0: teku si Dila, kabehanana geus tarepi ka anu di jug-jug. Reg Panji Rujung eureun kitu deui Wirapati jeung baturna. Sedengkeun maung belang terus kukulintingan ciga anu carangkeul suku. Malah mah heuy sababaraha kali eta maung teh nemongkeun sihung anu langeteng matak paur.
1: Wirapati Kalasuria murkana. Ayeuna maneh tiluan kudu lumpat gurilingan ieu pasir tilu puteran. Eureun deui engke. Kudu hareupeun kami di dieu. Ulah kapiheulaan ku si Belang. Sing saha nu kapiheulaan eta hartina teu lulus. Lamun kapiheulaan balap ku si Belang hartina teu lulus. Eta aturan ti kami. Satu juga lamun kitu.
2: Mangga, mangga. Weleh, weleh, mangga.
1: Mangga, mangga. Jawab nu tiluan Wirapati jeung Kalasuria mah katara bear marah mai. Sedengkeun murukana ngahuleng bangun anu bingung.
0: Kumaung manehna teh sieun ka bina-bina. Ari ayeuna kudu balap jeung si Belang. Sok sieun ngarontok bujur.
1: Ayeuna mimitian geura lompat. Kaditu heula tuh tuh tuh. Kaditu heula. Engke datang kadinya tah.
2: Duh, siap mangga. Hup. Hayu. Hayu Surya. Hayu murukana.
0: Tetap Wirapati jeung Kalasuria kadut murukana lalumpat sarta kertanaga ngerahkeun kekuatan anu aya
1: pelecat
0: diberi ku maung Belang atuh puguh we murukana mah mani brat brit but hitut kelek wak wek wok bujurna asa kokoplokan mani asa gep we digegel maung bujurna atuh terus ngabecer lompat mani tiba baranting. Sedangkan Wirapati jeung Kalasuria mah sagala rupa na geus diperhitungkeun. Soal lompat teu matak jadi masalah gede. Maranehna bisa lompat tarik ngaleuwihan si Belang. Atuh puguh we sagedeung oge geus ningalkeun murukana anu dituturkeun ku maung.
1: Aduh, celaka. Aing katipu lamun kieu mah yeuh. Duh, aduh.
0: Kumaha mun si Belang ngarontok punuk ieu teh? Kabayang ku aing lamun si Belang rontok punuk meureun moal aya nu nundungan. Ceuk hate murkana bari terus lompat sakuatna. Hatena lalenyapan wae sora maung kadenge matak soak kekerem tukangeunana. Ciga nu haja nyingsieunan eta maung teh.
1: Kolebat.
0: Si Belang neuhlaan, plong hate murkana ngemplong. Sabab yakin si Belang teh teu ngaganggu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Unasko, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
4: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
3: Bapak linggih pali mana, Pak?
4: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
3: Tadi dinten damel naon, Pak?
4: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
3: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
4: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
3: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos, kumaha, Pak, jantenna?
4: Asam urat, jeletutan, sing siremen, sareng cangkeng.
3: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Oh. Bapak, biasana upami tos janten, eta diobatan nggo naon, Pak?
4: Dokter. Mun diurut kantos
3: janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha, Pak? Karaosna.
4: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeletutanana. Nah, petuangan yang raraos teu seueuh gitu.
3: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
4: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
3: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Konsumsina 3 kali sehari genep tetes
3: Bapak bila ayah pesan kanu sanes, kanu mana bilih karan lapan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
4: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya pemaya nu tarawas panyawat sepertos abdi. Ya cobian wae ku apa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
3: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alpa propolis janten tambah sehat. Rezekina oge tambah lancar banyak.
4: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: Dua kali ya?
8: Dua tetes.
7: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
8: Dua tetes, iya betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya,
7: punya?
8: Nah, ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciami.
10: Radio Peace Ciami.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipideudeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: si Belang ngeheulaan, tong hatnya murukana ngemplong, sabab yakin si Belang teh teu ngaganggu. Bener-bener dengan sakadar ngajak balap, maung lompat manici babaranting hayang ngudag Wirapati jeung Kalasurya. Sedangkan murukana mah geus puguh ka piheulaan, yakin manehna mah teu lulus ujianana. Panjiruyung ni tenan anu keur diuji bari mantengkeun panempo batina ka calon murid anu tilu, tetela anu pisah kapilih ngan duaan, nyatana Wirapati jeung Kalasurya anu memang lain hanap-hanap pangarati nanda puguh murid singa jaya atuh ti Gunung Kalayar. Sedangkan murkana mah kawilang hanap keneh pangarti na sabab can cacap dilatihna ku bapana nyaita Ki Juanapati. Akhirna nu ujian rengse, Wirapati jeung Kalasurya geus tepi ka hareupeun Panjiruyung kalayan teu kapihlaan ku si Belang, malah mamaung teh jauh pisan tinggaleunana. Sedangkan murkana teuing di mana keneh can katempo datang ngadedod tukangeun pasir, bari ngahegak bakat ku cape, padahal mah manehna geus ngerahkeun tanaga sapinuhna, tapi tetep tinggaleun ku anu duaan. Mana si murkana teh, meureun modar di jalan si murkana. Kamana si murkana can ngelol keneh bae, can ngelol keneh bae si murkana. Wirapati ceuk Panjiruyung nanyakeun murkana nu memang pikahariwangeun. Dari lapisan rek datang deui teh, tapi samemeh aya nu ngajawab jebul murkana datang, mani ngalel bakat kuripuh. Beungeutna burahai beureum mani kesang. Tuh geuning datang tuh. Manehna eleh ku si Belang ieu mah yeuh. Ceuk Wirapati. Wah. Tetela, geuning budak keneh ieu teh nu hiji mah. Aya kabecus tanaon keun bae lanan. Ayeuna mah moal ditarima. Sugan we ka hareupna aya milik. Pek gradariuk ayeuna mah nya. Panjiruyung nitah diuk. Gek Wirapati jeung Kalasurya dariuk. Col murkana terus kalungsar gigireun baturna anu duaan. Sedengkeun maung Belang geus cumpagu gigireun Panjiruyung anu tetep nangtung harita teh. Wirapati
1: kaulah nun kulat
0: Kalasurya.
1: Weleh weleh, kaulah nun kulan aya naon sun?
0: Anjeun duaan ayeuna bisa ditarima jadi murid kami. Sedangkan murkana wayahna moal ditarima ayeuna mah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sepertos ka dokter kita aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Nya katinggal nama sehat, alhamdulillah kitunya. Saha aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan, teras badan kirang raos, teras ieu gitu, mangalah ngonsumsi ieu karos ku abi, nah rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu bade ka payun ngeser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes Ce.
5: Tetes mata, tes mata, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
5: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
10: Jawara di Guha Walet.
9: Karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: dina repeting Panji Ruyu ngajak ngobrol ka muridna anu dua, nyaeta Wirapati jeung Kalasurya, disaksian ku si Belang Maung Iceus tea. Ngan hanyakal muridna anu kahiji anu ngaran Gagak Bodas teu aya di dinya sabab keur lunta ngajarankeun tugas ti guruna, nyaeta Panji Ruyung tea. Wirapati,
1: kaula nun kula.
0: Kalasurya,
1: weleh-weleh, aya naon sur?
0: Poe isuk neruskeun di niron gerakan-gerakan si Belang. Sabab modal anu utama nyaeta kudu nyaho jeung apal sarta bisa ngajalankeun sakabeh gerakan maung hay. Engke lamun geus kapemilih kabeh, kari ngalengkepan ku kakuatan anu sarua jeung maung hay.
1: Kuku kudu sareukeut,
0: gerakan kudu tanginas, rancingeus, tanaga komo kudu kuat, tapi awak kudu leuleus, tapi liat jiga mau.
1: Kaharti,
2: duh kahartosun.
0: Kaharti Surya,
1: weleh-weleh, kahartos pisan sun.
0: Tah, saterusna mane duaan kudu ngarti Wirapati. Mane duaan kudu ngarati kana rahasia-rahasia maung. Sabab loba kaanehan-kaanehan anu teu kaharti ku akal manusia. Tapi mun geus nyaho rahasiana mah teu ieuh aneh. Sabab kabeh oge mangrupa sifat-sifat alam anu geus nyampak. Coba ayeuna kamerek nanya, nah aya kasulitan salila dina latihan atau handem?
3: Cek Panji Ruyung bari melong ka dua muridna.
1: Anu karaos ku abdi mah henteu sun, dinten tadi mah lancar.
0: Syukur
1: kumaha ari maneh Kalasurya? Anu loba molohok, kalau loba ngomong malah molohok bari ngacai sia Kalasurya.
2: Weleh-weleh, sami wae daya kasulitan.
1: Bener.
2: Ladasun.
1: Heug, syukur ari kitu mah.
0: Ta ayeuna tong hayang hees, teu meunang hees sarajan geus peuting.
1: Sabab teu peuting oge kudu latihan. Kudu niron-niron kalakuan si Belang.
0: Sing inget maung bakal leuwih kesit gerakanana lamun mangsa peuting alias lamun poek. Sabab mibana kaunggulan dina tetenyuanana. Tong heran, matak mata maung mah bakal hurung, mata maung, mata ucing, mata naon wae, utamana mata maung bakal hurung ngempur lamun dina poek.
1: Hal ieu teh kudu ditiron kumane.
0: Tapi perkara mata memang aya cara na anu khusus pikeun namahan tetenyoan. Sanggan leuwih seukeut naningan mata maung.
1: Ayeuna mah latihan anu mimiti. Anu pentingna bisa nurutan gerakan maung heula dina waktu peuting. Hayu tuturkeun kaburuan. Udang latihan deui.
3: Cek Panji Ruyung bari nangtung.
0: Saterusna tiluan kaluar ti imah dituturkeun ku si Belang.
3: Sanggeus aya diburuan si Belang teyep leumpang lalaunan panonna melong kana hiji barang anu aya dihanapeun tangkal jambu.
0: Ku Wirapati jeung Kalasurya disidikeun sabab tangtu eta teh kudu diturutan. Maung anu leumpang teu ngaluarkeun sora estu lantip jeung demit mata kelo.
1: Turutan sok babarengan.
0: Babarengan si aku Andika Wirapati jeung Kalasurya turutan.
3: Harita keneh Wirapati jeung Kalasurya sing keteyep ngurutan maung panon melong kanu poek.
0: Tapi teu nempona naon da puguh panonna candibati. Ieu mah ngan ngabiasakeun gerakanana wungkul nurutan si Belang.
1: Dabru.
3: Si maung teh nubruk tangkal jambu diturutan kuduaan.
1: Cidak. Cidak
3: dengeran dahan jamu.
1: Dua nanang haregung bari nangtung. Iya, aduh, aduh. Ya, aduh. Aduh.
3: Panji Rujung nya kakak seuri kawas anu bungah nempo kejadian kitu teh.
1: Alus, alus pisan yeuh. Wayahna nyeri oge. Eta teh nganung harti yen latihanana bener-bener. Teu malire kana kaayaan di dieu. Keun ulah salempang. Ulah salempang. Engke mah najan poek 1000 poek oge moal burung katenyo deuleu. Ulah letik hate. Ulah letik hate jeung kudu sabar, kudu kukuh, kudu tigin. Wayahna awak oge moal dilalah cageu deui tah. Cenah tarang benyol wayahna biasa, cenah sirah penyol wayahna biasa. Cageu deui engke oge. Ulah letik hate. Sabab ieu mah latihan. Lamun geus nyaho elmu mah moal. Sabab boro-boro tangkal jamu, najan aya sireum ngarayap oge moal burung katenyo ku anjeun.
2: Nanging kumaha carana guru?
1: Can waktuna ayeuna Wira. Can waktuna ayeuna mah.
3: Sabab gerakan oge can kakeupeul kabeh. Loba keneh nu perlu diajarkeun. Sok latihan deui.
0: Cek Panji Rujung terus ke

tiba-tiba dihan. Kuak. Wirapati jeung kelas curia ngagero. Sabab tarangna asa eumeur. Geus kitu marendah kasih belangsang kan terus ngalatih murid dan dua. Beuting eta lima gerakan anu dipintonkeun ku si Belang sarta ditiron ku Wirapati jeung kelas surya. Tapi can aya anu kacangkem lantaran aya kasulitan dina hal tetempoan. Kawantu poek mani meredong. Sakitu oge geus aya tapakna bubuhan nu duaan geus boga dasar. Sanggeus rengse batihan Panji Ruyung ngajak asup ka imah gek dariuk bari ngobrol harita teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon, Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang, Pak. Badan teh ayeuna tiis. Enak wae naon, Pak? Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Ibu. Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan
6: kabur ya?
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat.

0: yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada pada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
0: Amin nah, amin. Gitu. Amin.
1: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
0: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
0: Amin amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
4: Jawara ti Guha Walet.
3: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Nah waktu nusarua murka naker gogoleran mikiran nasibna. Ras ingat karena kejadian di Gunung Sambung, maneh nages gagal jadi murid Panjirujung sabab teu cukup da dasar dina diri. Nah pikeun narima ajaran ti guru. Puguh we kacida hanyeluna. Sabab harepan jeung cita-cita, na asa anggang kana kahontal matak salempang jeung detik hate. Aduh.
1: Tetela. Berat hayang namahan pangabisa teh.
0: Aduh.
1: Leuheung-leuheung mun Widapati jeung Kalasurya ingeteun kana Jangdina.
0: Kumaha lamun henteu? Aduh, kumaha lamun henteu? Tangtu niat aing teh bakal gagal. Tapi apan Panjirujung geus janji yen aing bisa datang deui sajen waktu. Bikin diuji sakali deui. Ayeuna mah mending latihan sing rajin aing teh sangkan bisa dijieun murid ku Panjirujung.
1: Cek hate murkana bari gogoleran tadina mah hayang sare bari ngareureuhkeun kacape. Tapi inget wae kana cita-cita, na asa aya nu ngaganjal dina pikiran. Tungtungna korejat murkana hudang, leos ka kamar si Jamid rek ngabejakeun hasil usahana ngarahaya batur pakumaha. Kabeneran si Jamin teh keur aya malah mages gregeteun hayang geura nyaho kana hasil usaha murkana. Dina raraga nyadiakeun balad keur ngayakeun perlawanan ka pihak Ki Dipawara. Puguh we barang jol murkana teh mani bungaheun pokna nyaharewosan.
2: Geuning ujang ka dieu kumaha hasilna tina ngalalana teh yeuh nah tepung atawa henteu jeung jago gunung kalayar teh akang geus kesel yeung ngadagoan hayang geura nyaho kana hasilna.
3: Ah ulah di dieu ngobrolna Kang, hayu ah urang ka Sisi Balong ngobrol bari niis di ditu malah haluasa.
2: Hayu atuh gih. Bener kudu kitu, jih, ah. Asa akang, hayang gera-gera ngadenge kumaha kabar-kabarna.
3: Braduanana arinit muruka Sisi Balong.
1: Didinya aya bangku leutik paranti Daryuk ari pasosore. Ngareunah tiis jeung hawana seger. Sanggeus tarepi gek diuk kalayan tenang. Teu ciga-ciga nurek badami penting.
2: Sujang sok atuh geura terangkeun ka akang.
3: Iya Kang.
2: Nggih, kumaha eta?
3: Usaha urang tetep merlukeun kasabaran jeung keyakinan.
2: Teu bisa rusuh jeung gagabah Kang.
3: Sabab tujuan urang teh lain ngan sakadar maehan Ki Dipawara, tapi oge hayang dipercaya nyekel ieu paguron sacara mutlak.
2: Bah kulantaran kitu perlu waktu pikeun tataharna oge perlu kasabaran dina nungguanana ngan yakin dina hiji mangsa mah bakal hasil.
1: Ceuk murkana Darya pisan ngomongna teu wani tarik sarta mineng rarat reret.
2: Jih na kaharti atuh pelebah dinyana mah tapi kumaha hasil usaha ujang ieu teh.
3: Aduh jago nu aya di Gunung Kalayara teh teu kapanggih Kang.
2: Eulah. Da ilah teu kapanggihnya.
3: Nya Kang. Ngan tepung jeung muridna wungkul. Tapi aya gantina.
2: Karang aya gantina. Saha eta teh?
3: Aya gantina, aya guru anu leuwih cumhur Kang.
2: Nya eta Panjirujung.
3: Panjirujung anu ngagegeuh di Gunung Sambung. Jigana leuwih gagah jeung sakti. Tibata nu aya di Gunung Kalayar. Sarta elmuna aneh, aneh Kang. Sabab lain bantrak-bantrakeun. Kuring oge geus diuji.
2: Aduh, tapi hanyakal teu lulus Kang.
3: Alias gagal. Teu bisa jadi muridna ayeuna mah. Ngan eta nungaran guru Panji Luyung teh aya janjina dina hiji waktu mah cenah kuring bisa datang deui pikeun ditarima jadi murid. Tah ayeuna urut murid di Gunung Kalayar geus hasil jadi murid Panji Luyung.

0: Hanya kalpisan waktosna gening baraya parantos kenyekapan deuingnya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aye Dede.
0: Ibu Aye linggihan pali mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenging sekali itu acan karaos naon-naon. Terus abdi dongkap ka dieu meser Papa Boris sampean abdi sapalih nyeri alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki kitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka di sakandanan da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna kitu mana ku abdi dibantun bae
0: da tebihnya Pak bokasina
1: mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge iya pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, singsiremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregal gitu banyak. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju dileukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeletutanana kena patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu tarawas panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambah sehat. Amin. Rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sepertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu dirawas, Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat ras kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseun intina malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah kitunya. Sa aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nak gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu. Mangalah ngonsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih palihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka ter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Nya alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pacerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parat rapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu, terus jantung deh ngageder, kena lambung, pokoknya mah rawat ringan, pokoknya mah kena serca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sarang ayana nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sadidinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio ini, kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakal di ibunya.
2: Sami-sami, Dek. Insyaallah.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitu nya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atas nariren ya we nyanak mobil maintain teras kanu ya lutut janten kumah itu aduh nyarari na tetiasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabar kintal gitu nah teras atas tetes naik kanu iya kanu pundak tinu pundak tenyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat iya tuh seberapa lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008, sa aliran latino.

0: Ada bobo genep tetes.
1: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan penyawat seperti bapak, mangga pak?
0: Mohon, si abdi gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu, garaduh penyawat, enggal meser ke garaduh ulah lami ting, kedah dihengalkan ke bujeng teepun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak tim mana, Pak?
1: Babaka Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asalna saur Bapak teh si lambungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpa Propolis mah kawitna tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka raosna pa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nya pa nya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos eka kaosannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PIS FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
3: Anang.
2: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
3: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
2: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
3: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan lama itu nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
2: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak?
3: Ngaleutna terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh.
2: Lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
3: Ngadangukeun di kesaksian radio, habis ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
2: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
3: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol, namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
2: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
3: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
4: Bapak Uding.
3: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
4: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
3: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
3: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
4: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ngeten lah.
3: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
4: Obati ieu ti apotek, mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu, ieu, tiridau ieu, ngeten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Tekana biasa sok pijetan, enak mah henteu gitu.
3: Entahina teh, bapak dilandongan ku
4: Alfa Propolis.
3: Alfa Propolis teh uning ati manten bapak.
4: Tidak di
3: cara ngangeuna kumaha bapak?
4: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
3: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
4: Bapak mah teh seep sabotol.
3: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
4: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, bapak tos karaosa rampang.
3: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
4: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
3: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
4: Amin, amin.
3: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
2: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
2: Di Lubung Bata.
1: Lubung Bata?
2: Lubung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 55.
1: 55.
2: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
2: iya.
1: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
2: Ada.
1: Perubahannya apa, Bu?
2: Perubahannya yang ini jelas nih.
1: Jelas.
2: Yang ini ya iyonya madan kadele.
1: Sebelumnya
2: babar pisan. Babar pisannya itu
1: enggak sama sekali.
2: Enggak jelas.
1: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
2: iya,
1: udah jelas matanya.
2: Udah.
1: Yang kiri?
2: Yang kiri
1: jelas.
2: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan.
2: Yang ini iya mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
2: Jelas nemen iya mah anu iya.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
2: Ketiga. Iya.
1: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
2: Iya.
1: Ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu, Bu ya.
2: Nyata.
1: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
2: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini.
1: Iya. Untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
3: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
4: Abdi mah tos selami lah karena setahunan langkung.
3: Selama iya ibu pengobatan yang wanawan wae, Bu.
4: Ah, gak usah galarupi ay obat mah gitu tos kadoer atos.
3: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean boh dina naonna nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, Ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bunya.
4: Amin.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak sahana mina Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
6: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
6: Tes Maaini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha Pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayah nama itu atul gitu, jadi bengras, iya mah panon mah kehitungan sok sakinan dan sok ayah pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenana situ sawas-sawas
5: mahitan. Bapak itu tos kamanawai ya, yang pengobatan mata Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh gitu, memeh maghrib atuh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini seger dongeng, atuh wayang, gak isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, gimana orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3.

0: Ya. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak.
1: Oke.
0: Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Oke, baik. Itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengete menuju sarang telinanya tehnya.
5: Mohon.
4: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabaraha lami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya.
5: Mohon.
4: Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
4: Acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh teh?
5: Alpa Propolis.
4: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
5: Atau siap dua botol.
4: Sarang ayin apa intinya?
5: Mohon. Mohon.
4: Takumah teteh sarang senang ngalat landong Alpa Propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
5: Mohon.
4: Naon wainu tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos te ayah.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal te ayah.
4: Alhamdulillah. Sarang senang ngalat landong Alpa Propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos te ayah tos sehatnya.
5: Ya alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Wirobihan.
4: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam. Salam.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu. Tepan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abis tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamena.
7: Ibu tos kamana wae iya berobat mata?
8: Ya berobat mata mak dokter mata kantos. Namun teh di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
7: Ayana ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Kudu dirompok oke meser deui ena ge teu acan saeup ayana mung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
8: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
10: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
11: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
12: Dinkes Kota Banjar telusuri dugaan penolakan pasien hamil kembar RS Mitra Idaman. Polres Garut tangkap tersangka penembakan pelajar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
13: Kilas Radio.
14: Kilas Radio.
13: Kilas Radio.
10: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
12: Hingga Jumat 9 Oktober, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Banjar belum bisa menyimpulkan adanya pelanggaran pelayanan terhadap pasien karena belum memperoleh keterangan lengkap dari pihak rumah sakit. Sebelumnya, diduga terjadi penolakan pelayanan terhadap Rini Marini, ibu hamil bayi kembar asal Desa Jejawar yang mengaku ditolak saat hendak melahirkan di Rumah Sakit Mitra Idaman. PLT Sekretaris Dinkes Kota Banjar, Rusiono, mengatakan pihaknya masih menghimpun keterangan dengan memanggil manajemen rumah sakit untuk meminta klarifikasi dan menyusun kronologi kejadian. Penelusuran dilakukan guna memastikan apakah penanganan pasien telah sesuai dengan standar operasional prosedur SOP, sekaligus menjamin mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien. Ia menegaskan setiap pasien harus mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi berdasarkan asal daerah, sedangkan keterbatasan ruang perawatan perlu ditangani melalui mekanisme rujukan yang sesuai. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan SOP, Dinkes akan melakukan pembinaan dan memberikan teguran tertulis. Adapun sanksi etik terhadap pegawai menjadi kewenangan internal manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman.
15: Kita akan pembinaan, kita memastikan apakah yang dilakukan itu memang suatu keliruan atau tidak patuhan terhadap SOP. SOP terkait masalah penanganan pasien. Kalau memang itu tidak dilakukan, artinya akan menjadi satu upaya untuk perbaikan ke depan apakah perawat ataupun bidan yang memang salah atau kan apa pembinaan oleh pihak rumah sakit sendiri. Karena kita tidak punya kewenangan tindakan mengisangsi pada karyawannya MI. Artinya akan dilakukan adalah rumah sakit kan sudah punya SOP ini. SOP yang Dinkes yang memastikan sesuai enggaknya dengan pelayanan yang diberikan gitu. Karena harus menjamin keselamatan pasien, harus menjamin mutu pelayanan pasien, itu yang kami lihat. Kalau sanksi kan artinya tidak cuma satu ini kan, kalau sampaikan dampaknya besar, ini kan hanya mungkin sifatnya perorangan ya, ini ada mungkin kesalahan dari pihak karyawan yang mungkin teledor seperti apa gitu. Kalau sampai perizinan ditutup itu kan terlalu besar resikonya gitu, ini kan hanya mungkin yang lain juga banyak kan yang tindak perawatan juga ada gitu.
12: Sebelumnya di Jabar Now, Rini Marni, seorang ibu hamil kembar dalam kondisi kritis akibat pecah ketuban dan tekanan darah tinggi, mengaku ditolak saat mendatangi Rumah Sakit Mitra Idaman pada Sabtu 3 Oktober dini hari. Penolakan diduga kuat terjadi setelah status kepesertaan jaminan kesehatan BPJS kelas 3 miliknya ditanyakan oleh petugas. Rini yang ditemani suami dan tetangganya tiba di IGD Rumah Sakit Mitra Idaman sekira pukul 1 dini hari. Padahal, Rini merupakan pasien yang rutin melakukan kontrol kehamilan di Rumah sakit swasta itu. Namun, bukannya mendapat tindakan medis darurat, Rini justru diminta berpindah ke RSUD Kota Banjar dengan alasan ruang perawatan biasa dan fasilitas NICU dalam keadaan penuh. Ironisnya, proses pemindahan pasien berisiko tinggi ini dilakukan tanpa konfirmasi rujukan antar rumah sakit, bahkan tanpa pendampingan ambulan maupun tenaga medis. Saat dikonfirmasi sejumlah awak media untuk menjaga keberimbangan informasi, hingga akhir pekan lalu manajer pelayanan Rumah Sakit Mitra Idaman Dr. Rosita enggan memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi mengenai tuduhan penolakan pasien kritis itu. Padahal sesuai Undang-Undang Pelayanan Kesehatan dan Kode Etik Medis, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tanpa mendahulukan urusan administratif maupun status pembiayaan. Hingga kini, media masih membuka ruang hak jawab bagi manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar. Kasus penembakan terhadap seorang pelajar di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut akhirnya terkuak. Satreskrim Polres Garut berhasil menangkap tersangka berinisial MH berusia 19 tahun yang sempat buron usai melukai mata korban menggunakan senjata airgun. Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di wilayah Kecamatan Cilawu pada Sabtu pekan lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi penembakan dipicu rasa sakit hati karena tersangka merasa diabaikan saat bergabung dalam kelompok pertemanan korban. Peristiwa penembakan itu terjadi Sabtu 26 September malam di sebuah vila di Sukawening. Tembakan airgun tersangka mengenai kelopak mata kiri korban bernama Pazwa Pahaludin, pelajar SMA Negeri 19 Garut. Kapolres Garut AKBP Niko N.A. Diputra menjelaskan, korban sempat berbohong kepada keluarga, matanya terluka akibat terkena bola. Namun rahasia terungkap setelah tim medis menemukan proyektil peluru yang bersarang di mata korban.
14: Dan pada saat diamankan, tersangka juga mengiyakan dan membenarkan kenapa hal tersebut bisa sampai terjadi. Bahwa disampaikan oleh tersangka, tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung. Sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya. Dia nembak-nembak, dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak, kemudian dia tersinggung, dia tembak ke arah si korban dan melukai. Memang korban sempat kabur dan akhirnya bisa tertangkap.
12: Saat ini Satreskrim Polres Garut masih melakukan penyidikan mendalam, termasuk mengusut asal-usul senjata airgun yang digunakan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka MH kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Garut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Masih informasi dari Garut. Pemerintah Kabupaten Garut melakukan penataan dan penonaktifan sejumlah kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI APBD. Langkah efisiensi ini diambil menyusul adanya pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Pemkab memastikan pembenahan data kepesertaan BPJS Kesehatan dilakukan agar penyaluran bantuan iuran dari APBD lebih tepat sasaran. Kendati alokasi dana TKD menyusut, anggaran jaminan kesehatan Garut pada 2026 justru naik menembus Rp196 miliar. Namun, dari sisi kuota, jumlah penerima bantuan disesuaikan menjadi 505 ribu jiwa dari tahun sebelumnya yang mencapai 566 ribu jiwa. Bupati Garut Abdus Syakur Amin menegaskan penataan ini murni dilakukan untuk menyaring warga yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah.
16: 2024 kita memberikan PBP untuk 240 ribu orang. 270 ribu orang. 2025 saya jadi bupati, saya tingkatkan menjadi 560 ribu orang. 2026, nah kita mendapatkan cobaan terkait dengan pengurangan TKD, sehingga kita juga melakukan penataan supaya lebih tepat lagi. Sekarang informasi, ketika 2024 kita hanya mengalokasikan berapa bu? 120 miliar. Tahun kemarin 2025 kita 140 miliar. Sekarang alokasikan 190 miliar, 96 miliar. Secara jumlah orang dilayani dan dana kita semakin besar. Meskipun ketika kita mengalami pengurangan TKD, komitmen kita tetap menambah jumlah orang yang mendapatkan PBPU. Tapi kan ya tadi, itu pun kita punya komitmen untuk ya menyimpan nanti di tahun depan. Nah ini yang mohon dipahami masyarakat.
12: Mengantisipasi adanya warga kurang mampu atau pasien darurat yang kartu BPJS-nya mendadak tidak aktif, Bupati Syakur telah menginstruksikan seluruh puskesmas di Garut untuk merespons cepat dan memproses reaktivasi. Sementara bagi masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi, Pemkab Garut mengimbau agar beralih menjadi peserta mandiri demi merawat semangat gotong royong dan menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan daerah.
13: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
10: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Halo pendengar radio, saat ini radio

0: Pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
1: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
2: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
1: www.radioprssanijabar.net.
2: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 di Kabupaten Bandung Barat Sabtu 10 Oktober menjadi panggung konsolidasi akbar insan penyiaran se-Jawa Barat. Ajang ini menegaskan kembali posisi vital radio dan televisi sebagai benteng utama penyaring informasi kredibel di tengah gempuran disrupsi digital dan maraknya berita bohong. Kegiatan yang diinisiasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Pemkab Bandung Barat, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, serta Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jabar ini dihadiri ribuan warga dan praktisi media. Bupati Bandung Barat, JJ Ricci Ismail, mengapresiasi perhelatan dan menekankan pentingnya peran media penyiaran konvensional di tengah arus media sosial yang kerap menyebabkan informasi simpang siur.
2: Semoga seluruh masyarakat ini bisa selalu mendengarkan radio, nonton televisi di tengah maraknya media sosial ataupun pemberitaan yang banyak hoax atau berita tidak benar. Tentunya kita membutuhkan satu media yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang bisa membawa fakta lah.
1: Bupati JJ juga mengenang kedekatannya dengan dunia penyiaran saat kerap mempromosikan karya musik bersama grup bandnya di masa lalu. Selain itu, ia mendorong lembaga penyiaran menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempromosikan program pembangunan, layanan publik hingga produk UMKM tanpa meninggalkan kearifan lokal. Sementara, Ketua KPED Jabar Dr. Adiana Slamet menegaskan kehadiran belasan mobil siaran keliling atau outside broadcast van radio di lokasi acara menjadi simbol solidaritas insan penyiaran dalam menentang ketidakadilan regulasi penyiaran saat ini.
3: Tadi yang disebutkan Pak Bupati, kemajuan teknologi ini satu sisi itu adalah berkah, tapi satu sisi juga ada ancaman ya di situ. Nah, maka dari dua hal ini, TV sama radio ini harus ada di tengah-tengah masyarakat, paling tidak gitu ya, masyarakat disuguhi program-program yang sesuai dengan regulasi. Karena yang di sebelah kan nggak ada regulasinya, itu hanya undang-undang ITE dan itu pun delik aduan. Nah, maka hari ini kita jemput bola turun ke masyarakat bersama kawan-kawan lembaga penyiaran, tentunya difasilitasi Pak Bupati Bandung Barat untuk coba mengkampanyekan nonton TV dan mendengarkan radio kembali.
1: Dalam kesempatan yang sama, KPED Jabar turut mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran agar tercipta keadilan hukum dan pengawasan yang tegas terhadap platform digital global. Untuk diketahui, puncak perayaan Hari Penyiaran Daerah Harsiarda Jawa Barat 2026 berlangsung semarak di Plaza Mekarsari Kompleks Pusat Pemerintahan KBB Ngamprah Sabtu 10 Oktober. Sedikitnya 1.500 warga memadati lokasi acara sejak jam 7 pagi hingga siang hari. Mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa, perhelatan dihadiri Bupati KBB JJ Ricci Ismail, anggota Komisi 1 DPRD Jabar Tuti Turi

0: Mayanti, Ketua Harian Kuarda Pramuka Jabar, Ketua KPED Jabar Adiana Slamet beserta jajaran komisioner, pemimpin Asosiasi TV dan Radio, serta jajaran pimpinan lembaga penyiaran se-Jawa Barat. Kemeriahan diawali dengan senam Zumba bersama warga. Sejak pagi, suasana kian hidup dengan kehadiran belasan unit outside broadcast van, OB van Radio Kota Bandung dan sekitarnya. Tenda studio mini PRS SNI Jabar, deretan stan UMKM, Gerakan Pangan Murah GPM, stan jaringan radio komunikasi JRK Jabar, serta lomba mewarnai anak-anak di sisi panggung utama. Harsiarda juga diisi oleh berbagai kegiatan seperti jarah suara piala ketua KPID Jabar, MOU dengan Kuarda Pramuka Jabar, donor darah PMI Kota Bandung, cek kesehatan gigi dan mulut gratis oleh RSGM Unjani, serta pemeriksaan kesehatan psikologi oleh HIMSI Jabar.
1: Kilas Radio.
2: PRS SNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRS SNI.
4: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
3: Ibu Imas Mentarsi.
2: Linggihan paling mana, Bu?
3: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
2: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
3: Atos 63 tahun.
2: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat diabetes.
2: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
3: Tos 10 sasi.
2: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
3: Kawitan teh 375.
2: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
3: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
2: Tata acana nganggo Alpha Propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
3: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
2: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
3: Asato aya karaosna naon
2: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
3: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
2: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
3: 375.
2: Mun saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Janten 138.
2: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
3: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
2: Mun ibu uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
2: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae, cobian wae ku Alpha Propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
2: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasid tadi? Gimana? Silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sareng Bapak saha, Pak?
6: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
5: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
5: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
6: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
5: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat cer langsung gitu.
5: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah raos ku Bapak.
6: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus lanongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
5: Bapak teh ini sudah berapa tahun, Pak?
6: Abi 50-an, Pak.
5: Bapak ayeuna atau seep sabaraha botol?
6: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
5: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
6: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
5: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
6: Aing kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mun rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
5: Alhamdulillah.
6: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
5: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat seperti Bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
6: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya, Pak. Ngegaleuh lah
5: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
6: amin. Mohon.
5: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
1: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
1: Iya. Ibu kan udah

0: sekarang setelah memakai obat tetes mata Risma ini yang kedua,
1: iya,
0: udah jelas
1: matanya. Udah.
0: Yang kiri?
1: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
0: Iya. Yang kanan.
1: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
0: Oh, jelas nemen.
1: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
0: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
1: Ketiga.
0: Botol, Bu, ya.
1: Iya.
0: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya
1: gitu.
0: Iya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
1: nyata,
0: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini ya. Yeah.
0: Untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Para mitra sadaya, ku waktu ayeuna loba tukang parabot rumah tangga ngider ka lembur nanawarkeun barang dagangan. Sigana kulantaran di kota, geus loba teuing tukang kolontongan anu ngajual rupa-rupa parabot rumah tangga. Ku hal eta pisan, akhirna loba anu boga ide dagang parabot kalayan diiderkeun ka lembur-lembur ku cara dikiriditkeun. Pangna dikiriditkeun teh nu dipalar barang dagangan bisa tereh laku. Najan bayarna dicicil saminggu sakali oge, teu mata rugi ieuh sabab hargana leuwih mahal tibatan dijual kontan. Caturkeun aya tukang kiridit anyar, manehna kapaksa alih profesi sabab geus lila teuing jadi kuwu. Majarna mah cenah manehna teh hayang mindah-mindah rasa. Harita manehna keur ngider di hiji lembur. Bari nanggung parabot nu diwadahan dingkul, manehna teu eureun-eureun ceceuleuweungan.
1: Kiridit, kiridit, kiridit.
0: Ceuk waku, sorana geus meh beak. Kaciri we, sorana teh manipeura siga tarompet kacayan. Sabab ti isuk mula nepi ka harita geus wan cilohor, can aya saurang oge nu pirajinan ngiridit barang ka manehna. Rajin aya oge anu rek niat ngiridit imah. Atuh waku, aya nu menta ngiridit imah mah, manehna teh teu nembalan-nembalan acan. Kalah koloyong we indit, neruskeun leumpangna bari ngagerendeng ngomong sorangan.
2: Jelema teh lieur sugannya.
3: Geus nyaho aing teh nanggung parabot, ngadon menta ngiridit imah sagala.
2: Gelo sugan.
0: Hengku aku leumpangna eureung. Sabab kadenge ku manehna siga aya nu ngageroan.
4: Pak, kiridit, Pak, kiridit.
0: Cik nu ngageroan teh nilik sorana mah siga budak lalaki. Lieuk ku aku ngalieuk ka lebah datangna sora. Breh teh nyawe saurang budak lalaki nyamperkeun ka manehna bari nungtun sepeda. Sanggeus deukeut rek budak teh eureun bari tuluy nongka sepeda. Sedeng waku harita gancang nanya ka eta budak.
2: Aya naon, Jang? Gura-gura ka bapa?
3: Rek ngiridit naon si Ujang teh?
2: Sok tah, aya kacauan susu permenan.
0: Budak teh ngahuleung sakeudeung tuluy malik nanya.
4: Susu naon, Pak?
0: Ngadenge budak nanya kitu, waku teh morongos.
2: Lain susu naon, kunyang.
3: Tapi susu permenan. Maksudna kacooan mangrupa boneka Superman. Canggih Jang ieu mah.
2: Boneka teh make batu batre.
3: Malah mah bisa heheotan sagala.
2: Jung kaditu gara bebeja ka bapa maneh.
3: Ku bapa moal dikasasahakeun kitu.
0: Ngadenge waku nyarita kitu, budak teh siga teu malire. Kalah pok harita manehna ngomong.
4: Lah, Jang naon ngiridit kacooan? Di imah ge loba kacooan mah. Uing mah erek oge ngiridit angin. Tuh, ban sepeda uing, kempes dua nana.
0: Burileng matawaku harita ngaburileng, bakatku amek kaita budak. Anak gantawang teh harita waku nyarekan.
2: Ngomong naon sia teh? Ngaheureuyan aing?
3: Sugan mah aing teh tukang balon.
2: Yeh, Jang, teu kudu ngiridit sagala. Butuh angin mah, yeh, ku aing dibere.
0: Beres ngomong kitu, waku nungkrupkeun dampalengeun kenca kana bujurna. Sarta kadenge aya nu disada.
3: Kuk.
0: Krewek harita budak teh ditewak sarta sakilat leungeun kenca wakuwu ngabekem sungut jeung irung eta budak.
2: Top tah mere hayang angin mah. Gratis teu kudu ngiridit.
0: Tetela eta budak teh ku wakuwu dibekok.
2: Atuh lengak budak teh ngalengak matana buncelik tuluy sungutna uhak ohek.
3: Wah, si bapa mah telenges. Bau ndog kacing calang. Pih.
0: Koloyong budak teh indit neruskeun leumpangna bari nungtun sepeda siga nama rek neangan tukang tambal ban. Sanggeus budak eueuh di dinya. Wakuwu neruskeun di leumpangna bari kadenge manehna kukulutus.
2: Jadol teh. Geus duaan we tah anu ngagawean aing. Ti heula aya nu mentang ngiridit imah. Cikeneh deui nu rek ngiridit angin.
3: Lah, dasar sial.
0: Beuki lila wakuwu leumpangna beuki jauh. Saja jalan manehna teu eureun-eureun nanawarkeun barang kiriditan.
4: Kiridit, kiridit. Kiridit, kiridit. Panci, kawali, piring, gelas, cangkir, jojodog, oge aya. Mangga, nuper yogi, parabot rumah tangga. Kadaryu, kadaryu.
0: Dan waku lempang na ureng, sabab kadenge ayah nunga geruan sora awewe kolot.
4: Ujang, kiridit, uren.
0: Yuk waku teh ngaliak kanunga geruan. Breh teh saurang nini-nini kerlempang semurusuh malah setengah lumpat muruk kamanehna. Can oge ditanya kuwaku kadenge si nini teh ngomong tihela.
4: Ujang, nini teh rek nyiri di tampolong. Ayan teh. Boga tampolong hiji-hiji na oge kamari teh direngket ku tukang rongsok.
0: Rengwaku lempang na eren tului ngecagken tanggungan. Naon, baru rek nyiri di tampolong? Boga tampolong mah ni mun erek ge ganti bae ku ieu yeuh sarua bae gede ongkoh ieu mah ceuk waku bari nemongkeun ember plastik nu ukuranna lumayan gede.
4: Oh jadi nya tampolong mah nyiru bae atuh nyiru. Nini teh butuh jang paranti napi beas era nini teh sakalieun rek napikeun beas oge sok ngadon ka tatangga.
0: Waku ngahuleng barang adenge si Nini nanya ke Nyiru. Atuh pok waku ngajawab. Ari si Nini boga tetenyoan te? Make nanya ke Nyiru sagala. Butuh Nyiru mah tuh kaditu ka tukang anyaman. Geus tong nanya ke nuwe. Tah eta we saaya-aya dina tanggungan. Geus nyaho waku tenyadia ke Nyiru mah si Nini teh ngahuleng. Tului pok nyarita deui.
4: Ih, ulah sok gede amek ujang, pamali. Tukang dagang mah kudu someah, amih dagangan gancang payu. Ari ieu naon jang? Geuning siga paranti ngagalingan buuk.
0: Cek si Nini bari nyokot solder listrik paranti matri. Atuh waku mimiti amek nempo pamolah si Nini samodel kitu. Cek pamikirna, dina nyana oge ngiridit barang ti manehna, rek ti mana mayar cicilanana.
4: Geus ni ulah cubuk coba kana dagangan dewek. Ari teu boga duit, tong sok hayang kurudat kiridit sagala. Halik-halik, dewek rek nyindir deui.
0: Cek waku, kituna teh bari ceg kana rancatan, maksudna mah rek neruskeun deui lalampahan. Can oge waku ujung indit. Harita kadenge aya sora jalma sejen, sarua tukang kiridit.
4: Kiridit, kiridit. Kiridit, kiridit. Mangga nu peryogi barang kabutuhan rumah tangga, kantun milih. Harga murah, berhadiah.
0: Gebeng, waku teh ngarenjang kaget. Aeh, sadaya tukang kiridit sejen? Jelema sahanya. Wani-wani ngalantok ka wilayah aing. Cek waku ngagerendeng, bari terus ngaliek, kalebah datang nasora. Kumanehna harita nulempang teh disidik-sidik, hayang nyaho saha jelemana, nuges wani-wani nyaingan usahana. Beki lila nulempang teh beki deket.
2: Aih, gening bah Deni.
0: Nah, jelema tehnya. Geus nyaho ieu teh wilayah aing. Make wani-wani datang ka dieu. Kitu deui jeung si Nini, manehna oge sarua ngalieuk ka tukang kiridit anu anyar datang. Katempo paroman si Nini siga nu bungah, tuluy nyamperkeun bari ngabageakeun.
4: Aih, gening aya tukang kiridit anyar. Kabeneran ye? Biasana ari nu dagang anyar mah barangna oge hargana sok marurah. Sok make harga perkenalan.
0: Bah Deni lain deui bungahna, kakara oge datang ka eta lembur geus aya anu ngabagiakeun. Bari paroman anu marahmai pok Bah Deni nyarita.
2: Duh, nuhun pisan ni tos dibagiakeun. Ngenalkeun ngaran kuring anu nelah mah Bah Deni. Tah, bisi si Nini butuh ku barang-barang kaperluan di imah, tinggal milih. Hargana oge marurah. Mayarna oge bisa dikiridit saumur hirup.
0: Si Nini katempo ngadeketan Bah Deni tuluy pok nyarita.
4: Wah, di dieu mah barangna leuwih kumplit. Teu siga di si anu itu. Nini nanyakeun tampolong oge kalah rek dibere ember. Tah, di si anu ieu mah aya geuning tampolong teh.
0: Si Nini nyarita kituna teh bari nyagapan teko stainless. Tului teko teh dicokot sarta dialak-ilik. Cung harita teko stainless teh diacungkeun bari ditembongkeun ka waku.
4: Tah, tampolong teh nu kieu bisi hayang nyaho mah.
0: atuh para mitra, cikikik wakubu seri, kagugu kupola sini
4: nih. Nih, sakalian bayi make baskom tampolong teh. Kagok make teko mah nutik teing.
0: Aribah deni, nempo teko dagangan anak diacung-acung kusini nih, tewudu manehna ngarasa kehel.
4: Gus nih, ari kira-kira teh nyaho kana barang mah, tong sok nyahoanan. Bari nage jaman kiwari mah, geus eueuh nu ngaran tampolong teh. Ukur jang paranti miceun panyeupahan mah, cukup ku kaleng susu we atuh. Geus tong ngoprek. Ari kira-kira moal nyokot mah. Hayo, teneun deui.
0: Sigana sinini teh pedah geus kolot, manehna boga sifat babari ambek. Digeungeureuhkeun kitu ku Bah Deni, manehna kontan morongos.
4: Ngomongnya on bieu teh. Baruk dewek eueuh ka nyaho. Yah, si lain jeung dewek teh kolot keneh dewek. Samarukna dewek teu nyaho kana ngaran ieu barang. Dewek ge apal, nu kieu teh ngaranna teh kopi riwit. Tah, lamun dipake naheur cai, lamun caina geus asak teh, nu kieuna sok disada.
0: Cek sinini bari terus nyabut hatong tina eta teko, satuluyna hatong teh ditiup.
4: Nik nik nik.
0: Gitu para mitra.
4: Kurang ajar sia. Ngahina pisan ka kolot teh. Maneh teh nganggap aing eueuh ka nyaho. Tok tah, ewek mah butuh soteh ku tampolong.
0: Lung harita teko teh ku sinini dialungkeun kana tanggungan Bah Deni. Ngan ari hatongna atawa piriwitna mah teuing poho teuing dihaja. Da harita teh ku sinini hatong teh dibawa. Koyong sinini indit bari saja jalan kadenge manehna niupan hatong teko.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
6: Pak Ujang Supar.
5: Linggi pilihan mana Pak?
6: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
5: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
6: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
5: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
6: Mohon.
5: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
6: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
5: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
6: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta-eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
5: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
6: Majeng kasehat tos robi pisan gitu.
5: Uning ati manten Pak Alfa Propolis.
6: Bapak sok ngupingkeun radio.
5: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
6: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
5: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
6: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan
10: kabur ya.
9: Pandangan kabur. Yeah. Gitu.
10: Iya.
9: Yeah. Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
10: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
10: Amin nah, amin. Gitu.
9: Oh, ibu barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
10: ya,
9: pesan-pesannya.
10: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
9: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Koyong sini ni indit, tari saja jalan, kadenge manehna niupan hatong teko. Ngik, ngik, ngik. Para mitra sadaya, direngeh sini di mawa hatong teko, bah deni kaget. Atuh, gorowok harita manehna ngagorowok ka sinini.
15: Hai, nini-nini ka sebelan. Eta hatong teko ulah dibawa. Pulangkan siaka dia pulangkan.
14: Gadenge bah deni ngagorowok nyalukan, sinini lempang na teh jadi ngagancangan, sarta satuluyna becir lumpat bari niupan hatong teko.
15: Ngik, ngik, ngik. Nik, nik, nik.
14: Para mitra sadaya, sa ditinggalkeun anakku sinini, bah deni bati handeul. Tuluy manehna teh ku kulutus. Jadol teh, dasar awewe kada luar sa. Sugan jelema teh teu jejeg pikiranana nya. Hatong teh kok ngadon direngket. Sedeng wakuwu, nempo eta kajadian, cikikik teh manehna seuri deui. Karasa nya akibatna. Numatak tongsok lelekak ka dewek. Nyaho wilayah dewek, hayo diserobot. Kalah kumaha ge hatong teh moal balik deui ieu. Diomong kitu ku wakuwu, bah deni kuram kirem, hatena banget ku ngarasa hanyakal, geus korban dagangan gara-gara pajeeng jeung nini-nini. Atuh pok harita, bah deni nyarita. Terus terang bae wakuwu, dewek eueuh maksud nyaingan euy. Tapi ieu mah ukur kabeneran. Alih profesi jadi tukang kredit oge karek dua poe. Hampurannya. Wakuwu katempo ngahuleng telila pok nyarita. Nya geus teu naon, ku dewek dihampura. Tah, ayeuna mah kieu bae. Supaya di antara urang teu bersaing, kumaha lamun dagangan dewek mah dikreditkeun, tah nu si lain mah dijual kontan. Jadi nu butuh barang sina milih, mending kontan atawa mending kredit. Bah deni kulantaran rumah sacan pengalaman kana urusan dagang barang kreditan. Akhirna nya tujuan kana naon anu dicaritakeun ku wakuwu. Nya soklah teu naon dewek satuju. Para mitra sadaya, teulila ti harita kadenge hawar-hawar aya nu nanawarkeun susu.
15: Susu, susu. Susu, susu. Susu murni asli meunang beres tina sapi nu keur nyusuan. Susu, susu. Susu murni asli meunang beres langsung di botolan.
14: Yeuk, wakuwu jeung Mbah Deni pating lalieuk kalebah datangna sora. Katempo kumaranehna, saurang lalaki ngajingjing kantong keresek mani gede. Lempang na oge mani dengdek bari ingkud-ingkudan beraten kujingjingan. Telila eta lalaki teh geus aya hareupeun wakuwu jeung Mbah Deni. Satuluyna kadenge manehna nanawarkeun susu.
15: Susuna pak, susu. Susu bade susu. Susu murni asli meunang meres tina sapi nu keur nyusuan.
3: Waku jeung badeni silih pelong telila pok waku miheulaan nyarita. Si Ujang teh dagang susu. Bener ieu teh susu sapi. Dewek mah paur bisi dicampur susu nini-nini. Tanya kitu ku waku tukang susu teh nyikikik seuri. Si bapak mah aya-aya bae. Pira aku susu nini-nini bisa diperas? Bari nage susu nini-nini mah kari cangkang na wungkul. Moal aya eusian. Yeah, maksud dewek mah, nini-nini teh sapi. Jadi sapi nu diperes teh, sapi nu geus kolot jeung reyod. Cenah mah rasa susuna oge sok rada sepet. Kumaha we susu nu geus kadaluarsa? Bah Deni nu ti tadi ukur cicing, akhirna mah manehna oge milu nyarita. Jang, bener ieu susu teh asli? Cing menta ngasaan heula amis henteuna. Mugi asli dewek rek meuli. Tukang susu ngahuleng, manehna bingung sabab karek harita aya nu rek meuli susu menta ngasaan sagala. Atuh pok tukang susu teh nyarita. Ah, si bapa mah piraku rek meuli susu kudu ngasaan heula. Eueuh teu dituna, Pa. Geus lah, teu meuli ge teu nanaha. Jeuk tukang susu bari rek jung indit. Tapi harita teh kaburu ditahan ku Bah Deni. Eh, ke heula jang. Tadi dewek mah heureuy. Nya teu nanaon engke dewek rek meuli. Ngan dewek rek nanya, si Ujang can boga wadah paranti mawa dagangannya. Eta wae kalah make kantong geresek. Yeuh, make ieu yeuh, supaya teu ribet. Mawana bisa bari dipanggul. Jeuk Bah Deni bari nembongkeun rincing plastik. Tuluy kadenge harita teh nyarita deui. Bisi si Ujang butuh mah, top tah duitan 10 ribu. Meuli ka batur mah moal meunang sakitu. Komo ngiridit mah, hargana oge bisa 2 kali lipat. Bah Deni ngomong kitu na teh, bari ngadelek ka Wakuwu. Atuh Wakuwu oge malik ngadelek tuluy molotot. Tukang susu ngahulang. Dipikir-pikir kumanehna, memang aya benerna omongan Bah Deni teh. Salila ieu manehna dagang susu, ukur make wadah kantong keresek, nu karasa ribet dibawana. Atuh antukna manehna katarik oge, kurinjing anu ditawarkeun ku Bah Deni. Telila kadenge tukang susu nyarita. Puguh, Pak. Kuring teh geus lila hayang boga wadah siga kitu. Ayeuna ku si bapa ditawaran. Atuh kabeneran ieu mah yeuh. Ngan kumaha lamun diacakan heula sapoe mah? Tah engke lamun dipakena karasa resep, ku kuring dibeli. Kuleng Bah Deni ngahuleng tuluy pok nembalan. Teu bisa jang. Di mana-mana oge nu niat meuli mah kari cereng bae. Pan tadi oge dewek menta ngasaan heula susu. Amis henteuna apan teu dibere. Jadi wayahna jang. Kudu langsung cereng. Teu pira lah ngan 10 ribu. Tukang susu katempo garo-garo teu ateul bangun anu bingung. Teu lila tuluy pok nyarita deui. Puguh kuring teh kacida butuh na ku eta rinjing teh. Tapi ayeuna mah terus terang bae, kuring can boga duit. Kumaha lamun dikiridit? Bah Deni ngahuleng sakeudeung tuluy pok nyarita rada deugeug. Kumaha? Baruk dikiridit? Teu bisa jang. Mun hayang dikiridit mah, tuh kasih bapa nu itu. Cek Bah Deni bari nunjuk ka Wakuwu. Atuh tukang susu kontan ngareret ka Wakuwu nu kasampak keur mukaan buku catatan kiriditan anu geus garaling juruna. Satunya tukang susu nyamperkeun Wakuwu sanggeus deket pok ngomong rada asa-asa. Pak, cenah meuli barang di si bapak mah bisa dikiridit? Kuring butuh rinjing si ganu aya di si bapak itu tuh itu. Tukang susu harita teh nunjuk kana rinjing anu keur dicecekel ku Bah Deni. Ari Wakuwu ngadenge tukang susu nyarita kitu manehna curing hak. Sigana mah ngarasa bungah bakal meunang langganan. Telira tuluy pok Wakuwu ngomong bari suraseuri. Tah, kitu jang. Mending keneh nyiridit. Mayarna bisa dicicil kumaha bogana. Tibatan kudu kontan. Sakali cereng. Bari jeung teu boga duitna. Soklah, kasih Ujang mah moal rek dimahalkeun. 15 ribu mayarna saminggu sakali. Saha ngaran si Ujang teh? Ku bapa rek ditulis. Tukang susu can oge satuju kana hargana, ku Wakuwu geus ditanya ngaran. Atuh celengkeng tukang susu teh nyebutkeun ngaranna. Ngaran kuring anu katelah mah Kang Cepot. Lain pedah uhdeung ngaran. Ngan teuing naon sababna langganan kuring sok nyarebut bae Kang Cepot. Padahal mah kurang kumaha rupa kuring teh dibanding jeung si bapa ge jauh. Lelek Wakuwu ngadelek ka tukang susu tuluy pok nyarita. Oh, ngaran teh Cepot. Nya meureun atuh, matak loba nu nyebut ngaran cepot oge. Da cek dewek mah beungeut silaing teh siga astrajing ya. Tah ku dewek ngaran silaing geus ditulis dina buku. Kutang 15.000 bayarna saminggu sakali. Yah barangna geura bawa. Langsung bae dipake jang. Tukang susu nu ngaku Kang Cepot teh harita ngahuleng tarangna kerung sarta teu lila pok nyarita.
4: Teu ah, mahal teuing. Tuh, di si bapa itu mah ngan 10.000.
3: Cek tukang susu nu ngaku ngaran Kang Cepot bari nunjuk ka Bah Deni. Waku ngadenge Kang Cepot ngomong kitu teh, manehna kaget tuluy pok nempas.
4: Yeuh, jang dengekeun. Di Bah Deni mah harga 10.000 teh kontan. Ari di Wakuwu mah pedah dikreditkeun 15.000. Nya kaitung murah atuh. Da biasana mah mun harga kontan 10.000 dikreditkeun mah hargana jadi 20.000.
3: Kang Cepot katempo ngagideugkeun sirahna tuluy ngomong deui.
4: Teu. Mahal teuing. Sugan teh samuraheun ti si bapa nu itu. Ari leuwih mahal mah nya mending ti si bapa nu itu.
3: Wakuwu jadi tegenah rasa ngadenge omongan Kang Cepot samodel kitu.
4: Jang, dengekeun heula. Di Wakuwu mah harga 15.000 teh mayarna dicicil.
3: Terus juga di Bah Deni 10.000 teh kudu dibayar sakaligus ayeuna.
4: Kang Cepot anger gideg tuluy nembalan deui. Teu. Ari hargana teu sarua jeung Bah Deni mah moal.
3: Kabaring jeung ti Wakuwu mah siga kurut make geuning. Kaciri we loba tokol nyarelap. Sigana tas dipake heula balanya sayur ka pasarnya.
4: Ngadenge Kang Cepot ngomong kitu, Wakuwu antukna jadi keuheul. Tuluy pok manehna ngomong teugeug.
3: Yeuh, Cepot. Di mana-mana ge kangaranan harga kontan jeung kredit mah pasti beda.
4: Leuwih mahal kreditan sabab mayarna dicicil.
3: Karti?
4: Sigana Kang Cepot teh keukeuh mugen. Koloyong manehna indit bari ngomong.
3: Teu moal. Pokona kuring mah rek milih nu kontan kajen teu boga duit ge. Hargana leuwih murah.
4: Wakuwu ngahuleng ngadenge Kang Cepot ngomong kitu.
16: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
17: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
18: Mohon. Mohon
17: nu pamiling kita di mana teteh?
18: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
17: Kecamatan?
18: Surade.
17: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
18: Lambung.
17: Teras?
18: Radang usus.
17: Mohon.
18: Batu ginjal.
17: Tos sabaraha lami teteh?
18: Atos sausum.
17: Tos sausuman ya.
18: Mohon.
17: Tos lalandong ka mana wae teteh?
18: Tos ka itu ka dieu we lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
17: Pilihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
18: Alpa Propolis.
17: Mohon. Siap sabra botol teteh?
18: Atau siap dua botol.
17: Sarang ayin apa intinya?
18: Mohon.
17: Takumah teteh sareng sena ngalah tandong Alpa Propolis penyawa teteh. Temen kan di check upnya?
18: Mohon.
17: Naon wainan tos damang teh?
18: Alhamdulillah lambung tos te ayah.
17: Alhamdulillahnya?
18: Ginjal te ayah.
17: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong Alpa Propolis. Alhamdulillah nama penyawa lambung tos te ayah tos sehatnya?
18: Ya alhamdulillah.
17: Mohon alhamdulillah.
18: Pirobihan gitu.
17: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngalah damang ya tehnya.
18: Amin.
17: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
18: Waalaikumsalam.
16: Baraya Radio Peace.
19: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
16: Hotline konsultasi
8: 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
20: Assalamualaikum Bapak.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Maaf, dengan Bapak siapa?
21: Saya dengan Bapak Junaidin.
20: Bapak Junaidin?
21: Iya.
20: Alamatnya?
21: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
20: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya.
9: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
21: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
21: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu maaf namanya siapa?
21: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
21: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
21: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
9: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
21: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
21: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
21: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
21: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
21: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
21: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
21: Amin. Amin.
9: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: 102,4 FM
22: Radio Peace Ciamis.
23: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Pokona kuring mah rek milih nu kontan, kajen teu boga duit ge. Hargana leuwih murah.
0: Lah kuwung ngahuleng ngadenge Kang Cepot ngomong gitu. Teu ngarti aing mah ku tukang susu. Ongkoh teu boga duit, tapi rek meuli kontan. Bayar mah make naon? Cing, rek ditelingakeun sia ku aing. Sanggeus ninggalkeun wakuwu, tukang susu alias Kang Cepot nyamperkeun Bah Deni. Kasampak harita Bah Deni teh keur nilik-nilik senal capit anu sisirangan. Teuing patukeur jeung usaha, dan nu hiji bodas, nu hiji koneng. Bari jeung sendal teh katempona gede sabeulah. Nempo tukang susu nyamperkeun ka manehna, gancang harita Bah Deni teh nanya. Kumaha Jang? Jadi nyokot rinjing ti wakuwu teh? Sabaraha hargana? Kang Cepot teu buru-buru ngajawab, anggur liek harita teh ka wakuwu nu kasampak keur melong bae ka manehna. Wah, tepela wakuwu ngawaskeun bae aing. Sigana manehna keuheuh, pedah aing teu nyokot barang ka manehna. Lah kadalah, rek diadukeun sia ku aing Bah Deni. Keun, sina parasea. Ceuk tukang susu ngomong jero hate. Sanggeus anyog ka hareupeun Bah Deni, tukang susu alias Kang Cepot teh ngomong semunga harewos. Teu jadi nyokot rinjing ti wakuwu teh. Bongan we hargana mahal 15.000 cenah. Sedengkeun di Bah Deni ukur 10.000. Nya mending ti Bah Deni atuh. Hari Bah Deni bungah kacida barang ngadenge Kang Cepot nyarita kitu. Bari tuluy pok harita ngomong. Tah, kitu Jang. Mending keneh barang ti dewek. Hargana murah ngan 10.000. Jaba wakuwu mah parabot jualeun teh. Warnana karusem kitu. Siga tabak make. Geus mending ka dewek we meulina. Ari Bah Deni bungah kacida barang ngadenge Kang Cepot nyarita kitu. Tuluy pok manina ngomong. Tah, kitu. Mending keneh barang ti dewek. Hargana leuwih murah. Tibatan ti wakuwu.
14: Ja bawa ku rumah, para bot jualan teh warnana karusem, siga tapak make. Geus mending ti dewek bae rinjing teh. Kang Cepot ngahuleng, manehna bingung sabab harita keur teu nyekel duit saperak-perak acan. Sedengkeun manehna butuh pisan ku eta rinjing. Antukna manehna nyoba-nyoba ngajak Badami ka Bah Deni kumaha carana sangkan rinjing bisa kapimilik. Teu lila pok manehna nyarita rada asa-asa. Sabaraha harga pasna ieu teh? Ulah 10.000 teuing atuh. Bah Deni ngahuleng mikir-mikir harga jadi. Ngan sigana eta rinjing teh geus teu bisa ditawar deui. Wayah najang 10.000 bae. Eta teh geus dimurahkeun. Pedah we kasih Ujang nu sarua tukang dagang. Tukang susu alias Kang Cepot teu buru-buru ngajawab. Manehna keukeuh ngarasa bingung pada-pada nawar ge hatena mah hemar-hemir sabab teu boga duit teh. Nyeh manehna seuri sorangan sigana boga ide. Satuluyna pok nyarita. Nya geus teu nanaon ari geus teu bisa ditawar mah. Ngan kieu ieu teh terus terang bae kuring keur teu nyekel duit. Jadi kumaha lamun mayarna ku susu 2 botol? Pan sabotolna teh 5.000, jadi 2 botol teh 10.000. Bah Deni kerung siga teu panuju kana ide tukang susu. Tuluy kadenge manehna nyarita. Oh, maksudna si Ujang teh ngajak barter? Kumaha nya? Da dewek mah butuhna ge duit. Sarua dewek ge euy, tisuk can bebeunangan. Obrolan Bah Deni jeung Kang Cepot sigana didedengekeun bae ku Wakuwu. Barang nyaho tukang susu ngajak barter, sigana Wakuwu teh rada katarik. Ke, dedengian teh tukang susu ngajak barter. Wah, kabeneran ye. Mun teu salah, kamari aya nu rek ngiridit susu. Cek Wakuwu bari saterusna nyalukan Kang Cepot. Jang, kadieu. Lieuk tukang susu teh ngalieuk ka Wakuwu. Tuluy manehna nyamperkeun bari saterusna pok nyarita. Aya naon, Pak? Kieu ieu teh, Jang. Dedengian bapak mah si Ujang teh ngajak barter. Nya maksud teh susu 2 botol ditukeran ku rinjing. Nyeh harita tukang susu alias Kang Cepot katempo ngabelenyeh siri. Sigana manehna ngarasa bungah, pedah Wakuwu nanyakeun soal barter. Oh, mohon, Pak. Tadi teh si bapak itu tuh Abah Deni tasah ngaranna teh. Nyaku kuring teh diajak tutukuran barang. Ti kuring susu 2 botol, ti manehna rinjing. Tapi teu daekeun, da cenah butuhna ge duit. Cing, ayeuna kumaha numutkeun si bapa? Nya sugan we si bapa aya minat. Ngadenge Kang Cepot nyarita kitu, Wakuwu langsung bae ngajawab. Tah, kabeneran Jang. Bapa teh keur butuh susu ieu teh. Nya geus teu nanaon, sok urang tutukeuran. Tah, ti si bapak masrahkeun rinjing. Si Ujang ka dieu mikeun susu 2 botol. Atuh kalayan hate anu bungah, harita tukang susu alias Kang Cepot mikeun susu 2 botol ka Wakuwu. Gap ditampanan, satuluyna Wakuwu mikeun rinjing. Tah, ieu Jang rinjingna geus jadi milik si Ujang. Sahnya. Tuluy ieu susu ku bapak ditarima. Top tah rinjingna pake, mudah-mudahan sing awetnya. Ulah gampang ruksak. Sabab ieu rinjing teu make garansi. Atuh sanggeus ijab kobol kitu mah, harita Kang Cepot narima rinjing bari satuluyna manehna indit. Nuhunnya, Pak. Aduh, kuring teh asa katulungan ya. Tadi mah tisuk ngajingjing bae kantong keresek mani beurat kieu, kalah ka sengkleh tak-tak oge. Nuhunnya, Pak. Abdi permios. Leos harita tukang susu teh indit ninggalkeun Wakuwu jeung Bah Deni. Ari Wakuwu sanggeus narima 2 botol susu. Manehna harita surasiri sorangan. Bari satuluyna gegerendengan soal jelema anu rek ngiridit susu ka manehna. Tah, si, taun mah meunang barangna yeuh. Kamari teh mun teu salah mah aya anu rek ngiridit susu. Keun rek didagoan. Sugan we jelemana aya ngaliwat ka dieu. Para mitra sadaya, ku kabeneran harita jelema nu dianti-anti ku Wakuwu teh pas pisan ngaliwat kadinya. Saurang tangtungan lalaki kolot harita teh manehna ngajingjing daun kawung manis sabebed. Tah si, panjang umur keur diupat ku dewek teh. Ayeuna aya nyampur ka dieu. Tah ieu pesenan susu geus aya euy.
3: Horeng lalaki kolot anu ngajingjing daun kawung teh, tayalian Bahrowi. Manehna memang poe kamari pesan susu kawaku. Nganting tejelas susu teh susu naon. Atuh ngadenge waku ngomong gitu, Bahrowi curing hap.
14: Nu bener waku, nyaan susu teh geus meunang.
3: Ih, teu percaya. Yeuh tempo, tuh, aya dua botol. Soklah teu naon 20 ribuan sabotol.
0: Huleng harita Bahrowi ngahuleng, bari neuteup kana botol susu.
14: Yeh, waku mah kumaha sih?
3: Kamari dewek pesen susu teh, lain susu nu kieu, tapi susu formula.
14: Bakuna mah dewek teh, butuh jang susu kae sih.
3: Geus tilu poe manehna meminta bae susu formula. Majarna mah cenah hayang mengenang masa lalu, basa manehna keur orok keneh. Sok minum susu bubuk, lain susu nu kieu. Teu ah terjadi.
0: Kepenggari tawa ku teh ngarenjag. Barang ngadenge Bahrowi ngomong gitu.
14: Aduh, cilaka ya. Hanas aing geus meunang barangna. Kari-kari teu jadi.
3: Lah, kumaha ieu teh? Waku harita teh nyahuleng, teu lila pok nyarita ditujukeun ka Bahrowi.
14: Duh, kumaha ieu teh Rowi?
3: Dewek mah terus terang bae yeuh. Asa kecewa. Hanas dewek geus meunang barangna, bari jeung hese capek ieu teh. Neangna oge kudu langsung ka pabrikna. Kari-kari teu jadi. Nya geus aya nama ieu bawa bae barangna. Geus duit mah kumaha engke? Dangaranna ge kreditan.
0: Bahrowi harita teh katempo gideug bari pok nyarita.
3: Teu, moal ah moal.
14: Anas ka susu dibawa ka imah,
3: geus sukaesih teu diinum. Pan mubadir. Da manehna mah butuhna ge susu formula anu bubuk. Geus teu jadi.
0: Cek Bahrowi bari tuluy leos manehna indit ninggalkeun wakuwu.
3: Bahrowi harita teh leumpangna nuju ka arah Bah Deni. Atuh barang nempo Bah Deni mawa dagangan siga wakuwu. Reg harita Bahrowi teh eureun.
14: Aduh, kabeneran yeuh. Aing keur butuh rinjing, pas pisan aya di dieu.
0: Cek Bahrowi ngomong jero hate. Bari satuluyna manehna nyampeurkeun Bah Deni. Ragamang harita leungeuna kana rinjing anu tadi ku Bah Deni ditawarkeun ka tukang susu. Bari pok harita kadenge Bahrowi teh nanya.
14: Sabaraha yeuh harga rinjing teh?
0: Bah Deni ditanya soal harga eta rinjing, manehna kontan ngajawab.
14: Ah, rinjing mah murah. Di mana-mana oge hargana, model rinjing kieu mah 20 ribu. Kumaha Bahrowi teh butuh?
0: Bahrowi barang ngadenge harga rinjing 20 ribu teh, manehna ngahuleng. Teu lila pok nyarita.
14: Nu bener we jang, piraku 20 ribu.
3: Ditawar-ditawar, geus 500 ribu we nya.
0: Para mitra sadaya, Bah Deni barang ngadenge Bahrowi nawar 15 ribu, teu ieuh ngahesekeun. Da memang anu sabenerna harga rinjing teh ngan 10 ribu. Atuh langsung bae harita harga teh dijadikeun.
14: Nya geus teu naon, pedah ka Bahrowi bae kanu kenal. Da kabatur mah keukeuh ieu teh kudu 20 ribu.
0: Song harita rinjing teh dibikeun ka Bahrowi. Atuh Bahrowi oge harita teh kontan mikeun duit, gedena 15 ribu. Sanggeus ijab kobul barang geus katarima, Bahrowi harita teh langsung balik bari mawa rinjing nu dieusian sabebet daun kawung. Sajungna Bahrowi ini, wakuwu harita teh manehna colohok. Bari harita teh manehna ngomong jero hate.
14: Geuning Bah Deni nu jadi untung, bari jeung hargana teh teu kira-kira.
3: Bati malulu atuh eta mah.
14: Harga 10 ribu ditaikeun jadi 15 ribu.
3: Wah, kayak gitu mah aing nu rugi atuh.
14: Panas rinjing aing ditukuran ku susu. Ari susuna teu payu. Sedangkeun Bah Deni, rinjingna aya nu meuli.
3: Wah, nah atuh aing teh bet sial-sial teuing.
14: Bah Deni meunang duit, ari aing meunang susu dua botol.
3: Lah, rek diinum aing mah teu beuki kana susu teh.
14: Kumaha nya?
3: Lah, dasar suwe.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Assalamualaikum.
7: Salam.
6: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
7: Bapak Uding.
6: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
7: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
6: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
7: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
6: eta panyawat atau seberapa lami, Pak?
7: Karena setahun setengahan, Lupina.
6: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
7: Panyawat upami dina sampean pengen ngomong eta ate acan dipijet mah ke acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu iya, dina soca gitu tarunyam.
6: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
7: Pengobatan nah, memang besok ngagaleh tiga di apotek.
6: Kumaha karaosna?
7: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
6: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
7: Alfa propolis.
6: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
7: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
6: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
7: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
6: Kun bojo kumaha ayeuna?
7: Mun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
6: 20?
7: Nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
6: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
7: Ayah.
6: Cobi cingnya Rio sekedap.
10: Assalamualaikum.
6: Salam. Ibu saha itu namina bu?
10: Iros.
6: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna bu?
10: Ada menjadi tuur, naik darah tinggi.
6: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kumaha karaosna bu?
10: Kenapa ada harampang gitu. Biasa pak, biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan... Normal.
6: Panyawat atau seberalami, Bu?
10: Ayah umur 14 tahun, mah.
6: Duh, gini.
10: Ya, kawitnya mah. Dijali ke nyeri tuu. Kawit-kawit nama. Sangkeng ke ayah. Nama terus.
6: Terus sehat, Bu. Mohon, terus sehat, Bunya. Mohon.
10: Ya.
6: Alhamdulillah, Bunya. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu.
10: Namang.
6: Pak Uding, iya. Konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
7: Konsumsinya, Ude, mah. Minyak kuranana. Sa dinten, tilu kali, sakali nate, inek tetes.
6: Nah, Bapak Uninga Alfa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, aya pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayana nuju ikhtiar, berjuang, sami sepertos Pak Uding. Maka Pak.
7: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobiana ngagaleh Alfa Propolis di radio Unasko. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
6: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
7: Amin.
6: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
7: Assalamualaikum.
6: Salam.
11: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
12: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum Bapak.
24: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Punten nama Bapak siapa?
24: Bapak Sukedi.
13: Bapak Sukedi, alamatnya
24: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
13: Pakijangan Bulakamba,
24: RT Loro RW 5.
13: Kabupaten Brebes gitu.
24: Kabupaten Brebes.
13: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
24: Iya, tetes Aini, iya.
13: Beli yang kedua berarti apa ya?
24: Beli yang kedua, iya betul.
13: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
24: Hampir habis.
13: Oh, hampir ya, habis.
24: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu.

0: banyak Pak ya.
1: Bukannya kita masak sendiri, betul. Ya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
0: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya?
1: Keempat hari.
0: Empat hari udah merasakan perubahannya.
1: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
0: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
1: Ini ya betul sudah cocok.
0: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya.
1: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu Pak ya.
1: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
0: iya,
1: pada beli obat, obatnya kan tes ma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol ya Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
0: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin.
0: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jatuh, alat tangkap ditarik lagi ke kapal, Anda Rehan sudah tidak ada di alat tangkap tersebut. Sekarang dalam proses pencarian.
2: Jadi dia merasa dicuekin, akhirnya dia merasa tersinggung. Sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya.
3: Jabar Now edisi Senin 12 Oktober diantaranya mengenai tersangkut tali jaring, siswa sebuah SMK di Cirebon hilang di laut saat PKL. Dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati, seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren diamankan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang siswa SMK Negeri 1 Mundu Kabupaten Cirebon bernama Rehan dilaporkan hilang di perairan Selat Makassar saat menjalani praktik kerja lapangan PKL di kapal penangkap ikan Kamis pagi. Rehan diduga tersangkut jaring saat operasi penangkapan ikan. Empat anak buah kapal ABK sempat berusaha menolongnya, tetapi korban terseret ke laut dan tidak ditemukan.
4: Rehan hilang saat kapal Putra Haji Masudi beroperasi di perairan Selat Makassar. Empat ABK terjun ke laut untuk menolong korban dan sempat meraih tangannya. Namun, tubuh Rehan diduga terseret pemberat jaring dan arus laut. Kabar hilangnya Rehan membuat keluarga terpukul. Sang ibu terus menangis setelah menerima kabar bahwa anaknya hilang saat menjalani PKL. Informasi tersebut diterima pemerintah desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon pada Kamis malam. Perwakilan sekolah, pihak kapal, dan tim SAR dari Kabupaten Pati datang ke desa untuk menyampaikan informasi tersebut. Pihak desa kemudian meneruskannya kepada keluarga. Pihak SMK Negeri 1 Mundu membenarkan bahwa Rehan hilang saat menjalani PKL bersama siswa lainnya di kapal Putra Haji Masudi. Rehan telah mengikuti PKL sejak April dan dijadwalkan menyelesaikannya pada akhir Oktober. Setelah Rehan dikabarkan hilang, pihak kapal menarik kembali jaring yang sedang dioperasikan, namun tubuh korban tidak ditemukan.
1: Anda Rehan jatuh, pada saat alat tangkap ditarik lagi ke kapal, Anda Rehan sudah tidak ada di alat tangkap tersebut. Jadi sekarang masih kita dalam proses pencarian.
4: Tim SAR gabungan bersama sejumlah kapal masih melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Pemerintah Desa Japura Lor terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan tim SAR untuk memantau perkembangan pencarian Rehan.
3: Polres Metro Bekasi Kota menahan seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren berinisial MHH, 28 tahun, atas dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati di Bekasi Selatan. Kasus penembakan terhadap seorang pelajar di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, akhirnya terkuak. Satreskrim Polres Garut berhasil menangkap tersangka berinisial MH, berusia 19 tahun, yang sempat buron usai melukai mata korban menggunakan senjata airgun.
5: Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di wilayah Kecamatan Cilawu pada Sabtu pekan lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi penembakan dipicu rasa sakit hati karena tersangka merasa diabaikan saat bergabung dalam kelompok pertemanan korban. Peristiwa penembakan itu terjadi Sabtu 26 September malam di sebuah vila di Sukawening. Tembakan airgun tersangka mengenai kelopak mata kiri korban bernama Pazwa Pahaludin, pelajar SMA Negeri 19 Garut. Kapolres Garut AKBP Niko N.A. Diputra menjelaskan, korban sempat berbohong kepada keluarga, matanya terluka akibat terkena bola. Namun rahasia terungkap setelah tim medis menemukan proyektil peluru yang bersarang di mata korban.
2: Dan pada saat diamankan, tersangka juga mengiyakan dan membenarkan. Tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung. Sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya. Dia nembak-nembak, dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak, kemudian dia tersinggung, dia tembak ke arah si korban dan melukai. Memang korban sempat kabur dan akhirnya bisa tertangkap.
5: Saat ini Satreskrim Polres Garut masih melakukan penyidikan mendalam, termasuk mengusut asal-usul senjata airgun yang digunakan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka MH kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Garut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, Puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober menjadi panggung konsolidasi akbar insan penyiaran se-Jawa Barat. Ajang ini menegaskan kembali posisi vital radio dan televisi sebagai benteng utama penyaring informasi kredibel di tengah gempuran disrupsi digital dan maraknya berita bohong. Kegiatan yang diinisiasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Pemkat Bandung Barat, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, serta Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jabar ini dihadiri ribuan warga dan praktisi media. Bupati Bandung Barat, JJ Ricci Ismail mengapresiasi perhelatan dan menekankan pentingnya peran media penyiaran konvensional di tengah arus media sosial yang kerap menyebarkan informasi simpang siur.
6: Semoga seluruh masyarakat ini bisa selalu mendengarkan radio, nonton televisi di tengah maraknya media sosial ataupun pemberitaan yang banyak hoax atau berita tidak benar. Tentunya kita membutuhkan satu media yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang bisa membawa fakta lah.
3: Bupati JJ juga mendorong lembaga penyiaran menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempromosikan program pembangunan, layanan publik, hingga produk UMKM tanpa meninggalkan kearifan lokal. Sementara Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiana Slamet menegaskan, kehadiran belasan mobil siaran keliling atau outside broadcast van radio di lokasi acara menjadi simbol soliditas insan penyiaran dalam menentang ketidakadilan regulasi penyiaran saat ini.
7: Tadi yang disebutkan Pak Bupati, kemajuan teknologi ini satu sisi itu adalah berkah, tapi satu sisi juga ada ancaman ya di situ. Nah, maka dari dua hal ini, TV sama radio ini harus ada di tengah-tengah masyarakat, paling tidak gitu ya, masyarakat disuguhi program-program yang sesuai dengan regulasi. Karena yang di sebelah kan nggak ada regulasinya, itu hanya undang-undang ITE dan itu pun delik aduan. Nah, maka hari ini kita jemput bola turun ke masyarakat bersama kawan-kawan lembaga penyiaran, tentunya difasilitasi Pak Bupati Bandung Barat untuk coba mengkampanyekan nonton TV dan mendengarkan radio kembali.
3: Dalam kesempatan sama, KPID Jabar turut mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran agar tercipta keadilan hukum dan pengawasan yang tegas terhadap platform digital global. Ratusan aparat gabungan dari Satres Narkoba dan Sabara Polrestabes Bandung menggerebek ekslokalisasi Saritem, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Razia digelar karena kawasan itu disinyalir jadi tempat peredaran dan pesta narkotika.
8: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan, petugas menggeledah satu persatu rumah yang ada di kawasan tersebut. Sejumlah warga yang tertangkap tangan sedang menggunakan sabu langsung digelandang ke Polrestabes Bandung. Sementara itu, warga lain yang berada di lokasi menjalani tes urin untuk mengetahui kemungkinan penggunaan narkoba. Hasil tes urin menunjukkan puluhan warga positif mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Mereka kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Kami mendapatkan 21 orang terindikasi positif menggunakan metafentamin, terdiri dari 18 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian selain itu juga kami menemukan 23 buah obat psikotropika. Kemudian kami menemukan ada 8 buah cangkong menggunakan metafentamin atau sabu. Bong yang digunakan alat hisap juga kami menemukan sebanyak 15 buah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Harsiarda ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi, memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi dan pembinaan terkait aturan pendirian rumah ibadah.
11: Kegiatan ini melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan pendirian rumah ibadah serta penggunaan rumah pribadi sebagai tempat kegiatan ibadah. Sosialisasi juga membahas peran pemerintah daerah, FKUB, camat, dan kepala desa dalam memelihara kerukunan, memfasilitasi dialog, serta menyelesaikan permasalahan keagamaan di masyarakat. FKUB berperan menampung aspirasi, memfasilitasi dialog antar umat beragama, serta memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku.
12: mensosialisasikan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Sehingga apabila mentaati aturan-aturan, insya Allah tidak akan terjadi gesekan-gesekan di masyarakat. Selama kita tertib dengan aturan-aturan ini. Gitu. Jadi boleh apapun kita lakukan, tetapi ada aturan-aturan yang sudah tertulis.
11: Melalui kegiatan ini, FKUB berharap masyarakat semakin memahami aturan yang berlaku serta terus menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif di Kabupaten Bogor.
3: Banyaknya masyarakat yang mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema PBI atau KIS akibat perubahan data desil mendapat sorotan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PKB Hasim Adnan. Menurutnya, sejumlah masyarakat mengeluhkan perubahan status desil dari sebelumnya berada di desil 4 menjadi desil 5 atau 6 yang berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah.
13: Menurut Hasim, persoalan akurasi data desil perlu segera dibenahi. Ia mengaku telah menghimpun dan mengkonsolidasikan berbagai keluhan masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pihak terkait baik secara verbal maupun tertulis. Hasim juga mendapat informasi bahwa kementerian terkait bersama Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melakukan pendataan ulang dan perbaikan data masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Ia berharap proses perbaikan data dapat segera dilakukan sehingga perubahan desil tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang masih berhak mendapatkan akses layanan kesehatan dari pemerintah.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Ya lindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilana. Kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Yes. Maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar dimar sapada. Anu dipipindingan ku silip sinir dihalangan ku siloka sasmita. Kalayan dirimunan ku simul guaren jaman kiwari anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia. Wireh manusia teh diwajibkeun tapakur, tadakur sareng tasakur. Margi lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener, adil jeung murka. Kacarios diwewengkon pasang ngerahan ran dua tangan. Dikemahna Prabu Batara Kresna. Hartosipun Kresna cemeng mulus jawi lebet. Amilane ajujuruk Prabu Hari Murti. Hari iku anom Murti Mustika Senadyan anom pranyata Ratu Satung Keming Langit Satangkara King Lemah. Amilane ajujuruk Prabu Kesarwa.
1: Hartos iku Kesawa.
0: Bisa minah rupa gengnya Saperbala Sewi. Amilane ajujuruk Prabu Padma Naba.
1: Hartos iku Padma.
0: Padma Kembang
1: Naba.
0: Naba Wadah Pranyata Penganggeman Kemang Cangkok Wijaya Kusuma. Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Wateke bisa ngahuripaken pati sajabaning pasti.
1: Duh, iya ingin.
0: Gelar Batara tugas mahatunga piken ngareng seken pacogregan jagat raya pramudita.
1: Iya ingin.
0: Anu kalaresan ayeuna Pandawa sareng Kurawa nuju mayunan perang Jayawinangun perang Bratayuda di tengah tegah Kurusetra ti dinten ka dinten. Seur prajurit anu mati tamtama anu korban di medan danalaga akibat perang.
1: Yes.
0: Akibat tina judi antara Pandawa jeung Kurawa. Anu mamalahna dulur ancur baraya beak pamili leungit pencakaki masing pati. Akibat tina judi main dadu antara Pandawa Kurawa. Anu kaleresan pisan dina dinten ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nyata Resi Durna, Resi Kombayana, guruna Pandawa Kurawa. Prabu Batara Kresna kasumpingan Arjuna bari ngungun ngangluh bingung teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana. Margi anu bade dipayunan teh guruna ku anjeun nyaeta Resi Durna. Ingis kurisi rem

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jangwa tos sabaraha lami, Bu?
2: Lami tos 10 taun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh perobihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajengkeun ya konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, khasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
2: Ayo, nanti yang penuh, badai ngagal, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes Ce.
5: Tetes mata, tes mata, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
5: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: kusumpingna Arjuna.
10: Duh.
9: Pamenteuna Baketut Hasim.
10: Iye gitu.
9: Ngalantarankeun bingung teu manggih tungtung susah manah nu taya sudana sang

0: Kasepuhan Semaru Rakudra Pawana. Ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikan itu.
1: Yai.
0: Arjuna panengahing Pandhawa. Adi Akang Rayi. Kapayu. Kaula Nundra Kabatara. Nyuk sanga ngahaturkeun semasung kemuka kunyuk panjenengan.
1: Yai. Puja stuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa dengan simpen pulungi hati punding Mas Raka Yai.
0: Nuhun Raka Batara. Layan hapun tentina non rupiha kalepatan ageng sumon tenali toh. Atu saling maklum rayu.
1: Yes.
0: Kalih nati eta. Sadaya-daya. Iwangi keneh kaula teh hoyong nepangan teh.
1: Tangkoslah.
0: Ieu galeuh dieuneuk-eneuk. Hate dieleketek. Kumaha cara sareng katangtosanna napikeun ngumpulan ieu karempan kabingung anu teu manggih tungtung Raka Batara. Wireh anu bade dipayunan ku kaula teh pandinten ieu. Nyaeta Kangjeng Rama Guru Resi Durna Guru Sadayana.
1: Guru Pandhawa.
0: Arjuna dugi katiasa mentangkeun panah.
1: Leres.
0: Dugi katiasa muncul di tengah-tengah masyarakat teh. Didikan sareng atikan Kangjeng Rama anu ngasuh di jaman lemut sasatna ngakod-ngakod di jaman bolon. Ngongkled-ngongkled jeung ngagemleng ka kaula. Ayeuna kaula kudu ngangkat kurnewa mentangkeun panah anu kedah ditujukeun ka Kangjeng Rama.
2: Raka Batara jagakeun sadaya daya.
1: Eta janten embutan teh.
0: Ujar meneng-meneng Gusti Petengan.

0: dipika paurku Batara Kresna Junub anu dipika Hariwang datang yakin Arjuna.
1: Duh,
0: lemah dirina.
1: Leres.
0: Yai. Kaula nun kaula mangga emut. Eta teh Kangjeng Rama Guru Resi Komayana anu ngadidik ngatik tileuleutik ka kaula khususna ka Panawa umumna ka Kurawa. Ayeuna kaula kedah nemahkeun panah anu ditujukeun kanu jadi guru. Dosa kaula Raka Batara. Acan oge kaula teh mulang tarima kanu jadi guru. Alayan sakumaha henteuing saur umum kecap bararea. Cenah meureun entong dina elehna ieu mah dina meunangna we moal teu.
1: Teu aya pamujian.
0: Gujrut salemur. Cenah meureun pantes we Arjuna atanapi Panawa meunang perang teh. Hasil tega maehan guru. Hasil tega maehan kolot-kolot. Hasil tega maehan dulur. Sareng sajabina.

0: sae.
1: Leres.
0: Pisan sae lagi.
1: Itu teh kulang.
0: Malah yakin, yakin mun Arjuna samplaka guru dina harti eta teh dosa. Malah bakal dilepatkeun ku Balarea. Anu memang ngar si Durna tuang rama guru teh ngatik tileletik nyusun ilmu tilelemut dugi kayayi tiasa muncul di tengah-tengah masyarakat kalian tapis dina ngagunakeun panah teh hasi didikan Resi Drona. Ayeuna ku yayi bade ditandasa, bade ditembak, bade dialanyawana, bade petik tina, bade dicabut umurna ku jalan ditandasa. Yakin dosa sampean.
1: Oh, kan tenang. Biasa burung nangkung sian lumpang.
0: Pirna damel kaular dosa.
1: Sami wae sareng kemplak kesem.
0: Tah kitu nu mawi nun.
1: Kumaha Abah?
0: Sumuhun atuh ayeuna kedah kumaha kaula mangkaning sakedap deui ieu teh. Pikeun ngawangun gelar perang di tegah Kurusetra Raka Batara.
1: Awatos
0: tadi dieu hartina. Arjuna teh teu cicing dina hiji pamadegan. Jeuk kacamata agama mah anjeun teh hiji-hijina jalma anu teu istiqomah.
1: Jalmi luak leok dina pamadeganna.
0: Hartina luak leok.
1: Angin-anginan pamadeganna teh teh.
0: Plin-plan angin-anginan. Salira teh parantos diistrenan janten Senopati Ingalaga.
1: Leres.
0: Hartina salira teh geus jadi pamimpin di ieu pasukan di gelar perang Cinupit Urang jeung Garuda Ngalayan.
1: Duh. Leres.
0: Cing bisa mina misahkeun mana pribadi mana hukum. Ari hukum teh lain pribadi, ai pribadi teh lain hukum.
1: Allah. Leres.
0: Nu mawi kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dibabawa kana kaluhuhan salira.
1: Sing tiasa misahkeun teh ieu.
0: Ceuk palsapahna mah kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dibabawa kana kanyaah jeung kangewa raja. Tak ieu mamalana. Arjuna luntur ka sumangetan sadayana. Bakal tanda tanya.
1: Oh, tangtos.
0: Bakal jadi teka-teki ka hamba rakyat.
1: Sumuhun.
0: Bakal ear saja jagat. Baka jadi bukur satur.
1: Sumuhun.
0: Kembang sarita Balarea.
1: Leres.
0: Leres kaulanu. Naon sabab rayi parantos diistrenan hiji satria? Naon lu disebut satria?
1: Cik.
0: Hiji satria teh anu kudu dilaksanakeun ku satria nyaeta jujur.
1: Jujur eta
0: hartina jujur teh ngade kudu sacekna nila saplasna nya kudu ceuk nyana lain kudu ceuk lainna.
1: Ulah disarengan kulit kali ieu
0: teh amanah ngaranna. Dua satria sepi ing pamrih rame ing gawe. Dabongan dina waktu diistrenan oge anjeun teh eta jiwa raga geus diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa.
1: Leres. Lepat.
0: Ayeuna mundur ti medan tempur ngejat ti pakalangan hartina anjeun teh jadi jalma anu lancak linci luncat mulang.

0: Batara.
1: Pangaulaan tartosna regreg pageuh upami parantos nami nampi kasaurat anu sarua pikitu Kakang Sunan. Kaula oge ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka salira Kakang Semar. Anu ti kawit lahirna Panawa tuk dugi ka kiwari teu weleh ngingisrik ngapi ngajaring sareng sajabina.
2: Oh, katena.
1: Moal bade ngijing sila bengkok sinembah. Bangak wilujeng Kakang.

0: Naon akang make gagaro segala eh?
1: Hebatna Gusti Batara Kresna luar biasa.
0: Wah, jenius akang teh matur.
1: Jenius. Moal ge disebut Abong Batara, hartina Batara teh nya eta pinter.
0: Pinter moal ge gelar Batara.
1: Pinter dina sagala rupana.
0: Ngatur siasat teh.
1: Sagala rupa pasualan teu aya anu rengse.
0: Beres ku anjeunna mah.
1: Lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna.
0: Wah, geus boga akan bajai.
1: Bagja.
2: Geus boga akan otak.
1: Heuh nyata kitu akibat naon cing?
0: Naon akang teteh?
1: Akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain lain inung bapa anu salah.
0: Akang.
1: Dewekna we meureun teu sumanget bedegong. Dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu.
0: Heeh. Dalam mun akang pinter mah wae pamungkan teh. Moal jadi pangaribu.
1: Da loba pisan geuning anak bapa teh.
0: Putra-putra bapa mah seueur.
1: Murukan. Komo lamun ninggal kaayaan Kurawa?
0: Sumohon.
1: Eta ngajararagona.
0: Wah, palolongtongna Kang.
1: Hartina eta teh teu kadidik rohanina, teu kadidik jasmanina.
0: Oh, kenten.
1: Lan ukur dipepene ku haliah dunya wungkul.
0: Sumohon eta.
1: Abong eta we.
0: Naon Kang?
1: Sakalieun titah salat.
0: Naon Kang?
1: Kalah main keleci we, der para sia.
0: Bener. Kamu cerita.
1: Aduh, ampun Gusti nu maha agung.
0: Kamu cerita Yuda di titah ku salat teh.
1: Pan ari Pandawa mah. Heeh, kulantaran meureun putrana Gusti Pandu suwargi. Kulantaran sakedik ke kaurus kadidik rohanina, kadidik jasmanina.
0: Kageroh akang keur majalmi.
1: Hayu Kurawa. Wow. Prabu Dasarata cacak eta teh teu nempo panona teh teu ningali.
0: Teu ningal.
1: Teu ningali nepi ka riap anakna teh 100.
0: Heeh, kumaha?
1: Cacak teu nempo teh teu ningali. Komo lamun neuleu?
0: Meureun teh 1000 mah.
1: Heeh. Tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya.
0: Heeh. Kagena eta pentingna.
1: Lumata kerahkeun. Ku sararea urang pigawe.
0: Sumoh.
1: Pancen rahayat dina program KB teh heeh.
0: Oh, kagena Kang teteh teh.
1: Kudu sabenerna mah ararasup kabe teh.
0: Ih, supaya saja.
1: Sabab tingali we ku lobana teh jelema teh ieu euy ah lapangan kerja.
0: Nya, heureut akan.
1: Heureut.
0: Heureut.
1: Jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat.
0: Ngaronjat eta pengangguran loba berukan teh.
1: Kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera?
0: Kumaha teteh Kang?
1: Cerdas mampu. Nyeun tindakan anu tepat efektif tur efisien.
0: Efisien.
1: Dewek bisa nya euy.
0: Ah percaya Kakang mah efisien.
1: Jeung ulet.
0: Ulet
2: bisa bener.
1: Hah?
0: Bener Kakang.
1: Apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat.
0: Walurat.
1: Hah?
0: Bener.
1: Tadi dia pentingna euy.
0: Eh, buguh hari Kakang.
1: Cukup anak teh dua.
0: Dua paling ya dua we sedang.
1: Ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riap.
0: Ulah akang.
1: Aduh ampun. Ngaripuhkeun teteh euy.
0: Oh eta kan.
1: Indung bapa ka Buyang Ganjing akhirna teh pan indung bapa teh teu sararehat ka
0: ituna. Teu sararehat.
1: Hah?
0: Teu saimbang jeung usaha mah komo Kang.
1: Teu saimbang jeung usahana.
0: Balalang kru teh.
1: Hayeuh meureun baka rupa-rupa kajadian meureun nantina loba teuing anak teh heuh nu kaalaman
0: pada kedah di KB teh kitu murukan teh direncanakeun
1: ya
0: ulah
1: kumaha poe eta dewek ngagotongan mayit
0: wah kitu akang
1: eueuh deui batur dewek yang Pak Haji Sidik we dewek dibawa
0: ya Pak Haji Sidik we teh teu mau murukan teh mangkuan
1: ieu teh jono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit
0: ya oh untung
1: pang perangan
0: untung
1: ngagotong nu tararatu nu semplak taktakna
0: oh nu maot papukuh deui
2: eta nu simpati
1: anu pae mah geus teu kaitung deui ieu mah ieu anu can maot teu sakarat
0: anu nu sakarat
1: aduh hi rupa-rupa eta palba sakarat.
0: Hei, kumaha Kang?
1: Kumaha gumantung beureun karesepna keur sageur?
0: Oh, katenan. Kumaha dina amal-amalan?
1: Eta keur sakarat leungeun teh kitu we tanya.
0: Kumaha teh Kang? Hei. Naon? Eh, naon?
1: Beureun teh keur sageur teh resep gapleh.
0: Bener.
1: Aduh, ampun.
2: Mantap turunan
0: rupa-rupa nu sakarat teh nya Kang nya.
1: rupa-rupa eta nu sakarat.
0: Kumaha
1: dikituan wae geus.
0: Naon eta
1: teh? Goreng meureunan keur hirupna teh resep nyaron.
0: Padak teh suri jadi tukang saron teh kitu.
1: Ada
0: rupa-rupa
1: aya nu keur sakarat. Allahu Akbar.
2: Tah tah digana.
1: Resep salat teh teh.
0: Oh, kuduna. Oh, leuleuh kita makan.
1: Alah,
0: jalmi saleh.
1: Nu batak beudik beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga. Kabeh oge canjara radi.
0: Canjara radi.
1: Boka neraka, boka sawarga.
0: Nya, gumantung urangna.
1: Gumantung ka urangna.
0: Bener.
1: Model kamari nyalonkeun urang legislatif.
0: Legislatif nya kumaha?
1: Eta karunya kana teh jara radi. Aya sawareh anu garelo aya.
0: Stres kan.
1: Aya nu ngagantung maneh stres bari euy.
0: Stres teteh.
1: Aya nu geus barang beres sajadah. Ka masjid, ai PTL eh di sokotan deui teh mah. Aduh ampun.
0: Lain kabina-bina kangnya
1: bari. Asa ku kabina-bina teuing ta eta meureun ubud dunya.
0: Modalna meunang injeum mah.
1: Artina ubud dunya teh nyaeta ngan dunya we wungkul di pikiran teh.
0: Oh eta meureun. Oh bener Kang.
1: Padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaranana
0: sumuhun eta teh emut ka emut ka dinya
1: da moal langgeng
0: saliwat akan
1: ayeuna nu diudag-udag ka pangkatan
0: kadudukan
1: kadudukan bari jeung hirupna teu iman
0: iman.
1: Jadi geningan cikolotnya mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas faedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kana kawasa.
0: Sumuhun. Aingan loba jadi beurit
2: kuatir Kang.
1: Duana we teu sararea euy ah.
0: Amin
1: aing. Da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganna.
0: Oh.
1: Getrengna Pandawa jeung Kurawa teh.
0: Sumuhun.
1: Da tetep meureun kudu aya balitungan.
0: Balitungan.
1: Tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh.
0: Oh kitu Akang. Ari sato.
1: Saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan,
0: sure.
1: Tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang.
0: Sumohon.
1: Heeh.
0: Bentana teh eta Kang.
1: Jang.
0: Kang.
1: Kumplit geuning ieu teh Bapak Gubernur aya.
0: Sadayana Kang ngariung.
1: Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat.
0: Bapak Jawa Barat Pak Gubernur.
1: Iya. Salaku Ais Pangampih Jawa Barat.
0: Bapak Ahmad Heriawan teh.
1: Dina jaman modern kiwari dewek boga Ais Pangampih.
0: Duh, anu merhatikeun kana
1: saeutik. Sataun ge acan.
0: Ada acan.
1: Dina ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara doana we heup sajabana ti doa teh pangrojong ti urang sararea.
0: Sumuhun, da urang
1: warga. Heuh, da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana ge jo oge.
0: Sumuhun, da urang wargana,
1: urang wargana. Da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah.
0: Sumuhun eta Kang daya
1: deui. Abeh kaurus ieu alam aya ku saling puji mah heuh.
0: Abeh kagero lainana.
1: Hah?
0: Abeh kagero.
1: Ngadoa lain ka Bapak Gubernur Wungku ka sararea oge da dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah.
0: Sumuhun pamimpin rumah tangga di imah.
1: Jadi ka sakabeh pamimpin kitu da kabeh kadunya ku pangeran teh aing ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah.
0: Khalifah tenan.
1: Aib sarajan keur sorangan urang teh pan mimpin diri meureun mimpin panon. Ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleuanana.
0: Eta.
1: Berak nganung harti meureun urang oge
0: pamimpin.
1: Pamimpin. Aing ngaran-ngaran pamimpin teh meureunna nya kudu jadi desainer.
0: Leres desainer.
1: Jadi ahli.
0: Ahli tenan.
1: Ngarang-rang ngabangun kahirupan masyarakat bangsa tur negara.
0: Leres.
1: Anu didadasaran ku agama jeung budaya.
0: Eta.
1: Utamina heuh budaya Pancasila.
0: Pancasila we.
1: Lumatak urang di mana ka demokrasi teh di dieu. Urang salaku rakyat bisa vokal. Pek nyarita marek nepi ka polbah mana oge.
0: Sing nepi ka beura ge pek wae.
1: Nepi ka peuyeuh oge teh nanaon nyalurkeun aspirasi mah. Hak eta mah.
0: Leres hak.
1: Ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais.
0: Eta demokratis.
1: Naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang.
0: Bener.
1: Heeh. Tah kitu euy.
0: Ai cicing dina real teh kitu.
1: Balik deui kana jalan carita.
0: Mangga, Kang.
1: Ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna.
0: Wah, sesepuh kota Mapuan wah dipika segan.
1: Kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek.
0: Oh.
1: Ka Dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek.
0: Oh, sieun, sieun dijual sanalna meureun teh teh mah. Wah Kang sieuna teh bener.
1: Ka sieuna teh ku dewek naon cing ka sieuna?
0: Nah, ku naon sieuna teh?
1: Sieun di chat.
0: tapi beneran aya.
1: Guru-guru na juragan pangaulaan jadi.
0: Wah guru sarerea.
1: Guru Panawa, guru Kurawa.
0: Guru sarerea, yep kama.
1: Bener sakti na mah luar biasa. Dorna teh wah mentangkeun panah teh. Tong boro dikeceng, teu dikeceng oge pirakukeuna.
0: Bakat jago-jagoan na bener.
1: Ya.
0: Nah eta Dorna.
1: Eta cenah ajianna teh Sirweda dan Nurweda, Sri Nurweda.
0: Oh, eta
1: tepat. Tepat kana sasaran lamun tumuk tembak teh.
0: Mau percaya kasohor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sareng Bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang.
4: Bapak.
5: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
4: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
4: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
4: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Teras ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
4: Panadang teh ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
5: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abdi geus landongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kampangan lancar.
4: Bapak teh ini sudah berapa tahun, Pak?
5: Abdi 50-an, Pak.
4: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
5: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
4: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
5: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
4: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aing kawitna mah abdi geus kirang percantenya, Pak, mun rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. ABG Bapak Abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
4: Alhamdulillah.
5: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
4: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
5: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak. Ngegalih lah.
4: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
5: amin, amin, mohon.
4: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin, amin,
8: amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
8: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
9: amin,
8: sehat
9: amin,
8: normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Eta cina ajaran teh Sirweda dan Nurweda, Sri Nurweda.
0: Oh, eta
1: tepat kana sasaran lamun tumuk tembak teh.
0: Mau percaya ka sohor itu tembak-tembakna mah.
1: Kaceluk ka kana ngewu kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara.
0: Wah.
1: Dorna teh sakti dina mentangkeun panah.
0: Pada apalun ka dinya mah kula.
1: Tara misleuk eta we bareto.
0: Kumaha Kang?
1: Bal dina jero sumur.
0: Nya kumaha?
1: Henteu kupana. Nyabutan dom-doman.
0: Cep. Disambung-sambungkeun.
1: Hiji dom-doman teh ka sumur teh. Dialungkeun ti luhur pas.
0: Pas.
1: Eta anu aneh namakeun kunu ka hiji, eta nu kadua.
0: Kumaha nu kadua Kang?
1: Nu kadua.
0: Cep.
1: Kena kana buntut dom-doman deui.
0: Walah, jadi napal.
1: Cep cep cep cep cep cep. Cokot teh ka luhur. Surak atuh tidinya mimitina jadi guru sarerea teh.
0: Mimiti sohor teh tidinya.
1: Padahal lamun diukur kana kitu dorna oge ti dewek
0: teh eta teh.
1: Meunang ilmu kitu teh ngan dewek mah teh di beja-beja.
0: Mung sohor mung loba duit.
1: Mung aing mah mung loba mung boga murid.
0: Mung boga teh ngamurid keun.
2: Mung loba duit mung loba duit.
0: Jeung ulah.
1: Heuheung lamun ka aing murid teh.
0: Barulang tarima.
1: Barang kirim.
0: Barulang tarima nya Kang.
1: Barulang tarima ieu mah lain kalah. Ngaringkit teh aing teh.
2: Sakalian ngirim belut oke okay.
0: Dirinya akan cecaduan ngamuridkeun teh mah.
1: Di dieu murinya.
0: Naon Kang?
1: Urang mah urang jadi sahabat teh.
0: Jadi sahabat teh.
1: Urang saling bejaan. Ciri na manusia teh di dinya. Ai ciri na manusia teh nya eta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan. Mun teu kitu rametuk.
0: Bener. Eta cirina.
1: Huh?
0: Cirina manusia teh eta Kang.
1: Watak urang-urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu dibejaan ku sahanapeun aya sahanapeun umurna
0: ya.
1: Sahanapeun aya luhurna ilmu gugu
0: gugu ulah gengsi urang mah
1: ulah gengsi
0: da ilmu tamang ngaranana ge
1: da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun
0: sanes Kang
1: nya
0: pujieun we urang mah
1: tak kitu euy
0: sae Kang.
1: Da sanajan bari kieu dewek teu diangkat jadi senopati ai kalapangan maka tegak Kurusetra sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah.
0: Hiji dua mah.
1: Heuh pihak musuh lain dina ngewa.
0: Boga rasa tanggung jawab.
1: Ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas.
0: Iya. Bikin memperkecil
1: kejahatan.
0: Memperkecil ruang lingkup urang
1: malina. Da kitu. Da ai ditumpes maka jahatan teh moal eueuh. Da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul. Bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling.
0: Rek proses hirup nya kan.
1: Heeh.
0: Proses hirup.
1: Atuh didongakeun cing buru-buru areling heuh.
0: Amin Kang, amin.
1: Kupeurihun dewek can pas elingna.
0: Mudah-mudahan bener keur sugana
1: pangeling. Ya
0: Kang.
1: Gelar perang cinupit urang eta euy.
0: Ayeuna Kang.
1: Jeung Garuda ngelayang.
0: Walah.
1: Wah, tada teuing tanding eta dorna jeung jeung muridna.
0: Dahsyat teh perang teh Kang.
1: Dahsyat ye.
0: Dahsyat nya perang
1: teh. Dibulah kaler. Ti pihak Kurawa teh nyaeta Buri Sarawa.
0: Buri Sarawa Kang ayeuna.
1: Lawanna ti pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setyaki.
0: Setyaki eta eta sarua peneh.
1: Di tengah Senopati Juragan Arjuna, Senopati Alit-Alit. Kenca Katuhu Dresna Jumena.
0: Leres.
1: Sareng Sri Kandi Milu. Oh,
0: kiru eta pejuang pejuang.
1: Eta Gusti Sri Kandi sanajan bari istri.
0: Kumaha Kang? Eta nyawan berjuang.
1: Eta tega, tega ngorbankeun dirina hayang ancur medan tempur perlaya di medan Danalaga.
0: Hmm? Eta
1: Milu jeung kaum ibu.
0: Kaum ibu berjuang teu bener moal.
1: Da eta meureunan di mana istri milu tanggung jawab kana kapentingan boh nagara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman.
0: Emansipasi
1: eta. Naon?
0: Emansipasi.
1: Emansipasi?
0: Emansipasi.
1: Hor geus digenti.
0: Geus kamari bener dijadikeunana ke.
1: Alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta.
0: Di Jakarta.
1: Bapak direkturna nuhun.
0: Kalungguhan ya Kang.
1: Atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina Festival Wayang Golek Sajawa Barat.
0: Jawa Barat kan bayangnya Kang.
1: Gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat.
0: TVRI Jawa Barat.
1: Gawitan kaping enjingnya 25.
0: Enjing eta. Ya,
1: ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon.
0: Heh,
1: pek cing aralus.
0: Giring danang barudak.
1: Pake kasempetan aya na ayeuna festival teh sok digawe pa alus-alus.
0: Pa alus-alus.
1: Tararandang kayaknya.
0: Kasempetan ieu teh.
1: Ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang. Tadi oge okay, pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana.
0: Bener.
1: Mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana, heuh.
0: Heuh eta Kang.
1: Da kitu.
0: Sagala.
1: Heun atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil meunang kadeudeuh ti Bapak Gubernur.
0: Tenan.
1: Hah?
0: Laras Kang.
1: Boh ka TVRI ieu Jawa Barat, boh ka Pepadi. Boh ka para dalang nya
0: tenang
1: ta urang teh sareda para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pamarentah nepikeun program pamarentah ka masyarakat
0: masyarakat
1: urang teh saolah-olah dalang teh fasilitator
0: fasilitator bener
1: da kitu sok sareda ngan omat eta hate ulah goreng
0: ulah kiruh hate teh.
1: Saur Bapak Sidik Amin teh artinya ti pajagalan.
0: Kumaha Kang?
1: Pod aplaha manjakaha heu anu katepi ku dewek da dewek ku bejana ti dinya.
0: Kumaha Kang?
1: Artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena.
0: Hatena ngabersihkeun hatena bener.
1: Ditemak deui ku salah sawios hadis.
0: Hadis kumaha?
1: Khairunas anfa'u minanas.
0: Kumaha teh?
1: Jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui.
0: Tah eta bener.
1: Tah kitu euy, saling we dina waktu ieu mah.
0: Heeh. Oh, eta Kang, salin hampura, salin.
1: Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon.
0: Amin.
1: Oh, aya 20 leuwih nya.
0: 20 lang.
1: Pamilon.
0: 20 lang.
1: Heeh, oh, bae didoakeun. Atuh ka para yuri wilujeng.
0: Wilujeng para yuri kulan.
1: Ketua Pepadi oge okay, Bapak Caca.
0: Pak Caca
1: urukan wae. Pak Kang UU ka dieu.
0: Pak UU ka dieu.
1: Atuh cenah Bapak Walikota Bandung.
0: Pak Dadar.
1: Bapak Dadar Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana.
0: Amin, Kang. Amin.
1: Cing nereke jabatanana.
0: Amin.
1: Anunya ah kana seni teh ka urang Kang UU Kang Dada oge.
0: Okay. Nya merhatikeun ke seni teh.
1: Mudah-mudahan we para panjang yuswa nya.
0: Amin, Kang. Amin.
1: Da kitu euy. Kade ah. sanajan ayeuna kayaan keur perang ieu di kemah-kemah miceun runtah ulah di mana wae.
0: Ulah di mana sokna urang mah daya tempatna.
1: Bisi miceun kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah.
0: Bisa ka huruan.
1: Jelegur ka huruan.
0: Panrugi
1: sareng. Mun di kota Bandung teh memeureudan ciptakeun kota anu bersih.
0: Bersih. Anu nyaman.
1: Anu nyaman.
0: Berhijau.
1: Hah?
0: Berhijau.
1: Komo deui panket 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia.
0: Sa-Indonesia.
1: Wah, hebat.
0: Wah, di dieu Kang beres.
1: Hebat. Komo deui kapan kesenian wayang-wayang teh di Indonesia geus diakui ku benar. Dunia, ku UNESCO. Aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa-Indonesia. Sanajan bari dewek can narima. Dan baik, tinggi mana yang sangga.
0: Tara cair, gini kan, keberang.
1: Oh, dah etawa cekolot cina. Masyarakat Indonesia.
0: Kumakan.
1: Kabeh timimiti pamimpin nepi karayat nak kudu mararandi di pancuran Talaga Arum.
0: Aduh, nak kumaha teteh hartos nak kan.
1: Meureun kulantaran kaayaan loba kejadian kieu teh kulantaran urang teh cadumani.
0: Cadumani, entah mani parah.
1: Naon sababna henteu mararani sabab eta pancurana loba nu menet.
0: Nu menet eta jadi teu ngocor.
1: Ngocor teu nyalur.
0: Ka jadi mah teu bisa mani.
1: Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka baraya. Na we wungkul ka nu wawuh.
0: Heeh.
1: Anu hah. Tah ieu teh saolah-olah dipenet ieu teh rejeki ti luhur ka raya teh.
0: Can BLT.
1: Loba dipengkolkeun.
0: Can BLT dipenet.
1: Can BLT. Ditu nama mulus datang ka handap rada lieur
0: rada disebitan
1: heeh urangna cing gableg pucus deui
0: kumaha
1: dibere gas dijual deui wah geus serba salah hirup teh di dunya
0: heeh serba salah kan
1: heh
0: diperhatikeun diperhatikeun ku pemerintah teh dijual
1: geus hah rupa-rupa heh
0: aing geus dijual inget deui kana gas teh meuri deui
1: cikeneh urang pan ayeuna nya eta naon kamari teh pesta demokrasi
0: tingkat legislatif kan
1: legislatif legislatif ngadungakeun kana tos jarah radi
0: bener
1: kana acan atuh keuna de taun engke ge aya deui
0: aya deui
1: tingkatkeun ilmu tingkatkeun pengetahuan kumaha carana
0: bener
1: ha heuh doakeun kana mararenang teh kana parantos mareunang kitu
0: oh,
1: doakeun ulah cara anu geus-geus lain ai kabeh mah ngan aya
0: aya oknum
1: di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy dina sagala rupa pasualana oge aya oknumna ha
0: oknum wakil rakyat
1: tadi dia perlu disterilkeun teh
0: bener
1: ha ngan aduh aing muni asa rawing jeuli
0: wah asa kapentar gelap akang
1: eta tukang mariksa tukang newakan nu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur.
0: Meni asa kulebar Kang.
1: Kacida atuh ka bangsa urang ayeuna.
0: Nah, rupa-rupa Kang.
1: Lumatak anu ngeus nu akeun ulah cara anu ngeus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh sataun sakali datangna oge.
0: Aya teh aing gaji mah da gemleng
1: teh. Aya teh jelema anu kitu gaji we. Da sarua jeung korupsi teh teh.
0: Sarua.
1: Aye gawe eueuh.
0: Aya di gawe nunutan.
1: Aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadon hees geuning ngacai.
0: Ngacai.
1: Na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai.
0: Hah? Rek hees mah geus diimah nya Kang bener.
1: Heeh, alah. Heeh kitu ta euy ti deweknya.
0: Om, nuhun Kang ah.
1: Cing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh.
0: Sing nyang karuk.
1: Cing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamardikaan tina tangan jajahan.
0: Bener eta Kang.
1: Lain ngarebut nyokot.
0: Nyokot
1: mah eta. Urang nu direbut mah.
0: Bener. Ku penjajah bener. Urang nu
1: ngarebut. Tah pati jiwa raga heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa saur Gusti Batara keur tadi.
0: Kumaha Kang?
1: Heuh nilai juang teh di dinya gedurkeun ta bejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang.
0: Pejuang.
1: Daek bebersih oge eta teh pejuang.
0: Sami.
1: Hartina ngeusi kamardikaan.
0: Bener.
1: Lain perang wae bejuang teh heuh.
0: Bener. Lain perang da urang
1: mah. Nempo runtah di kota teh muni kesel sanajan keur numpak mobil eureun.
0: Eureun.
1: Kitu sokot runtah teh tunda dina tempatna.
0: Da berjuang di alam merdeka urang mah ayeuna mah.
1: Da baheula mah baheula heueuh eta Benang teku penjajah eta pejuang urang blues blues blues blues kena obag ngararingku ka dina obag.
0: Obag.
1: Nya jadi tahanan politik jadi kalangsara.
0: Kalangsara.
1: Cegur merdeka. Alhamdulillah. Penjajah bisa kausir.
0: Kausir.
1: Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kala luar. Bararegang tapi pada ngahormat
13: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun.
1: Jadi kan pejabat baheula mah teu
2: datilah berjuang.
1: Baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui.
2: Dibui.
1: Panti balik teh teh. Lebar heu.
2: Da teu ngarasa berjuang atuh tadi.
1: Heu aya jelema nu kitu aya. Henteu aya kabeh mah. Tidak kumaha cepo sia ngomong teh mun kaluwihan teuing kumaha mun aya nu kasinggung. Cabono teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing teh.
2: Heh, ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon.
1: Naon?
2: Ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak, kuluy dipaehan akang rek ka mana, da abdi butuh kene ku akang teh.
1: Oh, dewe ku sia anu maehan.
2: Heeh.
1: Atuh ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah.
2: Heh, lain mang paurkeun teh.
1: Heh. Alah. Yang.
2: Ang.
1: Alhamdulillah deuleuy duh.
2: Oh, rempek gang.
1: Bagja teuing.
2: Para dalang ka darieun bade tanang teh kan.
1: Para dalang aya.
2: Aya
1: murup. Yuri-yuri.
2: Yuri-yuri.
1: Aduh, kula warga besar Pepadi Kabupaten naon di Jawa Barat. Heuh nuhun. Anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta aya ti pusat. Alhamdulillah tah kieu kitu.
2: Aya.
1: Lumatak ulah di pararanet oge rejeki keur seniman anu dihanap teh kieu yeuh.
2: Sing mah aya khawatir kitu.
1: Sing aya khawatir. Heeh.
2: Bener Kang.
1: Ulah seubeuh sorangan hirup teh.
2: Ulah boncenang sorangan.
1: Da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh.
2: Loba sukses.
1: Loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit gerata sok sewang-sewang
2: kitu teh. Masing-masing tara inget, tara inget ge.
1: Aye digawe bejuang kudu babarengan aye datang duit geura sewang-sewang jara rumput.
2: Heuh nya tak kitu aye can datang duit sararea
1: teh. Kudu kana moal ngait kana ti korong mun nya.
2: Pasti.
1: Pasti. Diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan
2: jeung. Sarua jeung dibaruang Kang.
1: Sarua jeung dibaruang. Nu matak mi HP euy ah teu samat aya nu heuh kitu sa teh dumeh we aing tereh pae.
2: Ulah. Mun kunjung tereh pae sagala.
1: Ieu karunya si Asep Sunadar geus kolot.
2: Heeh, atukeun bae 20.
1: Terepek pikir ku si Lai.
2: Hay pae mabaka.
1: Geus 54 taun bayangkeun umurna sagedeung deui.
2: Ya,
1: lamun umurna 200 taun kari sabarap taun deui geus.
2: Oh, eta sing panjangna Kang.
3: Pinter kitu na.
1: Bayangkeun ku si Lai. Heeh,
3: pinter kikeun.
2: Sing sing jajak bae 50 taun deui mah ayep.
1: Alah, di mana eueuh panggung teh dadengan teh susah-susah teuing. Sabab dulur dewek saja berarti dulur teh geus jadi lanceuk.
2: Ya Kang.
1: Pak Haji Sidik.
2: Pak Haji jeung Bu Hajah Nining.
1: Baru kana kumaha Ibu Hajah Nining bageur ka aing ti Jono.
2: Ketetan
1: ngan kade deuleu.
2: Naon ari Akang kade?
1: Pak Haji Sidik teh ayeuna mah loba.
2: Loba naon?
1: Loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik. Padahal anu wawuh jeung dewek mah Pak Haji Sidik ti Jono.
2: Ti Jono.
1: Jeung Pak Haji Sidik Amin ti Pajagalan.
2: Ti Pajagalan.
1: Eta dulur aing.
2: Hay Pak Haji Sidik dukun mah da eueuh.
1: Heeh. Ieu mah ngaku-ngaku dukun. Kade cing hati-hati ah. Perlu diketrok huluna cenah.
2: Kade bisik ngaku-ngaku lain
1: naon. Alhamdulillah Gusti.
2: Heeh, nya kitu Kang.
1: Tararepung urangnya.
2: Heeh. Tararepung.
1: Jang.
2: Bulan.
1: Sakeudeung deui euy.
2: Naon Akang sakeudeung deui teh perang.
1: Sakeudeung deui.
2: Sok naon?
1: Jang sore teh nya.
2: Naon?
1: Na teu akur euy. Jeung eueuh jaruman de jam teh. Jeung jamna ge eueuh ni.
2: Hoyongan teu.
1: Alah.
2: Kira manehna meuli jam teu.
1: Nuhun kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu. Bubuka Festival Wayang Golek Sajawa Barat.
2: Sajawa Barat
1: anu mane? Enjing ngawitanya kaping 25.
2: 25 Kang.
1: Itu ayeuna diwengi ieu
2: dibalakan
1: doana sok tingkatkeun kreativitas urang heuh da dalang mah tiada hari tanpa inovasi.
2: Betul.
1: Tiada hari tanpa kreativitas. Naon eh silih seblokan dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu
2: kanu
1: teu nyaho datangan buru-buru.
2: Oh kitu
1: namu rugi nya
2: ah moal
1: kan bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina dewek oge anu sakieu geus ka kolotanana tetep we diajar
2: diajar
1: sapanjang hirup mah nya
2: kitu kitu dari ilmu
1: ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggaleun
2: ilmu mah murukan dari jaksa lereh
1: apan kudu nginung ka waktu bi bapa ka jaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi
2: heuh
1: belajar mah
2: terus
1: ulah ngabogaan acara geus kolot aing mah geus terlambat better late than never
2: naon
1: lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali
2: betul
1: heuh
2: bener kang
1: kitu teh
2: yeuh pekatu di

0: parantos bebersih menekung kanumahagu.
1: Iya iya.
0: Kantun ngantosan jam anu ditangtoskeun kedah ngawangun gelar perang di Tegal Kurusetra.
1: Iya iya.
0: Arya Satya Ki Padmanegara sareng sena nguningakeun cara jeung katangtuan dina Bratayuda ayeuna ka sajumlah para prajurit.
1: Iya iya.
0: Nampi panyaur ti Bima anu sami jadi senopati alit-alit tidak waktu sih.
1: Leres.
0: Lalu mampah ngeprek soter merakiping sosoteran. Ia Padmanegara tandang pikir ngayunan Yuda serang Burisrawa. Oh, oi.

0: anggo pisang, mangga punten kasadayana, konsumsi apa popor.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landung jam 100 alpa propolis. Ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar bunya.
0: Amin, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun radio pis.
4: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Alit-alit tidak waktu sih. Leres. Lalu mampang ngeprek soter meraki bing sosoteran. Kepat menegara tandang pikir ngayunan. Yuda serang buris rawa. Oh, hoi.

0: Ayah naon Gusti Setiaki.
1: Wah, lupa biwa gini.
0: Wah, mudah-mudahan ulah nah. Wah, bukan.
1: Oh, wih.
0: Duh.
1: Oh, Buri Serawa.
0: Wah. Kayak tanjal mapi kesebelen di sebulis.
1: Sulatian hawa pinter orang kateng repisa orang katara. Aku orang wedi.
0: Duh.
1: Satiaki mua ngasir temen anjurit.
0: Mua ngejat, salira mua. Duh.
1: Mua ngejat di pakalangan, hai.
2: Leres.
1: Mua munur temen tempur sana jan nepi kanepahan pati kau.
2: Iya, iya.
1: Ancur lembur papan kari tulis daya halangan-halangan.
0: Eta, blan.
1: Hei, manusan bakal datang. Moga timiti caritaan jeung rengkak paripurna kaula jadi sejarah basaeun arah ranjeun.
0: Tenan.
1: Ajeun juang dina dada gedurkeun ku sambel.
2: Sumuhun.
1: Para nonoman sakabeh.
0: Ulang tongong nagara.
1: Arubaka datang.
0: Leres.
1: Geus kacontohan Abimanyu gugur.
0: Wah, kan tenan kula.
1: Hiji satria.
0: Satria tuladan lemah kulana.
1: Anu geus korban di medan danaraga. Tapi kakak rancang, banyu. Duh.
0: Emut panjenengan.
1: Ya buku asuhan kaulan.
0: Utang terus. Wah, teu kabayang wae adi.
1: Anu hayangeun ka indungna si Abimanyu teh nyaeta si Buri Serawa jeung Marukana meureuna Subadra bohoheun. Beut kitu mika hayang ka Subadra.
0: Jang penek jeung pedekrek kitu bulan.
1: Aya amekeunana teh ka aing ti baheula.
0: Unya. Asa dikantegan, Pan.
1: Asa dikantegan beureun asa dihalang-halang.
0: Dihalang-halang.
1: Padahal kumaha awewena atuh. Awewena teh sudieun teh kumaha.
0: Pantenan.
1: Ayeuna waktu balitungan aing kudu amprok jeung si Buri Serawa. Jadi.
2: Bener.
0: Jadikeun ayeuna bakulan ah. Di payun bapa mengungkul. Ya eta bulan
3: dicek ayeuna mah
1: tong deuneung ludeung hanteringrang aing
3: tong kagok ayeuna
0: eta ku nyolong.
1: Assalamualaikum ai goblok sia
3: lain dong
0: mun urang mah cing atuh bewara
1: mun ngomong ti kajauhan kene
0: bewara heula atuh
1: jadi mubadir assalamualaikum
0: atuh dah
1: air was
0: sarua jeung nyingsieunan jotorojo we atuh.
1: Waler heula atuh waalaikumsalam lah.
0: Pake jeung ngayala sagala bae Kang. Mas nyungkun.
1: Lamun dijilbab ulah ngadahar syukun.
0: Naon rekan?
1: Naon maksudna?
0: Maksudna.
1: Upami ngajawab ulah nyungkun.
3: Sakarat deui.
0: Halus Kang.
1: Jangan bot. Aya hibar kula. Don. Duh.
0: Wah, hawa perang atuh Kang.
1: Mane nyawa si Buri Serawa?
2: Pantenan.
0: Anu
1: anak saha sia tua?
0: Lamun apa sih?
2: Buri Serawa teh upami teu lepat mah putra Batara Guru.
3: Ari tangga mah anak apun.
0: Anak saya gitu.
1: Prabu saya di mana neraka?
2: Da ti kapungkur ge terang.
0: Kan ayang saya tahu ayang weh.
2: Ayo mah supados seuri weh.
3: Inungna tita inungna
0: geus supados seuri segala.
2: Peranakan teh Buri Serawa teh.
3: Inung.
0: Ari inungna ti manarakan.
2: Bapana mah ti manaraka, inungna mah hilap deui teh buka ti mana bangsa naon. Kami sareng abdi peranakan.
0: Ari Akang
1: peranakan. Mane oge peranakan deui,
2: peranakan abdi oge.
0: Peranakan
1: apa? Bapana sangsara, indungna beunghar.
0: Oh, paingan.
1: Peranakan atuh juring kitu wae.
0: Nurun ka bapa sangsara.
2: Naon bieu tiis abdi?
1: Tiis.
2: Ya, tidak kumaha atuh parantos takdir teh mah.
0: Da dalem mah atuh Kang.
1: Dilawanan kaula dina danget ieu Buri Serawa.
0: Buri Serawa.
2: Kade eta Buri Serawa teh sih.
0: Naon? Boga kalebihan naon
2: akang? Kapungkur eta di kade ku 300 urang.
1: Gerak.
2: Henteu.
0: eta.
1: Ning sieun naon sia kai?
0: Boga kadugalan.
1: Supaya sieun kaula.
0: Supaya miris, Ren.
1: Diduruk. Dina seuneu anu sakit nguntap-nguntap teu panaseun.
0: Eta ilmu naon?
1: Ilmu naon ngaranna? Duka ilmu naon? Di mana sia didurukna? Cen ai seuneu na mah di tu di Ciparai.
0: Ari beuri sarapan. Mana
1: cicing di deui kolot?
3: Paingan teu neurak atuh.
0: Paingan teu neurak jauh mah. Teu ngeteuy kitu bener.
1: Aku ora wedi.
0: Sieun.
1: Teteh dek ti baheula can ngarti teteh aku ora wedi teh naon.
0: Pirak.
1: Naon teteh hartosna? Teu sieun.
0: Teu sieun.
1: Teu sieun. Atuh kitu keureuh teu sieun kitu mah geuning ora wedi naon teh.
3: Urang Jawa nya.
0: Apan basa kawi ya.
1: Asa urang Jawa urang mah. Jawa sia. Eh sia mun Jawa Barat.
3: Barat.
0: Jawa kawi.
1: Jawa Barat teh pan gaduh TV. Ayeuna mah pan teh disebutna ge siaran siaran publik.
0: Siaran publik.
1: TVRI Jawa Barat.
0: Jawa Banten.
1: Anu bade ngagelarkeun rupi-rupi kesenian Sunda.
0: Sunda, seni tradisional.
1: Abdi marketingnya oge. Pikeun milirian sponsor. Ya.
0: Akang nu ngiriman tempe na ge.
1: Geus aya. Aya, ku tukang bako.
0: Nyiwir Raden.
1: Bako sebul. Bako.
0: Nyiwir kayaknya.
1: Sanes teh sih. Naon? Saur Juragan Bima, saur teh aya rewas geuneun sakedap. Di mana dah? Lah di mana dah? Ye cing beta sia tuh. Di mana ieu? Di tu. Ini kemudian minat cing sejauh nanti tenang ya tu.
0: Jauh dalam hawa perang.
1: Calm down, calm down.
0: Down.
1: Tenang, tenang.
0: Down, Kang Dawon, Kang Dawon.
1: Down, calm down deh.
0: Down, Kang Dawon.
1: Ina beas, teteh makan ini gula burem. Dawat atau belgung teman kita.
0: Dawat, benar
1: dia.
3: Dawat.
1: Duka naon, bulan. Di mana? Kali dicium bulan. Ali, ali, ali, ali.
0: Ali, kakang na.
1: Sampurasun kakang Bima.

0: ngagantosan waktu kana sangkala disadar.
1: Iya nggih.
0: Padmanegara ngadeuheus ka Yarya Bima.
1: Duh.
0: Sembah kapihatur konyo panjenengan Kakang Arya. Sembah moha ku terima.
2: Abdi ge teu kantun agan.
0: Nuhun.
2: Abdi ge.
0: Nuhun.
2: Wilujeng agan.
1: Wilujeng ah.
2: Gara tebus nasib tuang putra Raden Abimanyu.
1: Sumuhun.
2: Teu sangka deui nya eta budak.
1: Abong Yuswa Kang ah.
2: Ras eta ku bageurna juragan Abimanyu.
1: Bageur.
2: Hayu pangih teh nah.
1: Mohon teu bogadang.
2: Teu boleh medan saku aing teh.
1: Nya Kang.
2: Heeh.
1: Tangis mangbalikeun sandal ka cimol
0: kakak. Tansah diajeng-ajeng jeung. Anu disinga hareupana ieu teh saha? Kusaha teh? Musuh anu bakal disinga hareupan saha? Ceuk Kurawa lain pilawanan saha?
2: Anu bade lawa.
0: Oh. Si Burisrawa jeung. Burisrawa.
2: Eta anu bogohan ka Gusti Subadra kapungkur.
0: Ya.
1: Anu waosna keuseun.
2: Ka abdi oge kapungkur teh Buri Sarawa teh namut batu ali.
1: Bener teu mayar ta
2: mulangkeun. Iya, cacar mulangkeun pika ayeuna oge teh.
1: Nah eta gemesna Kang.
2: Da menta na oge cenah cepot buru-buru kanya menta pelet wing.
1: Oh, arita teh.
2: Ieu teh. Ieu we batu ali cepeng jeung abdi teh kitu.
1: Oh, ceuk Kang.
2: Iya. Jadi pasihan gua abdi batu batre.
0: Tiis ya.
2: Ki wajar ah.
1: Wajar.
0: Cang saya.
3: What?
0: Cang saya.
3: Wah. Sing persantan, sing persantan, sing persantan.
1: Ya cang saya kene teh.
0: Letik Setiaki moal ngejati pakalangan. Iya, aing anu tanaga mah moal kuat tapi taktik.
1: Teori.
0: Taktik aduh.
2: Nyeta ulah somong kitu.
1: Letik-letik cabera.
2: Ieu teh waktu balitungan.
1: Ya.
2: Dina somong mah sok aya lamun somong sok aya mamala.
1: Lah eta paurna teh Kang.
2: Ulah nganggap enteng teh ka batur teh di luhur langit aya langit.
1: Tah eta we mana
2: mah. Eta ulah gede gule. Hirup mah.
1: Ulah aku.
2: Dalar rasulan itu oge panginten tetepung jeung urang sakitu taun teh da puguh ngelmu sarua.
1: Ngulik.
2: Ngulik batur oge ulah nganggap enteng cing atos-atos eh kulan
0: cing persayaan urang
1: ngulik
0: apan sudi mati suka perlaya tibatan ngejat ti pakalengan tapi tetep ai waspada mah kudu lumawi
1: pernah pernah tinggal we kulan
0: urang latihan heula sakeureung lah urang latihan heula sakeureung
1: wakang bere latihan catur.
2: Iya, panginten ngamangpaatkeun waktu sih.
1: Ya sakedap deui kana latihan usik.
2: Sokanya lah latihan heula sing baralek. Hayu heueuh bareng jadi pamilon.
1: Heuh sing sararegep kana.
2: Ampun.
1: Latihan heula kana.
2: Robak kriteria robak ka dipeundeun ya.
1: Oh, di dieu mah.
2: Cing hati-hati. Kaning juri nanti barudak ngora unggul dulu.
1: Wah, burukan di juri. Oh,
2: patutun.
1: Patutun.
2: Dalang Apep.
1: Dalang Apep.
2: Aya nu kolos sia urang.
1: Saha Kang?
2: Asep Teruna.
1: Eta.
2: Kajadian langka teteh.
1: Nya.
2: Makhluk aneh bisa jadi juri.
1: Eta nu kejema eta Kang.
2: Alah. Eta dulur aing Asep Teruna mah keur disebut makhluk aneh cenah. Anggeus sih pi omongan anggeus geus. Panjang belikan sih cuma kadeh.
1: Dari rengga juru tina dreum teu.
0: Cara nyerang jeung cara diserang. Ulah, cara nyerang jeung cara diserang.
1: Kana eta.
3: Oh, mangga atuh nuhun teh eta cara ge.
1: Kada paham teh eta tah.
0: Nyigah mun.
1: Duh. Akang.
0: Lah nyigah.
1: Gara latihan catur gitu Akang.
2: Abong jiwa perang unggul ka aing teh.
1: Garangas Akang.
2: Eta kusaru banget nah resep teh dek mah.
1: Heeh, teh eta
2: kan. Da teu sieun jeung hareupan pae.
1: Heuh.
2: Bade dewe kitu.
1: Heeh.
2: Nya.
1: Akan teu sieun bener.
2: Aya loba ka sieun si eta mah. Mun hareupan ditagih aing mah. Sieun teh.
0: Aling dola.
2: Sae wilujeng kulan ah. Sing atos-atos teh sing tiasa ngimbangan kana nu pihak kapalana.
0: Ya.
1: udah jago rangket nih.
2: Permios yang dit. Hei, menit hara itu.
1: Oh, menit hara negang. Ih.
2: Ayo atuh.
3: Ayo.
2: Yo iya, yo iya, kain teh.
1: Oh, merising salah ngor.
0: Setengah jam lumayan.
3: Mangga, kulan.
0: Maksana? Cara nyerang jeung cara diserang.
1: Wah,
0: rapet. Oh, mangga. Siap.
1: Kedah rancing geus.
0: Tapi punten ye, ya. Dua punten sok. Anggap aing musuh.
1: Anggap aing musuh.
0: Siap, Pak.
1: Kada asing rancing geus kana ya.
0: Jadi cara nyerang sareng diserang. Ye. Sok serang ai. Serang. Punten, ulah mah punten sampun mulu.
1: Wah.
0: Hati-hati sia.
1: Kucing rancing geus teh eta.
0: Dieu kudu make gerak tipu teh. Lah, taktik gerak tipu pake.
1: Pake.
0: Lain ngukur fisik gunakeun otak pake.
1: Pake siasat atuh.
0: Jadi cara nyerang teh supaya ulah katakis kumaha. Jadi hal sakitu ulah katingali.
1: Nah, eta kaneh.
0: Bisa nakis nu bieu.
3: Leres.
1: Sing rancing geus.
0: Jadi ulah ngadukur ngomong wungkus ya.
1: Kaneh.
0: Tak itu cara nyerang teh. Jadi supaya ulah katakis kumaha carana.
1: Berap dia ulah katingali jalan barna.
0: Siap.
3: Wah, ulah.
0: Sok. Woi. Salah. Waduh, salah teh salah.
1: Lepat, Pak.
3: Salah, nak.
0: Masih keneh katenyo bisa katewa. Wih, ya. Tuh.
3: Oh gitu, cara nanyerang terjadi ulah kaciri.
0: Ulah.
3: Wah, punten.
0: Halus lain punten. Karena ini ada nyeri seperti.
1: Nah, itu dinyahan kan.
0: So, cara nanewak musuh.
3: Wih.
1: Awas.
0: Terus kaya kuma diseret. So, tunggu beja tuh. Wih. Aika seret, Van. Iya. Nah, lamun kasere dikieu. Tandaga tuturkeun.
3: Tuturkeun. Tuturkeun
0: tuh, sok seret.
3: Iya,
0: tuh.
1: Ah, eta.
3: Tos kieu,
0: apan karinggala ta.
1: Siku atuh.
0: Leisure sia.
1: Latihan di sing serius.
0: Dinas.
1: Dinas. Dari terkalawanan musuh.
3: Nuhun. Oh, cari jadi cara rewak teh kitu nya, iya. Leuk gerakan timbangan teh
0: tuturkeun tenaga musuh.
3: Nuturkeun tenaga musuh.
0: Iya, ka mana buratna?
1: Nah, eta
0: persaingan.
1: Persaingan teh.
0: Sok wae diseret. Iya, wae. Wae. Halus.
1: Eta teori itu ta.
0: Halus.
1: Oh, Kang. Naon di Akang teh?
2: Ya kitu.
1: Boyong itu
2: gunungan aing nya
1: mesti setia kita lah
2: eta jurus timbangan di aing keuleutik padahal di bejaan
1: mah tapi amun keneh aja lagi
2: inget keneh hecen we ka yeuna juragan Bima
1: pada aja sa Akang
2: teh oh da dewek geus eta gedena milu ngalatih
1: miring Akang teh murukan
2: oh
1: latihan jeung
2: panjang geus gegedena mah baheula teh ngalatih jajan aing teh oh eta musuh newa eta musuh nyebrut
1: Akang. Duh.
2: Tungkupe ieu newa, ieu motong geuleuh.
1: Kap. Tadi dinya
2: nyeret ka dieu. Eta sakilat leungeun nyologodor ka tukang musuh.
1: Abedol nya.
2: Mawa ka dieu dikieu tadi digenong.
1: Digenong.
2: Cerak.
1: Didinya beunang nu.
2: Didinya. Alah, aya ku kitu.
1: Bae emut kana mereka keur dilatih ku Akang baheula. Geus latihan diterah kinjem duit.
2: Lain da wala. Cukup tetenyaho kuring datang. Oh, udah buka langkang, goblok. Dah ingat karena karena kalangkangnya wau.
1: Wau, beda rupanya beda tirisan jen.
2: Eta ilmu ilmu usik itu mana asal wau nya jen usik kudu dipakai ke orang. Pan orang mungkin lagi.
1: Akang pan
2: bahula. Dah mana nama siapa nerian orang datang na oge pan bahula nanya keningin kerbudak.
1: Kerbudak kita.
2: Tasilain oge dewek te bisi ibu bisi naon bisi diparangkeun ka di pangperangan di tengah pajauh jeung dewek ai kitu mah silain ai geus masagi dewek teh temblang teuing bisi silain poho deui ai kitu ai soal ilmu mah kuring mah moal poho ngan kana hutang si masa poho teh
1: teh poho mah turunan di
2: akang kareso da aing teh percaya henteu ka silain teh. Soal usik teh siapa lo baca capek ungu?
1: Bener, can pernah latihan.
2: Oh, bejana we cepot kebejakan ahli usik, dah kuring macan mecakan.
1: Can pernah latihan itu.
2: Dah ai kuring mau mawa kamu nur can keasaan mah?
1: Oh, percaya.
2: Iya. Oh, hampura we ya. Oh, sok.
1: Pakai hampura segala. Dalilnya latihan.
2: Tapi siapa sok nyaan? Kade siapa? Mau, mau.
1: Sian, bejana aja.
2: Atuh beak, kita naga kerengke berani. Hah, ya. Goblok sia. Mentong ada rewas sih cuy, ah dah letih aja mah.
1: Dari-darinya itu.
2: Heeh. Wah. Tok, tuturkeun. Tuturkeun. Hayah. Terus.
1: Terus.
2: Sarang kuring. Halo.
1: Halo.
2: Woi. Tah. Woi. Dah. Ah, oh, oh, bener, oi.
1: Bener,
2: oi.
1: Airi kata mama.
2: Itu. Wet. Ah.
1: Matang, matang.
2: Musik, leh, leh, leh, leh, leh, leh, leh. Kumaha geus kieu sok. Ayahnya. Kadieu. Leh, leh, leh, leh, leh.
1: Eta bahaya na mama.
2: Tuh.
1: Dah. Eta.
2: Nanyi duhan. Dah, nyeri.
1: Kumaha we sakan resort tu teh.
2: Lah. Weta musik kumang kita
1: beres masih aya eta akang teh lah nginjem teh nginjem tanah ka babaturan
2: malah mau ditokok pokuring tah diturkeun tenaga si lain bae anu turkeun tenaga kieu kumaha da geus dihanap
1: da mah bisa malah kaya
2: bawa ka di hese dibawa ka di teh hese pan cok bawa deh kadi wali ke tak kadi tu hese kadi hese dah cek dewek kemening cicing
1: ayo guys kadi tu tebenang kadi tebenang
2: nah si Eta kadi tu dateng oh mesti poho mesti poho ya ayo eleh teh milingan kesalahan deh kengelehan mana lanjut ayo
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih palih mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RW RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
5: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
5: Salama ieu ibu pengobatan ngawanaon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
6: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
5: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
6: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teh acan Iya, terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
6: Nganggo apa? Propolis.
5: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
5: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
6: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
5: Ibu uninga timanten jamu tetes alfa propolis?
6: Ibu uninga nguping tina radio, pis ti amis.
5: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
6: Kapalawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo apa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
5: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
9: Abdi Pak Kusman.
8: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
9: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
8: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
9: Tesma Aini tos 3 botol.
8: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
9: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul tapi ayeuna mah henteu atul gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinten geus sok anu pakjeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
8: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
9: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
8: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Yo latihan serius nama ya.
1: Cara jeng katang tuan gada. Kaulan, awas kadang-kadang sia kabawa labuh kutarikna gada mui.
0: Bade kabawa tenaga.
1: Koncina, koncina kuda-kuda heula purupageu.
0: Masekon.
1: Kuda-kuda, iya. Masekon. Langkah salapan pake. Berat kadieu ngalangkah ka hareup seutik. Contohna, sa kuda-kuda pageuhan.
0: Kieu, sing pageu, sing masekon. Sana berpagelar deh. Wah, sing man.
1: Pagelar sih kayak oke.
0: Pagelar.
1: Hop. Iupun.
0: Alus.
1: Potong jari sih.
0: Alus tuh.

0: tempatnya musuh di mana?
1: Di mana datang? Datangnya musuh teh.
0: Siap. Woi, woi. Hai. Woi. Halus.
1: Halus.
0: Aku jeung teuing mun siap legung.
1: Nah eta napasna ditahan.
0: Aduh. Sok ayeuna. Enyo aing. Sok eungeul gadai.
1: Sok.
0: Woi.
1: Santai karena nya.
0: Iya. Udah selera mah gede. Ulah nya alasan sia.
1: Lain gede jeung leutik.
2: Teori mah beunang.
0: Woi. Lamun geus kieu ulah cicing sia. Tapi bikin gada contohna toh.
1: Mata kula
0: tidak geus kakonci. Iyo.
1: Mata kula dikeum eta teh.
0: Aduh. Ah, kariwe kamu coba tarikan lebah teh pensar ulah. Ilu tah hontul coplok.
1: Goreng-goreng kita lah.
0: What you? What you wish? Cukup, berat cukup, malah.
1: Lulus, lulus ujian tu dah.
0: Ayuna lompat.
3: Lompat apa?
1: Lompat.
0: Tuturkan lompat aing, kak udah lompat aing, hartina gesaimang jeung aing.
3: Aduh, selera mereka udah gede, pokoknya tuturkan.
1: Kan, kudu nepi ka pinis.
0: Kuna gada.
1: Soho.
3: Aduh, nyampur kan, jadi siapa kan?

0: kakak pria.
1: Kurang itu.
2: Bisa ketinggali wae ka.
0: Di dia.
1: Ah, siapa deketan?
3: Oh, ya.

0: setarna ya awan.
1: Di mana katuturkeun lengkah aing bareng datang tu kana barena beureum anu dicecepkeun ku si Cebot.
0: Oh,
2: kali itu ya.
1: Ya, tetap finish. Apa siap finish? Ada nane? Manuk seperti burung walet.
0: Kapinis, sama tu. Di bolotot dulu.
1: Di bolotot apa ura ini?
0: Nanti lonjeng walet.
1: Lonjeng siap.
0: Sini tu.
1: Jumpai tu.
0: Sini tu angkara menyah.
1: Siap.
0: Apa?
1: Siap. Di mana aing geus nyebut gentilu? Ras. Barang mereka lumat, tuturkeun aing.
2: Siap.
0: Amracan.
1: Hiji. Oke, tuturkeun. Ada hiji. Hiji.
0: Awas.
1: Dua.
3: Awas. Ah.
1: Tilu. Oh, saudarina. Kita geuleuhkeun sih.
2: Kita antara siuri mana mana.
0: Awas.
2: Di godaan kita uri kita bau deh.
0: Kacam aja nama.
1: Tilu.
0: Nama kita udah teres. Narika bonok nanti tinggalin.
1: Lajeng Satya Ki kagungan Aji Kidangkan sana bisa lumpat ngaluihan naon.
0: Doh, iya ingin.
1: Dene rak ingkang ngawa

0: atuh setiap hiji nya geuleutik. Tinggali nepi ka wo anjing.
1: Wah, leutik-leutik.
0: Bulut-bulut deui di
1: hidung. Punter-punter teh tu.
0: Hebat ka setiap hiji
1: eta. Eta.
0: Lamun musuh burat-burat teuing manehna mah munur ka tu. Awas domba.
1: Oh, dirinya.
0: Sarik kawan. Duh.
1: Eta. Kidang-kidang kacana teh kan.
0: Bejana sireng karek lumpat.
1: Bejana.
0: Eta ku bejana wae atuh. Panto barengan teh unggal poe.
1: Eta dina Agustus kana. Juara wae teh
0: dina. Menang wae kana dina Agustus aya lari sileuh.
1: Lari. Di RW genep teh menang wae kana.
0: Aya sileuh kumaha teh menang lari teh. Teu ada kurik masak motong ai batur maka itu bumi. Ai ngan teu goblok.
1: Yang musuhna dipilihan nu bareng subuh jeung.
0: Oh, barang aja yang juragan Bima itu karena bandera burung. Nah, break lupa aing aja nyaho. Ya, masih lain. Ya, anta teh ngomong teh, sok. Naon hadiahna lamun nepi ka itu? Ikat ta.
1: Ikat.
0: Ah, mong tara disoso. Ye, gawe wirang batu teh nyaho. Mau nanya make ikat ieu teh deuleu. Ma, jam ini bisa dibere wae. Siap, siap,
2: siap.
0: Hitungan kayaknya. Hitungan tapi.
1: Ungan.
0: Uma, lamun dewek ke Jibuti lu, siap tutur ke dewek.
1: Sok. Sok kaitnya. Bejana juara RW dariknya.
0: Anu bodoh mau makan bodoh mulah mana wajah sih teh. Tutur ke nyai. Saya masuk itu. Aing kadinya siapa warung. Kadai siap. Ulah gak hianat yang hera.
1: Yang serius.
0: Kusang itu enggak. Deku siling deku dewek. Dirinya usah kemana. Ya.
1: Sok.
0: Hiji.
1: Wah,
0: oke. Dua.
1: Ngecengkat, Pak.
0: Tilu. Sudi abrik-abrikan teuing.
1: Kecapek-capek.
0: Ngumuruhan moal aya paling aya antep. Deket di balik dong gue ini nggak ngerakun sih namanya
1: apa bodoh
0: tapi dia minta capek ini.

0: sapit kurang mah dina gelar perang sinten lawakan jangkung gede si Mardada
1: iya ike
0: halu mampah Buri Serawan.

saja perawalan di balak. Si kepedang tamsi dengan apa ini rasa kenali boy.

0: Senopati alit-alit mimpin para prajurit anu aya dina cucupit hurang dina gelar perang sinupit hurang
1: aya ti palit kaler ya
2: ya
1: kabeneran pisan aya.

Hancur siapa iya padawa. Sombong sampean. Ayo, siasilah padai. Woi! Woi!

0: Astagfirullahaladzim.
1: Karena yang menjadi tentara dengan nilai YM, ah.
0: Kayak nempok getih, kayak ingat Teluk Beraja.
1: Nah, ini Teluk Beraja, kan?
0: Nuri, yang dahar. Ini mati pihak pun agus, gak aneh.
1: Wah, Kang, udah, resikonya jadi tentara.
0: Mimiti ini mana pihak utah, yang bahasa. Mimiti berasa yuda.
1: Oh, gitu, Kang.
0: Nempok bangke, itu getih, biji tina urat-urat, sih, berlebok.
1: Kaya
0: nama agus, tepati aneh.
1: Agus biasa deh, menurut kan?
0: Moga-moga, hei, berudak murah rumahka datang.
1: Pulang tonggung negara, berudak
0: murah. Lain syaitik nu mati, tekurang anu korban.
1: Benar.
0: Di medan juang ker arah anjen, ker kesejahteraan anjen, ker kaharup.
1: Anak itu.
0: Pek, cenanya yang nilai-nilai juang di dadada deh.
1: Cingyang karuk.
0: Usian kemerdekaan, cingyang karuk di nakolmu.
1: Benar.
0: Tapi kakil, iya.
1: Berjuang dengan kan.
0: Saya jangan pihak musuh, dah kubu moge dia jelemua sarua tu
1: lagi payah moge. Sarua we kang, kena
2: ayah hati
1: di kubur masal we di dinyala.
0: Yo sayu, lu kopral uned.
1: Iya. Nu tadi mah kopral apo mah?
0: Walah. Iya mati pihak kurang yo.
1: Di pihak kurang.
0: Moga moga pahlawan anjeun disebut na oge. Moga-moga arwahna di tempat kini tempat anu nikmat munggu halo.
1: Amin, amin.
0: Ajeun mah aya guna beuheung teuing kuring mah paeh teh golorog batu.
2: Lupa teh teuing kumaha nya.
0: Tidak puak paok atawa kumaha we. Beuheung heuh da jelema.
1: Da jelema bener.
0: Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna.
1: Kabera nagara bangsa teh eta bener kan?
0: Ya, Haji Mustofa.
1: Kopral, kopral apo urang
0: mah? Ayeuna da aya keneh Haji Mustofa mah.
1: Aya.
0: Oh ya mah Haji Mustahil ini.
1: Aya kop kade Kang Gusti aya batura kopra Ani. Naon atuh bari nage? Jauh kan.
0: Palingan mumil udah salah ngagusur.

0: Musuh di baheula
1: ieu. Ya, waktu balitungan Setyaki.
2: So, sakarepmu akula deni.
1: Dipasakakan diksa kula beraja.
0: Diksa.
1: Diksa orang yang pangucap.
0: Sakula.
1: Kula pawongan.
0: Beraja.
1: Raja lalana penumpu tumpang sumantara hanira kurang pangaribawa. Orang deni mobrol katibaran pusakaku.
2: Ajakakin bacot biadang suram merata jaya merata. Nyaka sabuk bilang tatu. Aduh teluk ampar tiga. Aduh.

0: panasna anu aya dina luhur kareta.
1: Duh, ieu ge.
0: Anu teras-terasan saling serang, saling serang sareng guru nanya etar si Drona.
2: Sok Arjuna, keluarkan ilmu pada mujampe bawake.
1: Keluarkan
0: wae. Minus tiker sayang tumampara.
1: Duh, ieu ge.
0: Ieu Prabu Batara Kresna barang ngareret ka palih kaler.
1: Leres.
0: Katingali Satyaki anu nuju di dinihan ku Buri Serawa. Cilaka si Satyaki.
3: Tos kaseret Gusti Batara.
0: Jadi laulanun kula kaseret urang ieu. Memang hebat Resi Dorna. Piraku kudu mampu hai kaula mah muridna. Tapi teu kitu ya. Atuh kedah kumaha kieu we? Kinten-kintenna rayi sanggem nemak buuk akang.
1: Duh.
0: Ari maksad salira pan ieu teh perang kudu nemak musuh ieu der kudu nemak buuk. Maksadna kieu kieu. Upami ieu buuk pegat hartina kena hartina urang sadaya teh bakal pernah sareng kaunggulan.
3: Leres, bakal unggul peperangan teh dinten ayeuna ieu.
0: Nya mangga teh teuing. Cabi. Ieu teh rambut-rambut sabuk akang. Mangga teh teuing. Lajeng Brat Batara Kresna nyabut rambut.
4: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe ya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Ibu sahana mina ibu.
1: Ibu Ana Hasana.
0: Ibu tos kanggo Alpa Propolis tos sabara botol ibu.
1: Tos beri kalima aja na.
0: Ibu karawas enak kenana ti botol kasabaraha.
1: Botol kahiji oge sokarawas enak rampang.
0: Emang ibu teh gaduh panyawat naon?
1: Paru-paru teras sesot puyeng cilah nyeri kampean nyeri rematik gitu. Dan seueur rupina dumeh tos kolot kitulah ibu mah.
0: Tos ti botol kahiji teh karawasna enak kena kumaha wae.
1: Tos raos we bobot tibra mam seur gitu kawitna mah kan mam ge alim bobo kirang gitu gelisah wae ayeuna mah alhamdulillah mam sampai 3 kali upami mapah teh sok aya tertuk gitu tah nyeri sekedik tuh ayeuna mah parah pisan teh ayeuna mah teu nyeri aya kapungku mah nyeri kasih dan numpang teh
0: ibu gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis
1: mangga bae anu gaduh panyawa seperti ibu mangga ayeuna sumping wae ka radio pis di Ciamis meser Alpa Propolis ibu mah raoseun
0: nganon pisan ti kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, tada sampai tinggal pret, gening kitunya, tada vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduh. Gitu tuh, iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal kitu teh lah sakedeun sakedik deui lah kitunya teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Pis FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tata bu 7 hebat ya, bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep aja sakali ngalahatnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu. Soalnya ieu tos karawas pisan kitu hasiatna ku abdi kitu lah cekbur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezekina bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Mohon amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangwa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 18 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji, alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Nembe

0: Hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya punya. Mohon, alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
1: Sadinten genep teteh, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
0: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajeng kerja konsumsina, margi ibu tas karaos sehatna supada si ladong hasiatan tapi maksimal bunasnya.
1: Ayo nek yang bener badai ngagal deui.
0: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten bu?
1: Tadi opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
0: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 Peace FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya, dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintaiin. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutuhkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil. Di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja, kalau satu hari Malaikat Jibril datang menasihati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya juga menasihati kita semua. Apa kata Malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu. Kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad. Nggak rasional, nggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
4: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ

0: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
1: Qul yuhyiha allazi ansaha awwal marrah.
0: Katakan kepada mereka, Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula.
2: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga. Yang paling kasihan yang ragu-ragu. Akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh. Sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, pernah ke Ragunan?
3: Nah,
0: saudara masuk ke kebun binatang, segala macam makhluk ada di situ, ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa, diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja, diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya nggak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang, tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas, aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama, unsur jasmani, dan kedua, unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita, lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita, pernah lihat orang mati?
3: Nah,
0: itu kalau orang mati, coba perhatikan, apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh roh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, Apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Waktu itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira?
3: Ya.
0: Semuanya bakal mati kan?
3: Ya.
0: Berani?
3: Berani.
0: Sekarang mau?
3: Berani.
0: Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana?
4: Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
3: Ya.
4: Suka nengokin teman yang sakit enggak?
0: Suka. Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit
4: lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat.
0: Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat?
3: Belum.
0: Nengokin orang sakit pahalanya
4: lebih afdol daripada itu.
0: Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati?
4: Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya.
0: Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lo? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati.
4: Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana.
0: Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi
4: ziarah kubur.
0: Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Ah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya.
4: Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahikun.
0: Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insyaallah pasti bakal nyusul kamu.
4: Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia?
0: Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati?
4: Mengawal jenazah.
0: Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur.
4: Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat.
0: Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa?
4: Nah, saudara-saudara hadirin,
0: orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
5: 102,4 FM Radio Pi.
6: Radio Pi.
5: Sahabat sehat keluarga.
4: Jelasnya Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif. Supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung. Tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Menjauhkan rasa malas. Menunggu keajaiban yang datang dari langit. Berleha-leha, bermain-main. Sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
7: Tidak.
4: Ada jaminan?
7: Tidak.
4: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget mau mati. Ini sesuatu yang pasti, yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan kullu nafsin zaiqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Pidato. Ya ma'syara Quraisy. Hei, dedengkot Quraisy. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah,
0: Gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil ruh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik, dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini. Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi
4: sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbulalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus dah. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan.
6: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan, sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu bapak. Yang datang Fat, Hadimul Lazat, itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia, Waqati'u Syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut Fat. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh roh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir. Diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang, bismillah wa ala millati rasulillah, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup tiang lahat kita, liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit?
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzakh atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah setelah yang mengantar kita pulang, Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang dua malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul, malaikat, dua malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul, tenanglah kau di sini, nom naumatal arus, tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur, sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar benar ya neng. Sebentar betul, katanya, malam. Iya, tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu, terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah

0: Riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara, ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh, saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar. Andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, enggak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang ke, dikubur ke, di dalam lautan direndam ke, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya. Entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini. Bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur. Bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim, malah ada tambahan riwayat. Orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Solatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, Man anta lam ara fid dunya ajmal minka? Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, Ana amaluka soleh. Saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak enggak?
1: Enak.
0: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek enggak ketulungan. Gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di

0: tempat yang disebut A'la Iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi A'la Iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin. Kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan?
1: Banyak.
0: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya, kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak?
1: Nggak.
0: Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kita nabi, kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang, jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gula netek bukan kagenep 150 abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: buka deui ah ye tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tak da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di semut ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos biasa teh biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah kitunya bilih kitu tanu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh sareng abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Yo, ayo pancok cene.
3: Ayo, wong pancok.
2: Wilujeng wengi sadayana.
4: Wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi kangen aya di radio, ngadaukeun dina radio.
3: Beres.
2: Terus ada dina TikTok oge, tak ada aya Don Jule itu nempel lebat. Nah, TikTok Sundaland. Terus oge di streaming napisradio.com.
3: Beres.
2: Terus oge di nandanya.
3: Dina TikTok.
2: TikTok. Oke. Okay. TikTok Sundaland. Nu pastinya aya informasi nu dipidangkeun ku bahasa Sunda, terus aya lagu-lagu Sunda, aya oge lagu Sundaland.
3: Beres.
2: Lagu Sundaland nu pangenggalna aya PSGC. PSGC.
5: PSGC na ya lah.
3: Baru.
4: PSGC lagi berduka.
5: Keun geuna emo eleh menang olahraga.
2: Nah, pasti kudu aya nu menang aya eleh ya.
5: Bukan kelawan PSIS menang.
4: Menang terus eueuh nu eleh.
2: Mau menang dua nana pasti enak eleh.
3: Kadu muncang geuna nu bebuk hiji.
5: Doa anggur kamu lima manjun set.
4: Ngomong kue kita segala di telapungan. Tapi katip tiga di telapungan.
2: Nah grup GT isen.
3: Gak gitu. Itu diincas banget.
5: Dinamikana gitu.
2: Jeung HTT ing sate
4: padahal. Kan hati itu maka makin sakit hati.
5: Gitu. Berikut ya sate.
2: Assalamualaikum sampurasun Wilujeng Wayang ini.
5: Don Jule.
4: Wilujeng.
5: Kang Amin.
2: Menang bari nonton Wang Gurandil kaci ya teman Amin. Gurandil lo kemacik.
3: Gurandil kan nomor yang modas deh.
5: Saulah ngopi bari ngerokok.
4: Hese.
3: Seruput rokok, kelenyun rokok kopi.
2: Gurandil.
3: Abi masak jenang weh.
5: Yayan.
4: Surawung ngopi.
2: Mik Falsop.
4: Wilujeng.
3: Wilujeng.
4: Mangga caralik.
3: Falsop.
5: Cok, miliaran kosong.
3: Balik dilakukan. Lakukan di kolom.
2: Harusnya nanya tulisan dananya oke.
4: Kamari di mana tanda-tanda
5: dana? Cek siapa tuh? Oh, cina. Pas tulisan nanti dikosongin. Nomor sih naboda.
4: Ini saya danaan. Korsina.
2: Korsina di dana di danain ya.
3: Alhamdulillah terus saya ngantunkan mang dana di dana.
2: Oke, sabartos biasa di Gisna 8 ya.
3: Beres.
2: Kayak gelaran Sunda Lente, ayeuna dinten ke-12 di sasi Oktober. 2022 ayeuna teh dinten Senin, aka Monday.
3: Aka.
2: I like Monday.
3: Aye.
4: I like Monday.
2: Soalnya dinten Senin teh awal tina setiap minggona jadi semangatna teh
3: menggebu-gebu. Isnin
4: kudu mau ngebu-bu walaupun lemah
3: lemah namles ya lemah
5: sakwat lemah lem nya lemah nya lembut
4: nya lemah nya nyeliti
3: gelang
5: sok mancing mancing
2: gelang
3: gelang sifat tuh gelang
2: sirama rama
3: mari gelang marilah gelang.
2: Lecer Amin macam ni. Go food. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum
3: warahmatullahi.
2: Ayah naon ayah na?
5: Ayah na teh bagian iya bah. Mengenang para maestro atau seniman Sunda. Wah. Era 80-80an.
2: Wapidin
3: ya, ya 55
4: ya mah zaman dinosaurus wapidin
3: padu
5: jadi siwa jadi siwa subla mah di tiap masa teh ada teu naik wae.
3: Naik deh gue sekawas nungin dong gue
2: dari masa ke masa
3: ya. Abadi
2: aja jadi tiap masa ada wapidinnya tiap wapidin ada masanya.
3: Amin.
5: Jadi lain panjang umur tetap naik.
3: Agar masa napan kau juga saya.
2: itu bakatku ya,
4: bakatku pinter
2: yang disebut iya
3: lain makanya. Pinter no gitu belagu.
2: Ah, pengen kanak-kanak terus maksudnya.
3: ABG. Aki-aki mungkin geblok.
4: Aika yang nama jika orang ya, Pak. Kopi di rumah.
3: Najis tuh ini yang kudu kawas orang itu.
4: Yang lugar nih kan. Jadi orang ini ganti kulit.
3: Mayar romek lah nanti rumput itu.
4: Nanti pas ganti kulitnya jadi bayawak lah.
5: Pas ganti kulitnya anggar.
3: Jadi ikan jeket. Rumahnya mbak minyak minyak tanah.
5: Resting lah ya. Hiburan rakyat di Tatar Sunda ngarupakeun masa nu jadi kenangan tersendirinya bagi generasi era 80-80-an. Itu zaman eta seniman-seniman Sunda menang tempat tersendiri di hati masyarakat.
2: Iya.
5: Maranehna nyaeta seniman nu bergelut dina bidang nu ditekunina. Ku loyalitas nu luar biasa gitu. Dimimiti pelawak tukang bodornya, tukang nyanyi. Terus dalang, dalang wayang goleknya,
3: wayang golek.
5: Bikin ka pendongeng, itu maranehna jadi idola, yang ditunggu kehadiran anak cenaku masyarakat pada saat maranehna ngagelar pertunjukan atau muncul di TV atau lagu-lagu yang siarana di radio.
2: Gitu. Yeah.
5: Itu bah tulikin lah orang ada permen jadi
4: jika ABG wae ada permen
2: hidup nyandung
4: saya incujin
2: incujin
3: waduh lo jang wangi kang incujin
2: lo baduit lah nyandung hidup, nyandung satu langsung tilu
4: tilu opat atau wak
2: sama amin mah cena awet ngora megar
4: megar
3: awas ake wa yandogan tasok megar
4: lo kuyu
2: men ABG-ABG enak kan aduh gak mau kemana-mana megar cena
3: megar aing mah
4: lebih baik tidur di kasur cena
2: oh mager
3: mager
2: megar
3: kamu si ake mah lain jegder
5: cengi si ublah mau uyuan di tahun 80 kan tapi ayana istilah hafal
4: hafal
3: buat tuh
5: namun bala mah 80 mah tamsek
3: ayana mah milenial
4: pokoknya mah kata-kata kuno mah geus wae lah mulai lawan
2: tamsek mah ditambah sekel
3: endogen nah eta kasebat nanti ya odok
2: tak cina penduduk na Afrika cina mukana Korea jadi megar.
3: Kita matul hain itu mah blasteran.
5: Cing terus kena ya.
2: Okay.
5: Berikut ya ayah beberapa seniman Sunda nu ngisi hari-hari era generasi 80-80-nya di Baras. Muka hiji seniman Jaipongan Gugum Gembira.
3: Juga lah.
5: Sabtu 4 Desember 2020 masyarakat Sunda kalengitan di toko seni Sunda. Nyata Gugum Gembira nu nyiptakeun seni tari Jaipong bah.
2: Oh, itu teh nu nyiptakeun Jaipong Gugum
5: Gembira. Mulai debutna di tahun 1874. Basa Kang Gugum beserta gamelan jeung penari pertama. Nah, tampil di hareupeun umum. Jaipong eta nyata hasil nu paling populernya tina studi Kang Gum nu memperbarui musik ritual desa nu ngaranna teh ketuk tilu jeung gerakan tina pencak silat seni bela diri Indonesia. Tarian teater bertopeng cenah. Topeng banjet jeung teater wayang golek. Jeung generasi 70-80-an mah Jaipong dikenal tuh tempo si Subla geus saya ngomong udah sama kealaman cicing heula kayak aing beken heula ya.
4: Itu kuat teh sih jolan-jolan.
3: Nah harita Jaipongan di Afrika.
2: Terus tekiatnya
3: ketuk tilu 7.
5: Nah, bagi generasi 70-80-an Jaipongan dikenal sebagai tarian sosial jeung populer sebagai tari panggung
6: sekaranas
5: dilakukeun ku awewe pasangan campuran atau sebagai solo seni pertunjukan ieu jadi bagian tina pertunjukan hajatan di lembur-lembur tapi kan ka event seni budaya pemerintah Bandung jeung Jawa Barat tapi kan ka pentas di luar negeri gitu.
2: Si Jaipongan
3: Jaipongan
5: Kang Gugum sorangan ngelola sanggar tari jeung studio juga lah di Bandung. Oke studio rekaman apalan musik pengiring Jaipongan
2: jenjule apalan juga lah ya, tadi mah bingung yang nah juga
3: senes janggalah kade itu megang warga.
5: Album Jaipongan terpopuler nyata tonggeret oleh Ijah Hodijah jeung Gugum Gumilar juga lah orkestra nu dirilis pada 1887 lewat juga lah orkestra.
3: Tonggeret
5: sareng Jaipongan loba ngalahirkeun album instrumen gamelan Sunda drum rebab jeung suling Jaipong nu jeung musik degung kontemporer.
2: Pais waduk macam apa? Pokoknya mah yang boga pamajikan tilu, wah gas
4: lah. Gas kan sok.
2: Kami mendukungmu.
3: Rendah ya
2: yang penting mah gas aja kacil.
4: Yang lain mah dah sok be.
2: Yang tilu yang sing opat ya kanya.
4: Urusan mah belakangan.
2: Bebas lah. Abhek 79
3: Wilu Jemoni.
5: Nah, saya ada pokoknya yang mau diganti lu aja. Saya Pais Waduk ya. Saya tete mau jadi kita buka tilu nah. Udah biasanya baru ganti lu mah jug-jug tilu we tara ngomong.
2: Ayo dan jule cenah Al-Fatihah kanggo
5: almarhum Kang Gugum.
3: Oh, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iya karena guru wa iya karena senahin nasibullah mustaqim sinotar adina amin gue dan mampu biarlah imolam dolin amin mungkin ditampi sama ibadahna kasayana anak aminnya Allah ya Rabbah amin
2: cek Pais Waduk kumaha wasit kapangi can wa
3: teacan nyumput tenau kenan soaken
2: abhek 79 tata recingan ah sob nas lah
5: abets abets
4: cok
2: abets
3: oh abets
2: abets 79 tata recingan gas kayak dijauh ku Apidin
4: Apidin segala bisa pokoknya mah
2: ayah Usep Bojes Wilujeng Wengi
4: Usep Bojes Wilujeng Wengi
2: ayah Godirangga
4: Wilujeng gabung.
2: Oke.
5: Lanjut nih burung di sisi aku.
4: Belajar gabung.
5: Ada yang bilang. Dia ada yang siapa?
4: Iya, sakit tuh pakai iya, pakai handphone.
5: Kita tarik tinggi.
2: Nah, lawan.
5: Ya, itu tak sakit nahan.
2: Kurang lawan tak?
5: Nges. Iya.
2: Godingga kaci polo tak?
4: Kaci. Mana silakan.
2: Kudu follow atau
4: gas ke tap.
2: Gue dirangga di paling mana? Gue dirangga sok di follow.
3: Semuhan.
2: Kayak di fallback ke PSGC.
4: Tuh,
2: ayah Nandar Gem, Nandar Gems.
5: Gems,
2: Gems.
3: Nandar Gems, Gems.
2: Thank you, Abek udah follow oke.
4: Ya.
2: Atas follow. Hadirun.
3: Sami-sami.
2: Di Banjaran, ah.
3: Wih,
4: Bandung.
3: Salam bantos kan orang Banjaran.
4: Salam, kasih
3: saya. Amin.
5: Sok aja silahkan nanti, non. Nandar ke Banjaran, silahkan nampo deh.
2: Eh, ya lagu nama ya.
3: Lagu itu kan hang lagu iya lagu nang lagu Jaipong
4: gitu.
2: Ayat 7 kurma 88 Wawan ayat Iras
5: Rasmawati
4: Wilujeng mangga caralik
2: sok caralik dina kursi dana.
5: Cujin mang entang kemana cujin ya
4: mang entang sibuk
3: kuat kamari panggil ang di BME kayak ditangkup di dio
2: waduh
5: ya udah sejenis
2: ayah Miss Bahul Wilujeng Wongi Miss Bahul ayah Menak Sunda
4: wah Wilujeng Wongi
3: ayah wargina sang Menak Jinggo
2: cina duluk duk dag
3: duk duk dag nubu duk di udang udang
2: bang tangwa karena yang wasit kayaknya cina
4: oh nyaman ganti kulit wasitnya jadi hese
2: ayo Kang Ukip eh apa Kang Ukip mana Kang Uki ID
4: Uki Wilujeng
2: Kang Uki mana tata rucingan tadi haturan Banjaran Kabupaten Bandung gitu wak cina Sanagara sareng abi atuh cenah sareng Danjule. Oh, Danjule ganti Banjaran.
5: Bos RT Don.
2: Gigireun
3: tetangga. Tetangga sareng Kang Danjule.
5: Ngan beda geng.
2: Cek Pak Espaduk kentung mah cenane teuli can bucat mah terus diteangan wah.
4: Terus polonya di kotek-tak.
2: Kang Koki izin polo kasadayana guys.
4: Mangga mangga.
2: Thank you. Nuhun. Godi Rangga ngobrolan iya
5: cenah. Borong keu.
4: Bodoh itu kok.
2: Sendalen lo langga sana sana SMA Ben A sana selon langga.
4: Lord Udin.
2: Lord Udin tanya.
3: Masih kalah mah kapan?
4: Lord Iip jadi.
2: Kang Uki soreang Banjaran ah cina.
3: Ilu jangwangi Kang Was kurang soreang.
2: Tuh cek go di Rangga dan Jule cina. Di Ciapus kami a cene.
4: Oh, Ciapus.
2: Ciapus.
3: Ciapus, Bandung.
2: Nah, Banjarannya di Ciapus cene.
5: Mun ke Ciapus ditulis deui itu. Tim
2: Ek. Sukara Ara, cere Aristiawan Lujeng Wangi.
4: Wilujeng Wangi kasadayana.
2: Digas deui.
5: Ya. Terus nomor 2. Era 80-90-an teh seniman maestro teh nya dalang wayang golek Asep Sunandar Sunaria.
2: Iya na edun
3: master
5: dikenal ku sebutan Abah Asep. Dalang wayang golep.
4: Oh iya golep.
2: Golep banget.
4: Golep mah sirah. Aduh, aing bibir gara-gara permen ya, Pak. Jadi cepel.
5: Dalang yang golek asal Jelepung ieu nya. Biayana jadi legenda tersendiri.
3: Laris.
5: Kepiawean nampilkeun seni pertunjukan wayang kayu. Tersebut selalu ditunggu ku masyarakat.
3: Kiri aja katelahna teh, Pak.
5: Sajian pertunjukan wayang golekna selain berunsur hiburan juga nyajikeun pepatah petitih nilai-nilai kehidupan. Bagian kemunculan si Cepot, Dawala, Gareng jeung para buta.
4: Nih aya butaana di dieu.
3: Wayana.
5: Eta lubang ditunggu-tunggu nanya. Dina segmen ieu banjolan-banjolan khas Sunda muncul jeung nu matak betah nu lalajo nya. Meski si pertunjukan wayang pasti nepikeun ka subuhnya di hari.
2: Eta.
5: Sep Sunandar Sunaria tutup usia Senin 31 Maret 2014.
2: Tah, cek aweh 79 Ciamis hujan tak?
5: Tidak.
4: Aduh, kacan,
2: tajam. Aludo.
3: Panas kalau ke baru dong.
2: Dan Jule ke Godirangga. Wah yakin tak tanggi orang teh cina.
4: Ciapus Sarwa berarti nya.
2: Eh gigirin gimana
4: gitu. Aduh.
2: Aduh ayah anduk cina.
3: Aduh ayah anak.
5: Aduh ayah tabut.
4: Aduh ayah.
5: Jadi si Ubla itu sebenarnya tidak buta. Rasanya dicucin.
3: Buta panggigir nak kene.
5: Iya teh margarin teh buta.
2: Bujang,
4: nganai
2: bujang.
4: Nganai itu ngasuh jadi sayurna.
3: Gilamot si aku aing gilamot.
2: Nau
3: letak letak. Adak. Ada.
2: Anggar hidup nyandung wae si Akang eta. Kumaha cenah Kang Buta tuh yang nyandung?
4: Yang buta tuh.
3: Gas, rabo. Ulah make rem.
2: Maksudnya ulah dirempel gitu.
3: Ulah ulah dirempel. Digas, digas.
4: Gas teh 3 kilo aja.
3: Nyaho-nyaho nyung siap.
2: Kumaha?
3: Nyung hiap
5: tentu itu poros
3: mubui
2: aduh
3: tak ada os itu cilu kalimah
2: Kang Buta nyandung
3: alhamdulillah 7
2: 7 sumur maksudnya.
6: Lagi ngomorin
4: 7 drum.
5: Nya ya 7 tapi ku pamajikan ka hijina wae si buta ubla ieu. Geus kacandung ka salapana ieu. Pacanung catu.
3: Najis teuing aing mah. Hiji ge teu beak.
2: Emang sih hakan.
3: Lamot.
5: Balon truk.
3: Ayah sok LU tara. Terang teh LU.
5: LO.
3: Letak orang ya tuh.
5: Letak odok.
3: Nuras mah LU. Letak kucing.
2: Segan letak ubla.
3: Sama si Ake waktu jendak ngelabut.
5: Just cacing ngelabut ya. Lanjut ngelabut.
2: Oke.
3: Mangga Kang.
5: Bukan tilu teh komedian Sundanya Kang Ibing jeung grup lawak The Kabayan.
2: The Kabayan
5: komedi Sunda komedian Sunda nu ngaran asli nate Raden Aang Kusmayatna Kusiana Samba Kurnia Kusumadinata. Bener itu panjang-panjang paling jadi tukang ngepon
2: paling sedikit gitu
5: jadi langgeda manena ngarupakan bagian ti personil The Kabayan.
2: Oh jadi aya grup The Kabayan.
5: Nah, aya nah grup lawak asal Kota Kembang terdiri atas Aung Kusman, Kang Ibing, Suryana Patah, Wawa Sopian, jeung Mang Ujang. Kabehanna para komedian legendaris. Geus maraot tapi
2: sadayana.
5: Luyus kelas kabeh. The Kabayan muncul pertama kali pada kisaran tahun 76 nu terakhir teh berarti si Aung Kusman teh jeung Kang Ibing teh nu di radio anu marahnya anu
2: teh apa ya?
5: Anu sok ngayakeun dongeng-dongeng gitu
3: Ardan
5: lain
4: sanes Cange kan ngomongnya
5: ya dongeng Cange Hegar itu kan tina siaran kan
4: ya ngayam
3: ayo mah Cange kan
2: ayo teh tahun 76 tadi teh
5: ya The Kabayan muncul tahun 76 iya teh geus naik si Ubla teh geus tilu kali teh naik
3: ujung anjeur abi harita naluhur tower
4: ucang-ucang
2: Radio Mara cenaang
4: Radio Mara
5: Karma pada masa kejayaanna The Kabayan selain laris diundang jeung Mentas oge ngaluarkeun beberapa album kaset lawakan sementara Kang Ibing jeung Aung Kusman sampai di akhir era 80 tuh karek dibahas dikenal sebagai dua penyiar di Radio Mara Bandung setiap malam Jumat nyanyikan cerita-cerita bebodoran Sunda. Nah eta terakhir teh nu jadi ngalegeran nepi ayeuna gitu. Anu hebat-hebat sanu nyuntungkeun aing. Nah anu dongeng-dongeng begitu.
2: Paliter ya skripnya edan.
3: Kata matos weh.
5: Jeung loba dongengna
3: bebodoranna teh.
5: Nyebut.
2: Jadi emang nanya ide-ide dah lo bakal cida
5: ya, sebenarnya ya teteh jalan mah pinter unggul bah bisa hari-hari gitu jalan pinter
3: termasuk itu. Tukang usip mah kita berkesan pisah nih pokoknya nama kira apa dia mau usip seorang lauk terus tekiat tapi mereka terus sandok panat
2: ayah tukang ngulin lu jangan ngongi tukang ngulin
5: ayah Radio Marat masih ayah teh ini
2: ayah pasan nama tuh cek Pais Waduk LM wah naon LM teh
5: letak maung wah
4: letak muning
3: letak monyet
2: dan jelek Al-Fatihah kanggo para maestro Sunda
3: amin
2: terus para jenius beliau mah leres
5: bener bisa. Bener jenius itu
3: jenius banget tinggi-tinggi
4: itu ikutnya Malaya 2 orang ya temannya legend unggul
5: wah ubla kan yang juga Kang Ibing akhirnya jadi berita kita tanya
3: kan ayo kan ayo
4: kelanaikan tower
3: mama
2: masih ayah Radio Mara mah wajah
5: oh masih ayahnya
4: masih
5: berarti Don Jule ini stay di Bandung
2: di ya? Bandung Don Jule juga tadi itu sana yang Godirangga dong Godirangga
5: hujan woy Bandungnya Don Kang Don
2: hujan kemarin ke Mengbal ke hujan
3: hujan agung daerah di nyaman daerah
2: hujan cair
3: Bandung Barat
4: Banjaran
3: Banjaran sore yang Banjaran Bandung
5: tak etak lu maksud ku aing deh sore yang Banjaran Bandung sore yang ngajaran nungandung
3: Aduh, Banjaran Bandung jendok ngetan
2: Dina radio sebelah aya Extremo Speed A, penyiar A. Eta mah Extremo Speed mah gebeg, mang gebeg.
4: Mang gebeg.
5: Gebeg gebeg.
2: Kusogi, nah.
5: Kusogi ada dua aja.
2: Ada dua aja. Oke.
5: Lanjutin ya. Ayangnya mangga. Ya. Sep.
2: Atas sep. Oh, ayana ku gebeg mah.
5: Bala sogi.
2: Oke, oke.
5: Nah, nu kaopat teh pendongeng Sundanya. Wakepoh jeung Mang Barna. Lusi.
4: Tahu-tahu ya berarti.
3: Nah, aing Wakepoh mah sudah.
5: Ahmad Sutisna atawa nu dikenal ku ngaran Udara Wakepoh nyaeta pendongeng Sunda nu beken di era 80-an dengan judul Sirawing.
4: Sirawing.
5: Beliau tutup usia pada hari Sabtu 28 Desember 2013. Wakepoh pinter nyieun berbagai karakter sora nu nyiptakeun hiji carita nya pi begitu menarik.
2: Oke. Okay.
5: Karakter aki-aki ini nih bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda,
3: remaja. Semua yang ada di sini.
5: Manehna bisa nirukeun seolah jadi loba tokoh gitu. Nah, pendongeng Sunda lain nyata Mang Barna. Gitu. Nu asli pendongeng teh Sobarna.
2: Sobarna.
5: Kaopat pada hari Senin 2017.
2: Okay.
5: Nah, di album Sunda lain Eng-Ing-Eng. Aya nu pituring Najwa nya teh Incuna Wakepoh.
2: Oh.
5: Lagu ya non leuwih keris.
2: Leuwih keren. Ya. Gitu. Nah, mencek dan jelema mun wapidin mah jigana hujan heujeun cenah.
5: Iya.
2: Nah, cekan di rangga di cakra ayah oh, enggak enjing mana tadi jigana di cakra ya karena di radio cakra
4: cenah. Radio cakra.
2: Enggak enjing. Karakter karakter Wapidin ge aya Wakepoh mah.
5: Aya laras.
4: Aya.
5: Ngan Wakepoh wake ngan karakterna karakter kasebeleun padayana.
3: I love you.
5: Cik aki-aki datang akina. Akina datang ngomong I love you kapangih nyarekan berarti tah.
3: Nah. Assalamualaikum.
5: Jawab atuh ku sorangan.
3: I love you too.
4: Nah, teu nyambung. Ya. Apa tadi carekan?
2: Carekan. I love you kae. Tang si Aki lah.
5: Ya, ya mecek urang di kamara. Ya, Aki, Aki nanti bogohin kae cuna.
3: Tepatnya. Ya, atau ya, Aki, Aki kae cuna.
5: Nah, dok, Kang Don, tak gitu. Karena itu benar.
4: Asusila, iya, mah berarti.
2: Pedofil wapin ini.
3: Ajis tuh iya. Ya kakek utah pedofil kada ucing.
4: Kame iya bapak.
3: Lanu ayamnya munding ya nantanya gitu.
2: Munding.
4: Anaknya.
5: Masih aman ya.
2: Aman. Ayo 5 menit deh.
5: Nah nuka 5, iya kan nuka 5. Sempal Guyon Parahyangan, si Kundang.
3: Si Kundang.
5: Iya sandiwara radio Guyonan Sunda, gerapang Kang Tisna Suntara jeung Kang Andi S. Johari di radio Garuda Bandung. Pada era 80-an ya. Siaran Sempal Guyon iya, biasa ngudara sanggis duhur. Amal tokoh si Kundang, Cik Iting, Pak Kurdi, Bah Jangkung, Mak Uti, Mang Minta, Mang Oded. Mas Paijo nepi ka tuan kasih tuan ngisi hari-hari hiburan generasi masa eta. Nya jiga kieu we beureun Kang. Jiga kieu. Nya ngan itu mah resep urang-urang. Gitu.
2: Iya, bahaya.
5: Tapi karosepeun urang pi karudeut teh.
3: Tapi karujiteun urang.
2: Iya, ngaran akuna bahaya ya. Bajur.
4: Bajur.
2: Sambur aja dulur.
3: Sampai.
2: Alhamdulillah katengali kena sarehat.
5: Oh iya mah.
4: Alhamdulillah.
5: Bayur brother ieu galuh ya mah.
2: Oh gitu.
5: Sehat bad.
2: Aya Jatni Katri wali jengongi.
3: Wangi.
4: Jengongi.
2: Terus tadi aya Obet. Terus Incep naon ya? Incep Nicole jengongi.
5: Cing-cing kalah aja deh ya.
2: Sak.
5: Kagok ya nya.
2: 2 menit deh. Eh tilo 4 menit deh.
4: 4 menit.
5: Tanya genep teh penyanyi Sunda nya. Terus Darso. Karena aslinya Hen Darso atau lebih dikenal ku Kang Darso. Anjeunna maot di Soreang, Kabupaten Bandung pada 12 September 2000. Nah, 2001 jeung 2011. dengan 200 sihir. Nanina penyanyi Sunda nugas ngasilkan ratusan karya lagu bernuansa pop Sundanya. Pada tahun 2005 Manehna mendapat penghargaan Ti Gubernur Jabar Denis Tiawan berupa Anugerah Musik Jabar 2005. Pada tahun 2010 ia mendapat juga penghargaan Ti Wali Kota Bandung Dada Rosada berupa Anugerah Budaya Kota Bandung.
4: Oh, hebat
5: itu tah sekelumit naon mangenan para maestro seniman Sunda 80-80an cenah gitu.
2: Emang nya di tiap tempat ya pasti punya seniman-seniman itunya legend. Nah di Sunda itu tadinya
3: mudah-mudahan biasa dimulai ke orang sadayana nya.
2: Jatin Katri Ibu Iting can kasebut cana istrina Pak Kurdi
5: Oden
2: Oden putrana Pak Kurdi cana gitu. Oke
4: mohon
5: iya dan tulisannya
3: atas tadi kasebatnya
4: atas tadi kasebut aja
2: cana
3: ayah
2: gua hari Omaswati nuhun-nuhun siga
5: etama Watawi
2: Watawi
5: etama
3: ya Omasna
4: Omaswati Mansurnya
5: bahasa etajeng wasublah pernah ayah hubungan ikatan batin dan dicarekan ku lancik nanti sah
3: Aji
5: Mandra
3: gede
2: karena motor gede Mandra gede
5: temenang kamar gebuta
3: di koko
2: kokosan
3: pisitan duduk
5: Mandra Komarati Astina aduh aing si Kang Don mah ieu bener si Kang Don mah ya ulah gegabah ya ieuna pengetahuan tentang ieuna leuwih ieu mah bener mah
2: tadi gaya juga lagi. Tapi jadi Godirangga dan cerai.
5: Godirangga, mun kapungkur Banjaran mah Benjang, mun ayana tos
4: Benjang,
5: Benjang mun tos taraya kanton di Bandung Timur. Benjang teh naon ang?
4: Benjang mobil diri ya.
5: Benjanga, Benjanga.
4: Aduh Benjang cina bae lamanya.
2: Nah. Break dulu lah, adan dulu. Aduh,
5: break dan.
2: Iya.
5: Adan.
4: Adan. Kelak
3: apa break? Hidup jam depan bisa.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Okay, boleh kami sana kan? Alright, baby, keep on rolling. Jaganan ti iki bolaan ya, boleh jangan kami sana kan? Ano to stay tune ti tadi di 102.4 FM. Terasa no ayo di TikTok oke. Boleh jangan kami sana kan? Ano ayo di mana-mana oke, boleh jangan kami sana kan? Waduh, kamarana ini. Jogedan, jogedan. Nah, tadi saat tadi tuh mending kene tata rucingan cina. Tanya Bojen.
1: Woi, ayo, ayo, ayo, woi.
0: Ah, kamarana cina ya teh. Seperti biasa. Pamea azan mah iyalah nya. Dan namina teh break dulu. Ini tas ya. Mana ya teh? Jogedan, jogedan. Tah gini kan aya eta kamar karamana eta karamana eta.
2: Assalamualaikum. Tas aya ieu na.
0: Aya na.
2: Ayo tamu minta tanda tangan kasih si Ublak. Patahan kurang tentu lah pacek.
3: Fans, fans.
0: Dekat tipu gitu ya maksudnya.
3: Alhamdulillah ngali aman di ganteng.
0: Ganteng. Mending ganteng.
2: Oh, benjang gak teh. Sama ada gulat.
0: Ya, gulat.
3: Ujung berung kan
2: rumah. Berung?
3: Ujung berung.
2: Oh, ujung berung. Terus saya yang nol nol gelut di naya nol nol maka awi nih ring nate nol
3: lais lais beri lalu kurut ya
2: lain
0: ada bagong
2: ring nate nak awi
3: ring nak saya sembuh di lumpur
2: itu
3: ayah kan lais
2: lumpur mantu tikukur
3: ayah lais oke kan anu nah tihang sambil dua lenjer tuli maket tali
4: lumpur malangin
3: murawilan gitu.
0: Oh gitu ya? Mm-hmm. Pernah gitu jadi atletna maksudnya?
3: Nih ngali di payun, wangas nih ngali mati. Dia mati ngetawar kan ngetawar
2: gitu. Bah tata rucingan Sunda bah. Tata rucingan
0: lah.
2: Tata rucingan Sunda tapi bah. Eh? Tata rucingan Sunda.
0: Sunda? Aduh ayo, bahasa Indonesia
2: ya. Ula-ula Indonesia, tata rucingan Sunda.
0: Udah searching deh ya tuh. No. Sunda mah berarti... Nanya.
2: Ek di sunakan ke heh, karucingan.
3: Luhur natip, handap natip, tengah-tengah tuan oo.
0: Tipo.
3: Nauci.
0: Lainnya.
4: Tipe. Tipe.
3: Tipe. Tipe.
4: Tipe ting.
3: Luhur natip, handap natip, tengah-tengah tuan oo.
0: Nauci.
4: Nauci. Nyesok dah tegak jawab.
3: Nau, nanti tak pandai taruh cingan.
4: Nau nanya nak kita apalun.
3: Apa yang pernah pernah meret tak pertanyaan lagi pernah apa jawab anak.
2: Nungguan taluk pernah.
3: Gorengan oncom.
4: Nyamu.
0: Nanya.
3: Luhur nanti pung hadap nanti pung tengah tengah nak oncom sirit.
2: Si Bayur liur ajing nampak si galing kata jika tengopi atau nukolot
3: nukolot tau mikir liur tempat banget api nanti na TikTok ya
4: bayahnya lo kata nyambung lah
0: cekin-cekin buah naon yang dicekal hudang
2: nah buah naon yang dicekal hudang
0: buah eta ge hudang
2: buah
0: buah buah nuker sare dicekel hudang pasti
3: buah aya
4: buah naonnya buah rambutan gitu
0: teuing lah
3: dibejakeun lah bisi benang ku ieu
2: naonnya jebakan nih cuci
3: bukan nama buah eta we
0: dicekel aya dilieuk eueuh
3: naon cik
0: naon cik
3: dicekel aya
0: dilieuk eueuh dicekal ngacet ayah dilihat ke uang
3: ngacet ngakil janda lah
0: janda
3: janda janda lah sirit Ikut saya karena jana.
0: Celi ang celi.
3: Oh
0: ayah dulu.
3: Salah. Pinteran awak. Jago aing.
4: 100 buat abah.
0: Tah, nanya. Men katabak dibere 100.000 cenah.
3: Itu dia. Di mana teh, Bah?
0: Tadi ada buah naon dicekel udang teh geus apa eta lah. Iya.
3: Buah dede.
4: Buah C. Entar. Buah. Buah eta we lah.
0: Iya. Awakna bodas, uratna hiji.
3: Awakna bodas, uratna hiji sampurna aing. Ya, anjing. Naon sih,
4: asa pernah nanya
3: lu pertama awal-awal nyewakan kode non awakna hiji
0: awakna bodas
4: awakna bodas
0: tapi uratna hiji
3: uratna hiji awakna bodas
2: sampe
3: kepintaran emang
0: peyem sampe
3: bener
0: peyem
3: sampe
0: ini peyem sampe nanya di bodas
4: peyem.
3: Ayo peyem masa ingin sana
0: kan? Sanes peyem buan
4: sanes. Tape.
3: Tep kasapa.
4: Tep kasapa.
2: Ya asak hiji dua di ala, asak kabeh diantep naon cik.
3: Asak hiji di ala.
2: Asak no hiji atau dua sok di ala, namun asak kabeh diantep.
3: Kami diantep.
0: Acai naon deh.
4: Visual.
2: Anjing.
4: Jerawat.
0: Jerawat bener.
2: Lain.
0: Asak doang mah di ala tapi mun kabeh teh ya. Diantep. Duit.
2: Duit udah. Kuis ya itu. Oh,
3: iya mah di ala kabeh di cukuran.
0: Ya, kopo yang na hejo bajunya bodas.
4: Kayak aja buat baju modas.
3: Iya. Kanan neta makelnya.
0: Noh, kanan
3: kamu.
0: Nah, kamu kan. Bajunya bodas, kamu yang
2: aja. Kamu nggak baju lah.
3: Ya tuh non ngana teh. Anu, anduk teh mereka kanan anduk.
0: Lain.
3: Lain. Adas.
0: Lain.
4: Adas. Goblok adas.
0: Oke.
4: Oke, tah hejo luhur
0: kopeh. Kopehna hejo awak.
3: Urang mah kopeh teh koneng.
0: Mang Bewo kalah mah, Bang.
4: Halo.
2: Jani parfum Mang udah parfum dinya diserang.
0: Di mana tuh, Ten?
2: Di rest area gitu.
4: Iya, di rest area. Jombang,
2: Persib.
3: Persib
2: udah
0: 18.
3: Ke mana?
0: Di Kroyok.
3: Ya Allah, ya Robi.
4: Oh, di Batang.
0: Di Pegat,
4: di Batang, Batang.
3: Udah 18 ya?
4: Jombang,
2: Batang. Jombang, tim, iya naas.
0: Karena Sabes, ya. Di Hadang. Ayo Robi NS, lu jengongi Robi NS. Triana Farfum, oke lu jengongi.
3: Wih, lu jengongi, kasadanya.
0: Leri lah tata lucingannya.
4: Sangat busak mah.
0: Bangetnya dicapit. Betengnya ditincak.
3: Pertanyaan sadis.
0: Dicapit.
3: Jawabannya.
0: Beungeutna
3: dicapit.
0: Beungeutna dicapit.
3: Beungeutna dicapit.
0: Beungeutna ditincak.
3: Beungeutna ditincak.
4: Naon?
3: Kapiting.
4: Lain lajungan.
2: Ya mana jawabnya mau ngartiin mah?
0: Orang kita ngarti.
3: Nah cai oke
4: ngartiin.
2: Tarumpah.
3: Oh tarumpah.
0: Tarumpah.
3: Oh belum nampak dicapit.
2: Eh nu bener nama gamparan.
0: Gamparan bahasa Sunda nate.
3: Sendal.
0: Tarumpah kayu.
4: Tarumpah.
2: Kurang nama bener senal.
4: Senal dan senal.
0: Buahnya dina tangkal, tangkalnya dina buah.
3: Kelapa.
0: Lain.
4: Buah limus.
0: Buahnya dina tangkal, tangkalnya dina buah.
2: Bere tetap rucingan, abang ngulang.
0: Cepet.
2: Si sublak.
0: ganas cenang ganas. Oh, ganas apa tuh ganas
3: anjir sadis
4: kayak merintit ganas mah
0: nanas maksudnya tuh ganas danas atau
4: kayak merintit nemuin ke langit
0: nah itu
3: si kina dua ngaburayot si kina dua ngaburayot
0: burayot
3: helmnya hiji nanti
4: nah ayam kalkun
3: kalkunnya kan kalkun ayam kalkun
4: nah ya siapa ngaburayot kalkun kan
3: nanti
4: naon
3: naon dan siapa pertanyaannya
4: jawabannya ya sok
3: jawabannya
4: naon
3: kisi-kisi nama tina L
4: double.
0: Hmm? L double teh wal loba
4: gitu. Lalai,
3: lain. Dikenaon. Taluk.
0: Talep.
3: Lato.
4: Ya gitu. Sadar. Ayo lawan helm mana tuh?
3: Ada mana mah buntung.
0: Menuar tangkal jauh Wapidin kan asapnya. Nah, Wapidin nuar jauh sok kumaha?
3: Arti gas we langsung.
0: Nukumaha nanti.
4: Nukumaha warna.
0: Nukumaha lain kumaha.
3: Nuar tangkal jauh.
0: Heeh.
4: Ngasap,
3: ngasap. Nah, aku tangkal jauh nah atuh meun.
0: Ini ya, tapi lain eta.
3: Carana kumaha?
0: Enggak bakal. Mun Wapidin tangkal
4: nuar jauh.
0: Nuar jauh nukumaha.
3: Nuar jauh nu kumaha? Masya.
0: Lain.
2: Nu nangtung bareng. Bener mah.
3: Da mun urung papa. Da menang dihakan Pak Mali.
4: Iya, Pak, ieu nanyana kieu. Rasa lauk nu di kumaha gitu. So, menang kumaha? Takare apa? Eta mah pasti ngajawab.
3: Lah sih mah nanyana naing paingung.
4: Kopi di resepna laukna nu nang naon gitu. Nang ngegoreng, nang naon.
3: Nang nek. Nang ning ning nang gue nang ning ning
0: nang nang ya
3: Pak Ina saya si iya tau nih tetap
0: kan sirah botak lobak kutu
3: sirah botak lobak kutu wadah hulu
0: baik
3: sirah botak lobak hulu lobak kutu lobak kutu
0: sirah kutu lobak hulu.
3: Iya, naon
0: teh? Sirah botak lobak kutu.
3: Hakanan teh. Onde-onde.
4: Bener
0: bisa. Lah, pinter. Pinter. Ayo pinter. Edan lo pinin. Tirah edan lo pinin.
3: Alhamdulillah, tahun 72.
4: Baca tiba heula, Bang.
3: Sampean dorobehkeun tamangna di kumaha?
0: Di laminating
3: tuh. Sanes ayo nama. Sanes.
0: Di payus. Kalau bayar di sini ya, tinggal di nanti. Di hampelas.
3: Ah. Sanes.
0: Nah, di
4: goreng.
3: Di resin.
0: Wajah. Bahkan tuh minyak naon nu rame.
3: Minyak rem.
0: Lain. Hmm? Minyak naon nu
3: rame. Jawab sih aja, ayo berdiskusi.
4: Talu kenapa? Minyak
3: kita
4: minyak kolonyo
0: nah,
3: kan rame lombaan
0: menyaksikan pertandingan sepak bola
3: jet aing oke nanti mulai ngacam bro ngakeo
4: tukang naon untuk kaciri
3: penting
0: ayam naon nusok di tangan woy ku Wapidin ku jelma sok di tangan ayam mentawa
3: ayam bikang
0: sama ini. Kopi dino resep kah?
2: Udah saya tambah ayam jalu.
3: Si Akeo sok nanya ke mulai kain. Ayam tu cina ayam bikang nak cina kian. Roba cek ayam deh.
0: Ayam lengit ang di tangan. Ayam lengit di tangan.
2: Ayam lang, ayam lengit ngacung ke langit. Kerabah break news ya lebah.
0: Wah, ada apa nih? Tadinya
2: bandara internasional Riyadh
0: di bom
2: serang
3: di bom pusat
2: kelompok Houthi Yaman ya. Melakukan serangan menggunakan rudal dan drone menargetkan bandara internasional Riyadh korban jiwa dan luka serangan ke bandara internasional Riyadh menyebabkan 12 orang maut terus lebih 208 orang luka-luka
3: ya Allah ya Rabbi
2: korban tewas nyata 4 warga Arab Saudi, 2 warga Bangladesh, terus masing-masing 1 warga Amerika Serikat, Mesir jeung Yordania. Sasana can dirinci. Nah, sasana selain Bandara Riyadh, kelompok Huting mengklaim menyerang Bandara Aba, Bandara Damam, serta fasilitas energi milik perusahaan minyak Aramco, ngeunakeun rudal balistik, rudal jelajah jeung drone. Dan perkembangan terkini teh otoritas Arab melaporkan upaya pencegatan terhadap rudal jelajah disusul gelombang serangan lanjutan dina 24 jam terakhir. Itu tah situasi politik kita teh Kang.
3: Jadi panarang.
0: Politiknya?
2: Politik, geus lain urusan agama lain.
3: Cik sing ngalalakur atunya.
2: Saya tamen di papatan gua sasah.
3: Bantu Ang, cenah kana.
0: Leutik bodas pikasieunan.
2: Naon?
0: Leutik bodas pikasieunan.
4: Kecak-cak.
3: Tumbilak.
0: Lain.
2: Leutik bodas pikasieunan. Sangu dina buta.
4: Sangu dina teh ayam. Dina
2: buta. Bener bah?
3: Leutik bodas tarik pisan.
2: Kapal kabeh ieu teh tamah. Kemari di
0: kapal jet nempel.
2: Teu kamari di mana? Di Mandalika.
0: Heeh. Di Marquez.
3: Lain. Lain remeh tapi nan.
4: Naon atuh?
3: Naon sih?
4: Bodas. Pocong
3: lain.
0: Naon cik?
3: Taeun. Taeun.
4: Bingungnya kan.
3: Tapi kan kurang ngomong.
4: Kelima itu bodas tuh.
0: Apa tuh? Hiji deui lah terakhir ya.
4: Toklah.
0: Huruf naon anu ngeunah? Huruf naon anu ngeunah?
3: Sabun kata ieu sebenarnya.
0: Teh huruf naon anu ngeunah?
2: Jawab lain nggak ulang seteh?
3: Lain.
0: Nah, rada pinter wapidin
3: pikir.
0: Lain. Tapi lain eta. Lain eta. Lain eta.
2: Tuh tenggelam
4: jauh.
2: Kang Don hurupuk udang seteh. Benar. Lain, Kang Don.
0: Bisa eta tapi lain.
3: Hurup tapi nanya apa? Hurup.
0: Hurup nama nunggul dah.
4: Huruput kopi S.
0: Lain
3: sarip ke lorong.
0: Jadi huruf nu ngeunahnya nya T.
2: T T
3: aing oke nan sambung kata
0: nya T
3: nyadu nya
0: T hah
3: teh nyadu.
4: Huruf naon nu enak?
2: Huruf hurip jeung hirupna
3: nya teh teh jeung he.
0: Nyandung anger saya tama nya.
3: Berarti nu leunah nama
4: huruf n.
3: Huruf n
4: jeung ye.
0: Lamun Superman ngapung tara ngadeketan panon poe kunaon cik?
2: Panas.
3: Soalna amun Superman mah keur gede, amun keur leutik mah
2: jauh.
0: Mancik.
3: Superman tara ngadeketan matahari.
0: Tara ngadeketan matahari.
4: Celana panas
0: teh, Pak. Ya geus pasti panas.
4: Pakai calot bungkul.
0: Serab pasti. Kudu make kacamata Ray-Ban.
3: Tak mun huruf J mah mun tulisan J mah jadi Jogjanya.
0: Lain. Sana sieunan esna leleh kapanasan leleh.
4: Esna apa?
3: Aing ogenan.
2: Leuyur esna.
4: Leuyur esna. Leuyur. Bahaya.
0: Wapidin. Aya teh wapidin sapana?
3: Aya.
0: Orang Sunda teh.
2: Nah, ieu teh praktekan. Praktek. Tadi kan ngobrolkeun anu seniman anu geus karahotnya. Nah, ketika maranehna acara tatar ucingan, Om Kusman, Kang Ibing, rame pisan.
3: Secara puan tuh tatar.
2: Berarti kan hese kan? Erek nom ngaramekan situasi ku cara ku tatar ucingan kieu.
3: Karek-karek bahasa nanya.
2: Nya, tatar ucingan teh kabeh anu di harita di di tatar ucingan kan kumaranehanana sebenarnya.
3: Oh. Di konsep bulan tuh
2: ada. Makanya wajar disebut maestro.
0: Betul.
3: IQ-nya mesti tinggi nyangnya. Iya. Eh, kurang baik IQ jongkok.
0: Sayam naon antara kongkorongok.
2: Ayam boti.
3: Ayam rintit ngacung ke langit.
0: Lain.
3: Ayam antara kongkorongok. Ayam bikang.
0: Ayam antara kongkorongok.
3: Ayam bikang.
2: Bikang gak usah kongkorongok.
3: Bakar racun.
4: Ayam gering.
0: Ayam pae. Modar.
4: Karena ayam pae.
2: Cek si Kang Don mah.
0: Ayam pego.
3: Ayam berubun.
2: Orang tadi kacamata biar ketemponnya tuh PSGC itu deh.
4: Duit naon itu.
2: Gua akan dijawab bang, senang mikir.
3: Ayam pae kapan tadi kena keong nyeret deh. Jadi kongkorongok.
2: Ayam naon, anu tuh bisa kongkorongok. So,
3: ayam pae.
2: Lalaunan macana gara pertanyaannya, ayam naon.
3: Ayam naon,
2: anu tuh bisa.
3: Anu tuh bisa.
2: Kongkorongok.
3: Kongkorongok.
2: Jawabannya.
3: Kakaracoy.
2: Eta aya dina pertanyaan.
3: Oh iya.
2: Sok ra pikiran. Hayam naon anu kongkorongok.
3: Ayam modar.
2: Lain ayam pego, ayam modar lain.
3: Lainnya.
0: Ayam naon anu tara
3: kongkorongok.
0: Kongkorongok.
4: Sayang nyandung.
3: Nah, terus mulai cek.
4: Ayam macan, ayam macan nyandung.
2: Kredit,
0: ayam kawin deui.
4: Oh, nu tadi kita
0: ngomong. Ayam kawin deui.
4: Ayam kawin deui.
3: Eh, tara beja tamanya. Hmm? Tara beja ayam kawin deui.
4: Bebeja mah udah ngamuk
3: kan udah dari banting mah. Aku bedog.
0: Enggak ternyata, tapi sebenarnya enggak.
3: Sia teh kawin nyandung. Aing tuh diteang-teang ku sia.
0: Naon ang jawabannya?
4: Naon lah jawabannya aja. Langsung.
2: Nah itu apa Kang?
3: Ayang, ayang, ayam naon.
2: Kawin ayam naon.
4: Ayam nyandung.
3: Ayam naon cenah teu?
4: Tepat tadi geus taluk.
3: Ayam epe, ayam
2: ayo si Akeo mah tertarik geus di lobby, kayak ulah ngajawab bente cicing.
4: Bang salahan.
3: Nah biasa cenah hayang nyandung si Akeo teh cenah geunan. Arek teh nyandung maneh.
4: Moal.
3: Dah waduh moal dua kali.
0: Moal teh ayeuna nu Kang Keo.
3: Asarek mindang tah geura bae dina.
4: Moal ka pancing.
2: Ayam naon?
0: Tuh ayam naon?
4: Ayam, Pak.
3: Ayam naon?
0: Setengah menit deh, semenit deh, setengah menit deh.
3: Ayam naon? Anu, teu bisa kongkorongok.
0: Ayam naon?
3: Lain. Ayam naon? Lain.
0: 10 detik lagi kita closing.
3: Naon atuh, Ang? Aing buntu euy.
0: Ampun. Teu disikat buntuna teu disikat.
3: Ayam nu dipencit. Ayam opor.
0: Oke, waktosna ya.
4: Siap ya. Yo.
3: Naon jawabanna teu labieu?
2: Ulah.
4: Ulah dipencit.
3: Cek aing oge nanda.
0: Hatur nuhun sadayana.
3: Sami.
0: Wirajang
3: ngi. Wirajang ngi sadayana.
0: Assalamualaikum.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkit kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Hidup dinamis bersama Alpa Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpa Propolis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ke-25.

Ngan eta nungaran guru panjiruyung teh aya janggina dina hiji waktu mah cenah kuring bisa datang deui pikeun ditarima jadi murid. Tah ayeuna urut murid di Gunung Kalayar geus hasil jadi murid panjiruyung. Sarta eta dua murid teh geus janji ka kuring rek ngabantu kana perjuangan urang. Tah kitu Kang. Bih karah dega bantunya ya Kang. Eta saha ngaranna eta teh Jang? Wiraha rek dieuna cenah. Si Jamid beki panasaran timul harapan anyar dina hatena asareugreug. Anu kahiji Wirapati. Wirapati. Saterusna anu kadua na Kalasurya. Dua nana gagah leuwih ti Akang. Sakti ngaluihan ti pawara. Jika nama sabab eta lompat ngulingan pasir, pasir taropong teu dila. Kau eta dua jelema teh mangkaning bayangkeun palap jeung maung. Ari eta dua jalma teh geus janji ka kuring. Yen lamun geus hasil namatkeun guguru di ditu rek ngahaja datang ka dieu. Hayang nyaho ka Karang Sawung cenah. Tinggal nungguan we ieu mah datang tu daratang. Dawat muruk kana bangun reueus ngarasa regreg boga gunung pananggeuhan. Si Jamid ungut-ungutan hatena ngemplong. Waduh, nuhun kitu mah Jang. Muga-muga we sing hasil atuh. Dina hiji mangsa matang tu si Dipawara teh bakal modar, modar koid. Jadi lamun Dipawara koid nu jadi kepala di dieu kudu Ujang. Sabab Ujang nu boga hak. Cek si Jamid bari ngacungkeun jempolna. Memang kitu maksud kuring oge kangen kudu sabar teu bisa rusuh ieu mah. Teu naon. Entah apa-apa. Cih. Tilah mengesan mah. Teu naon. Asal laksana bari salamet we ngan ayeuna kudu rikip, kudu lantip. Ulah gagabah bisi rahasia urang bocor. Tapi sing percaya ka Akang. Balad nu geus diharewosan kabeh oge beunang dipercaya. Kabeh na geus aya dalapan. Moal gagal eta mah. Tapi kumaha kaayaan di Cibendi teh? Kadengena ku Akang mah Raden Purwa teh jadi Demang. Nah bener eta teh. Si Jamid panasaran hayang nyaho nusanyana. Wah bener Kang Jamid. Aduh nu mata kuring teh beuki panas we hate teh. Aduh panas panas panas panas ya hate panas Kang. Ari sabab nempo si Wirosada jeung si Kancanawati Kang Jamid jiga nu ngahajakeun bilu kamu suh teh nyaan imaji. Poho kana Purwadak sieuna nu jadi adik jeung lanceuk kuring. Duh, aing aing mani gemes aing mah yeuh. Kamari oge mun kongang mah hayang nampilingan tah. Tuman atuh da. Bersenang-senang ngahiji di Cibendi babarengan jeung musuh gerot. Teu uyahan Kang. Duh, nurus tujung eta teh. Cabut kayu lah. Boga adik jeung lanceuk teh. Gih. Gila-gila keuring lamun kitu mah. Kumaha atuh pamadegan Ujang ayeuna? Nah rek tetep midulur atawa moal. Sabab ngabahayakeun mun kitu mah Jang. Mata ngaruksak rancana ieu mah yeuh. Si Jamid hari wangen bisi murkana eleh pangaruh teu hasil ngahontal cita-cita aratal musuhna ngahiji jeung lanceuk. Goring mah moal nempo dulur Kang. Nempo soteh kawajiban dina ngabelaan kolot. Hate kuring teh dewaang gudawang Kang. Ayeuna oge hate kuring teh geus ngewag keneh bari jeung nyeri. Nyeri perih geus kapangih nempo kolot sorangan. Anu ngababatang jadi bangusan bari mani getih. Bencar sirahna. Pek pikir ku Akang. Saha nu jadi anak nu senang nempo kolot dikitu-kitu ku batur. Sanajan memang baheulana teh cenah kungsi babakuring teh jahat.
heuda baheula eta mangaranna oge. Kolot kuring jeung kolot kolot si Purwa ditambah-tambah deui. Dulur sorangan bet ngahiji jeung musuh. Eueuh pisan belana. Mun kitu mah carana. Eueuh dulur eueuh baraya ayeuna mah. Eueuh kabeh ka kolot mah dipotaran we ku aing mah sakalian. Kagok aing mah Kang. Nguruk kana bari pepeta nyaritana malah mah ngacungkeun peureup atuh si Jami dreuwaseun gancang harewos bari Noel pingping murkana. Ulah tarik teh nyaritana Jang. Bisi aya nu ngadengin eta. Apaan cilok kok keur urangna? Ah moal Kang. Tah ayeuna kumaha atuhnya yeuh. Naon anu kudu dijalankeun ku urang? Sabab lila keneh datangna Wirapati mah. Cek murkana balik deui kana urusan bebadamian. Jih, ulah lieur atuh Jang. Kieu ieu Jang. Sumpah ya teu matak curiga. Alus nama sing mineng ulin ka Cibendi. Leuwih alus eta. Deukeutan dulur-dulur Ujang anu geus senang. Sedengkeun di dieu terus sasadiaan pikeun barontak. Utamana mah pikeun ngapinasa di pawara. Atuh sajabat ti kitu usaha sing tekun dina ngumpulkeun balad. Tah kitu atuh Jang ye. Teu bisa Kang ari mineng ka Cibendi mah. Kahiji. Apa loba gawe di dieu kuring teh? Loba pagawean. Kaduana ka Cibendi teh jauh. Matak beak tanaga teu puguh. Tah kulantaran kitu olah kanuragan sing bener-bener sing sungguh-sungguh ieu mah. Pikeun ngaronjatkeun pangabisa sabab urang teh ulah ngandelkeun teuing bantuan ti batur. Sorangan oge kudu kuat. Tah kitu ari ceuk kuring mah Kang. Temal muruk kana ngajukeun pamadeganana ka si Jamil. Nya karep atuh ari kitu mah. Kumaha Ujang we ari Akang mah nuturkeun bae. Heuh kieu we ayeuna mah yeuh. Gade sing apik nya Kang. Sabab moal lila deui Wirapati jeung Kalasurya teh tangtu da datang ka dieu. Nu ngobrol beki uplek, beki lila, beki jauh ngalamuna. Sarta beki nambahan kayakinan yen kujaran jahat kitu teh niatna bakal laksana. Murkana jeung si Jamin geus teu kalideur deui tetep cita-cita narek dicalankeun di dadasaran kurek bebela kana jadi bapa. Nyatana kijuana pati anu geus ajal sawatara waktu ka tukang akibat tina tarung patutunggalan jeung nungaran Raden Purwa oge Aki Puralaga.

itu terus nyerelek. Beak poe ganti minggu tutup minggu datang bulan dekarasa geus jejeg tilu bulan. Kaayaan asa teu aya robahna asa kitu keneh tapi pikeun murkana mah henteu. Sabab manehna boga harepan nu yakin yen ku tambahna waktu anu maju teh beki deket kana hasil cita-citana. Tetela baraya teu nyalahan sabab ninca kana bulan kaopat. Kakalang sawung aya nu datang dua jalma gagahna keranan kinding jeung tegep saregut. Bugowe urang kalang sawung kaget

0: Bundan. Bari tu maros ye. Dupi baguron kalang sawung teh laras ye. Cek eta jalma anu tajalian iwal ti Wirapati. Anu geus tamat ku guru ka Panjiruyung sarta geus diidinan turun gunung.
1: Laras di dieu. Bade kasaha ye teh?
0: Ngajaga malik nanya. Bade kamurkana. Nah aya di dieu atawa henteu?
1: Aya. Mangga antosan heula sakedap. Urang saweurkeun ye.
0: Ngajaga gancang ini trek nepungan murukana nu harita keur aya di tukang. Atuh Wirapati jeung Kalasurya teu baha duanana dariuk dina bangku leutik. Teu maksa hayang ka jero harita mah sabab kudu sopan jeung tarapti. Dekung Sidila murukana datang diiringkeun ku nunyusulan tea. Barang red kasemahna mani bunga heunakeur sabab sobat tanda datang. Gancang nyodor kena palengen ngajak kesalaman.
2: Aduh, bagi akang nuhunah engal sumping.
0: Kitu pokna Wirapati jeung Kalasurya narangtung bari seuri narima nu ngajak kesalaman.
2: Ampura murkana. Kuring rada telat ye datang, rada alat ye datang ye. Sabab di ditu kacidari weuhna, oge kacidari puhna. Aduh, ye oge maksakeun maneh ka dieu. Bisi anjeun ngarep-ngarep. Jadi, minggu hareup kuring rek diuji ku guru, pikeun angtukeun lurus henteuna dina diajar.
0: Cek Wirapati ciga anu ngabibita ka murkana, manehna geus tamat ku guru kari ujian wungkul.
2: Nuhun tukang lah. Kuring milih bunga ye. Moga-moga we sing lulus sarerea ye mah. Moga-moga we sing lulus kabehanana. Ayo ah urang kajero, urang tepungkeun jeung ketua di dieu. Kabeneran nuju aya ye.
3: Ayulah memang kuring hayang tepung ye.
0: Bral tiluan init ningalkeun lawang muruk kajero di jejeran ku murkana.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
7: Aja.
6: Mohon, linggih di mana Bapak?
7: Cikoja Bendungan.
6: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
7: Desa Waluran.
6: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
7: Benjolan.
6: Benjolan?
7: Renyam-renyam remati.
6: Oh, remati kebanyakan.
7: Iya.
6: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
7: Renyam, panas.
6: Mohon, teras?
7: Teras. Napas nyesek.
6: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
7: Tos 2 tahun.
6: Tos 2 tahun,
7: dua
6: mohon. Tah, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
7: 2 botol.
6: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ini ayah henteu bawa benjolan.
7: Hilang, benjolan hilang.
6: Terus ada ayah namanya?
7: Ayah, hilang. Panas-panas itu ayah.
6: Sesak napas itu ayah?
7: Ayah.
6: Alhamdulillah mati?
7: Itu ayah.
6: Alhamdulillah.
7: Sehat.
6: Jantan sehat ada ayah namanya?
7: Sehat.
6: Alhamdulillah ya. Reaksi ya sering senang terlandung alpa porosnya kumaha rita pak?
7: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
6: kontu. Mohon sabar alami ya
7: pak? Seorwe sadinten.
6: Sadinten reaksi nantinya?
7: Ya sadinten.
6: Nah alhamdulillah ayah nama sering
7: sehat.
6: Alhamdulillah. Bapak ayah saran dekang ngonus ya mas?
7: Seor upami sepertos abdi ayona ditinya.
6: Mohon
7: kaduh panyawat kio-kio rematik karawasna panas renyum itu ya napas nyesek
6: sesek napasnya
7: lambung teu aya.
6: Alhamdulillah
7: sehat damak.
6: Sehatnya
7: ya.
6: Mohon bang panginten cobiannya kulandung alpa perus bapaknya.
7: Iya.
6: Mohon bapak aja aturun ya.
7: Iya sami.
6: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
7: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
2: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
2: Di Lubung Bata.
1: Lubung Bata?
2: Lubung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 55.
1: 55.
2: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
2: iya.
1: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
2: Ada.
1: Perubahannya apa, Bu?
2: Perubahannya yang ini jelas nih.
1: Jelas.
2: Yang ini ya ionya madan kadele.
1: Sebelumnya
2: babar pisang. Babar pisang itu
1: enggak sama sekali.
2: Enggak jelas.
1: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
2: iya,
1: udah jelas
2: matanya. Udah.
1: Yang kiri?
2: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan.
2: Yang ini, yang ya, anu iya mah jelas nemen.
1: Oh jelas nemen.
2: Jelas nemen iya mah anu iya.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
2: Ketiga. Iya.
1: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
2: Iya.
1: Ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu, Bu ya.
2: Nyata.
1: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
2: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, berarti ini.
1: Iya. Untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
4: Radio 102.4 Radio Peace FM. Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet.
5: Jawara di Guha Walet.
4: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: eta ketua di dieu teh sarta eta nu wajib dipolaran eta kumaha kira-kirana sanggup atau moal mun kana bangun cang caya pisi tujuanna teu hasil.
1: Eta gampang atuh katempona taleui melehoi kitu mah deuh babari atuh modalna oge modalna babari nu kitu mah taleui kitu hok cai tang tumal hese newakna euy jikana babari nya kalasudia Wirapati ngareret kabaturna nu gawena raratreret nitenan kaayaan di dinya hatena kabitaeun.
2: Weleh. Atuh eta mah lain pagawean pangga anu kitu mah. Moal hese. Lah, bari ulin oke hasil eta mah. Bari ulin eta mah. Wah, eta mah kitu pokona mah.
1: Weleh.
0: Tah, bener kitu euy. Teu berat yeuh migawe sakitu mah. Ngan carana kudu diatur ti ayeuna. Yeuh nya yeuh. 2 minggu deui maneh bakal narima surat

0: kurang. Tah. Ner kitu atuh. Pek we atur sing rapih di dieu. Pokona mah rancana urang bakal hasil. Da kuring oge jiga-jiga rek betah di dieu daduh. Wah, kabayangkeun euy aing euy Surya.
1: Weleh-weleh. Na kumaha ari maneh ieu teh?
2: Ya iya tuh.
1: Bodoh maneh mah. Kala Surya. Pandewek teh can boga pamajikan. Jikana lamun kudu cicing di dieu. Waduh.
0: Sugan we aya milik atuh euy. Meunang pamajikan anu moneh ner moneh ner moneh ner di dieu. Anu nolis.
1: Cek beja cenah euy. Murkana urang kalang sawung mah garulis euy.
0: Sanajan di lembur oge. Waduh. Ngan kade sia Surya yeuh.
1: Weleh-weleh. Kade naon? Kade tong loba beja, tong di bejaan nu ngadongengna.
0: Wah, nu ngadongengna mah peuki pisan ka wewe teh. Tekap ningali nu geulis.
1: Wah.
0: Sanajan geus kolot nu ngadongengna.
1: Waduh.
0: Ningali nu geulis teh. Wah. Jika mata heulang ruyuk nu ngadongengna teh.
1: Weleh-weleh. Ya sarua jeung nu ngarangna mun kitu mah tu.
0: Komo eta operator mah.
1: Wah,
0: operator ieu dongeng.
1: Waduh.
0: Sanajan lungguh.
1: Wah.
0: Sugan mah bodoh keong lunguh tutut.
2: Pokona mah omat
0: ulah loba loba bebejak kanu ngadongengna.
2: Pokona kitu Surya yo.
1: Ceuk Wirapati bari nyarenge manehna geus hayang laki rabi kawas batur hayang boga pematuhan anu tetep ngarah teu urang idar wae.
3: Ah Kang Wira, Kang Wira.
0: Maha murkana.
3: Soal awewe mah loba.
0: Bener kitu. Mun kuring geus jadi ketua paguron di ieu kalang sawung, moal susah ku tempat. Jeung moal susah ku barang dahar. Komo urusan awewe mah moal susah.
3: Pokona mah beres lah.
1: Ngan tangtu matak akang duaan kudu priheula. Ayeuna kudu daek usaha babarengan. Ceuk murkana manehna oge gede harepan.
3: Weleh weleh weleh.
1: Nyanya kitu atuh. Sing tenang bae lah. Da engke oge moal burung laksana. Tapi sing apik nyekel Rusia. Pisi pocor kanulian.
3: Ieu kan rahasia urang tiluan. Rahasia kita bertiga, kita bertelu gitu. Ulah sampai bocor, ulah ampe bocor ka yang sejen.
1: Murkana jeung Wirapati katut kala Surya ngobrol leuwih upleg. Meni sagala dicaritakeun. Ariki dipawara teu boga curiga, anggur ngadeluk mamatahan murid-muridna anu alanyar. Jauh teu tempat badami na Murkana. Atuh teu bisa nyaho kana rancana jahat anu keur dibadamikeun ku Murkana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Talama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis.

0: Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nama hiji, tapi alhamdulillah meskipun nama hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak, saatosna konsumsi alpa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nama hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas

0: Bapak, hatur nuhun, tiap di doa kanggo bapak, mudah-mudahan saat asta konsumsi alkopolis, janten tambi sehat, oge rezekina tambi lancar ya pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya?
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
5: Enggak. Asli.
4: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
5: Iya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
10: Jawara ti Guha Walet.
9: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lagi.

0: perlu lewas burukana. Datu ayah nupi karuwasun. Mang mahrek tumanya ungkul. Pedah ayuna. Mang dari mas surat undangan. Cik. Kisah ayu teh nusanya na. Nah saha nurek dikawinkun.
1: Oh perkawis eta. Apaan dulur abdi teh nu basa eta ka dieu nu tebayun ka dieu teh duaan eta dulur abdi teh dulur abdi teh harita teh ngawawar ka dieu ngawartosan ka dieu ka abdi yen manehna rek hajat ngawinkeun tapi harita mah can yakin waktosna mang nya ayeuna aya putusan yeuh. Dupi maksad paman kumaha ieu teh nah tiasa upami angkat ka ditu atawa pi kumaha ieu teh. Nah tiasa upami angkat ka ditu. Margi upami henteu angkat teh aduh kalintangan nyeluna mang. Margi pun lanceuk palayeun pisan ka tungkulan. Kumaha mang nu di dieu? Saorana atuh di tungkulan ku sesepuh anu disepi-sepuh di kalang saung atuh. Cek murkana dari anak karanan mimiti ngasupkan pangaruh sangkan kiri pawara daik nyumponan pangondang.
0: Matak nanyakan oge hayang yakin hula atuh. Nah perlu pisan atau hentu iu teh sabab najan iu undangan sipata penting oge ari bisa keneh diwakilan mah mual atuh. Sabab di dieu oge loba urusan ieu teh. Aduh, loba pagawean mamang ieu teh. Ih, lamun anu boga hajat dan dulur landes ujang mah, dulur tegas kitu maksud amang teh. Tang tuh amang oge maksakeun ka ditu. Tapi kumaha urusan di dieu ye, jang murkana? Da meureun moal cukup sapeuting di dituna teh.
1: Ah. Gampil mang dipawara. Wakil kenwe kajalmi anu sakira dipercaya ku paman. Sawios lah, da moalna naon di dieu mah. Margi lemur kalang sawung teh ayeuna mah istuning aman tengtrem ting trim. Kertara harja loh jinawi.
0: Diborong atuh jang murkana.
1: Cek pariposna ieu mah. Jabab murkana beuti gede harepan. Sesukanan kiri pawara daekeun init. Nepungan kanu undangan.
0: Ya, teu naon atuh adi kitu mah. Geun lah urang percayakeun we ka salah saurang nu aya di dieu nya.
1: Mohon mang.
0: Mang tangtu init ka undangan. Sabab sakalian we hayang nyaho kana kaayaan lemur Jang Wirapati. Ke. Tapi kumaha ari ujang? Rek ilaha initna narek bareng jeung emang atuh moal.
1: Ari mamang nyatang tos kada sareng atuh mang sareng abdi. Margi apan mamang mah moal uninga jalana bilih nyasab
0: ilaha atuhnya urang teh teh
1: enjing we ngarasakeun tenan angkatna mung pengsal se mang. Cek murkana bari marah mai hatena surak sabab geus bukti kini pawara daekeun ini tarita teh.
0: Ya, ayo

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Desa Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang ungap sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung gitu. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewedo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan geus gitu, kita dada. Yeah, dada di punggung kita ita pas geuyeuh. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus suka engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit di asam urat di leungit nyeri ye punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ye teh ingin mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, benar lancar. Geus mah ka masjid ge pa capek.
0: Oh, kitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa
1: propolis. Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah geus mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui, Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya. 3
1: botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Geus langsung eueuh wae mah.
0: Nuhun ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tah bisa sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugan kitu aing sejen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

0: nomor handphone 0813-8668-660.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna Tesma Ayeni. Ibu tim mana?
2: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
2: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
2: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
1: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
2: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
2: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun radio pis?
2: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata Ayeuni anu aya di Radio Pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
2: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeuni di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeuni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
7: Jawara di Guha Walet.
6: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: asing koreang ngagunakan jurus kalakai murag bari ngatur siasat piken nutuh suku musuh kireleng jeng jeng jeng dibawa laluncat kaluhur buldak awak dua begal diaduk ngeluarkan sora jeng hasep tipis
1: sedan alasya
0: tayuhna bayi ngagunakan tanaga jero anu tohaga tarina rek ngakunting dipawara cre dipawara nincak lemah deui tapi kacida ngaranyugna sabab dua begal teh geus narangtung deui sarta langsung nupuk matak paur kapaksa dipawara loncat deui teu bisa ngagunakeun panenggeulna jeung plos serangan musuh teu keuna tapi disusul ku serangan anu mateni cina dampal leungeun begal kaluar haseup ipis anu bau matak lieur ngapleusur kana beungeut dipawara hayuk cedak kana kana beungeut. Angki dipawara ngajengkang karasa beuteung na seueul sarta panon panas jeung adeul. Jika nama tenggelan dua begal teh nganung racun anu mati mawa peurah nu tohaga.
1: Kok rasakeun sia kurang ajar. Ulah babah ka imah. Naha dikira rek munur ku panunggul sia nu kitu patut ha? Rek munur aing teh ha.
0: Cek begal bari nulak cangkeng. Tenang pisan geus hasil nibankeun panunggul ka musuh mah. Kawas nu ngarasa yakin yen dipawara bakal langsung leuleus. Memang teu nyalahan atuh. Sabada kabentur ku tenggelan anu mangrupa haseup dipawara jadi leuleus awakna tanaga sirna teu kanyahoan nangtung mah bisa ngan teu ajeg jeung sirah karasa lieur bumi alam asa tibalik atuh labay poho ka musuh kalah jajari jegan jigan wabok.
1: Aing lieur teu yeuh mah. Jeung bau ka bina-bina hayang. Hayang utah aing aduh. Aduh. Lieur jeung leneng yeuh aduh. Teu bisa ningal yeuh aduh. Ponaran euy. Mohon dong dilakeun ieu badut mah. Mohon dong diengke-engke. Ponaran hayang ponaran ponaran ponaran ponaran ponaran.
0: Cek nusa urang bari ngabijilkeun di peso balati kalayan tanda parah deui hiup nusa trep meneran kena tikoro di pawara tetelat kelenges tairas-rasan eta begal teh koleang kublak di pawara rubuh getih ngucur tina beheng serta peso nancep kene.
1: Weleh, weleh, weleh. Dewek oge kudu hayang kabagean aduh. Oh, awas ya dewek oge dek nyobaan ngapunuh henda jelomo kurang ajar sia. Dewek agehan ya.
0: Cek nusa urang deui serep nyabut peso palati. Hiuk, kolepat cerep. Nancrep dina lak-lakanana kiri pawara aduh tekung si ngegerok langsung kokosodan sakarat kerejet kerejet plus kini pawara maut alatan diroga hala kudua begal.

0: Hanya kalpisan waktosna gening baraya parantos kenyekapan deuingnya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Kaburanan Lingi Batara Brahma Kawuh Iye Raden Wisanggeni
1: Putra Panengah Pandawa Arjuna
0: Sami tungkul hamari keludat temah narimang sabda ajrih ningali pamor sang resi Watek wantos resi nerada duduwong samanea Salah sawios dewa anu parantos tutas tina didikan rohani lan jasmani ngandika kawedaling lisan mekaten pengantikanipun
1: lakadala bagja cu
0: anak king anak gua Brahma Oge insyukula Wisanggeni Yap kaharep tiuk dah kasih Kau ulang Nampi rebunuhun laksa ketika bingahan karupiha pembagi Kelayan unyuk sumangga ngahaturkan semua sungkem kunyupan jenengan drama uwa Nuhun kasih Puja stuti hidup ditampi kudua leungeun kensa jeung katuhu simpen pulungi ati pun dihingmastaka.
2: Matur nuwun wae. Kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng aya pikeresaeun naon ieu Purwa putra nampi pangangkir oge ieu pun Inju.
1: Kehula. Kadieu Inju.
2: Kaharep ka saya.
3: Ya.
1: Wayah dalem Wisanggeni nampi kana pembagi kelayan ngahaturkeun semahong arsana maya. Semah wayah dalem aya dina dampa sampean pangresa eyang. Bagja nuhun bageur nuhun.
3: Kalihna ti eta aya pikeresaeun naon ya tansah diajeng-ajeng
2: tegeni aya naon
1: kieu bageur
0: aya sapa

0: Dia stok kedua. Ha. Saja mana tikitu ua purwa dihaturanan ligi teh da ua oge kapeto ku tuang rama nya eta ti karaton Himawat karaton kasucian nya eta ti hiang otipati Jagatnata leres timbal nya eta ieu teh aya kajadian meureun karasa ku hidep kawah Candra di muka anu sakitu ngagolak luar tina biasana nimulkeun hawa panas hareudang jeung bayeung yang nimulkeun pangaribawa anu goreng ka ieu sawarga anak ditinggal dina kaca Trenggana si horeng si mana horeng ieu teh nya eta aya anak manusia anu aya di sawarga taya teh saeutik gedena ieu budak da puguh turunan manusia sanajan anak widadari tetep kudu ngaliwatan heula di istrenan jadi ulah lila aya di sawarga lain hartina ngusir tapi ieu budak teh lamun bener-bener hayang betah di sawarga hayang balik deui ka dieu wayahna kudu nyorang heula ka dunya bakal aman di ieu sawarga ieu budak cicing engkena lamun ieu budak geus aya panghampura ti bapana da puguh indung mah aya di dieu nya eta kantun weh aya panghampura ti nu jadi bapana ngan wayahna kasep engke di mana hidep dek balik deui ka sawarga teh aya jalan ka dieu mah bakal rumit hese capek susah payah pahit getir lara balangsa kudu ka sorang cinekna ti dunya dek ka sawarga teh kudu ngaliwatan perih heula kakara bakal aya peurah wayahna bageur tah kitu geuning lain hartina ngusir kasep malihan parantos jadi cita-cita wayah dalem yang naon wireh putra teh hoyong terang anu jadi bapa tagening atuh pucuk dicinta ulam tiba lamun kitu mah carana mogok mangih gorongong aja jalan komomentas keukeur mah budak hayang katurug-turug da pelaturan di sawarga sabab penduduk sawarga teh diantarana sang hiang dewa batara sedengkeun hidep can meunang gelar naon-naon lamun di dunya mah meureunan bakal didemo lamun hiji pamingpin ijazahna ijazah palsu kade nya dawuh kaula nuhun jadi ulah nyeun pasualan wayahna kasep wayahna su lain hartina ngusir tetep hidep teh lamun hayang bener-bener jadi penduduk sawarga teh kudu ngaliwatan heula di dunya eta elmu teh kudu diamalkeunana di dunya ai bener bageur dilampahkeun di dieu moal aya nilai moal aya ajen tangening heuh kitu bisa na aya nilai keur anjeun aya nilai tambah teh lamun kuat ku cocoba ku gogoda ku ujian sabab bongan hidup teh turunan manusia ai manusia teh nu dimulyakeun ai ngaran-ngaran barang anu mulia boh dijual boh dibeli tetep kudu diuji heula contona emas ya dawuh kaula nun diestokeun ya wayahna wayahna ngan syaratna ulah ara ulah sumaha dina nying hareupan rupa-rupa kapeurih di alam dunya naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan ngan ulah ngariripuh maneh ulah ngalilieur maneh cinekna mah hidep teh ulah jadi hayang pagawe tetap tapi
1: tapi kudu tetap digawe.
2: Anu senang mah eta tetap digawe. Bakal mah hese
1: bakal mulus rahayu gemleng salamet lamun hidup tetap digawe.
2: Moal bakal bingung.
1: Oh. Nya. Timbalan tak itu kaset.
2: Itu kaset cu. Rahatoskeun da.
1: Moal. Moal aya nilai di dieu mah cu ngajalankeun kahadean teh di sawarga mah bisa sote hidup bakal aya peunteun lamun hidup aya di alam marcapada di alam dunya anu pinuh ku romantika kahirupan.
2: Romantika.
1: Destokeun kaula nu ya leres wayahna wayahna. Tak itu Indra.
3: Da parantos bebe jae ka indungna mah malahan indungna mah hampir ngelepek ditinggalkeun meureuh.
1: Heeh, pasti pasti da ka anak. Da ka anak.
3: Nu matak dinas ku pangeran oge Allah moal dek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa rido hampura indung jeung bapa. Naon sababna?
1: Sabab cing inget ka sep indung ngakandung salapan bulan melendung tapi indung teu pundung da geus takdir tinu agung sanajan nyerina ka langkung-langkung rajin anak rungsing indung tara ieu pusing. Sanajan mineng ngising kana samping bari basana.
2: Pusing.
1: Leres kaula nu
3: komo keur direneuhkeun mah geus salapan bulan indung nangkarak eungap sare teh nya gigir nyeri nangkuban teu bisa pisan ditema deui ku ngajuru-juruna maot nepi ka guyang getih dendam indung ka anak da henteu malah nu aya mah welas jeung asih
2: dibamblang dibamblang
3: malah nepi ka disakolakeun ti mimiti taman kanak-kanak ka SD, SMP, SMA nepi ka universitas paribasana nepi ka boga gelar nepi ka boga gawe nagih indung ka anak atawa balitungan
2: nuntut jasa
3: indung bapa henteu nuntut jasa nu matak moal ngahampura eta pangeran ka anjeun upama tanpa rido hampura indung jeung bapa wayahna gerak menta dihampura heula sujud ka bapa hidep da ka indung mah geus
2: aya dunya kareres
1: nya timbalan kaula nu
3: kade cing ati-ati di dunya bakal datang pangbibita di dunya bakal datang panyingsieunan stong borok make jeung campur jeung batur dina diri sorangan anjeun oge bakal aya nu haharewosan nyaeta ti golongan jin dina hate anjeun kade cing ati-ati
2: sae sing bisa misahkeun jeung milih
1: ari di dunya manusa salilana bakal pangih jeung rugi nu kumaha nu moal rugi angin jalma iman jeung amal soleh jeung anu sok saling wasiatan dibarengan ku sobar tah nu kitu nu moal rugi teh
2: moal aya rugi sama kulan
1: moal leres kaul
3: heuh ngabejaan soteh dumeh da eyang mah oh, lila di dunya mah heula kungsi tapa di laut
2: di ambang samudra
1: timbalan memeh kieu teh ulah teu gampang ka sento
2: istilahna teh banyak makan garam
3: ya timbalan ka kitu geuning cu heula yang oge sarua we atuh saha nu teu melang ditinggalkeun ku incu nepuguhan nu pika meumeuti leuleutik ngan jeung kitu lamun hayang ngahiji deui teh mah di dieu wayahna we kaseh kudu ka dunya heula kudu nyorang heula ripuh ulah hayang ujug-ujug senang kaseh
1: timbalan wayahna cuk tong boro urang tingali hayam ke di dunya tingali keur leutik keneh mah eta ku hayam teh dikeukeupan jangjangna teh nepi ka ngarimunan anak-anakna geus gede geus gede geus gede eta anak teh lamun teh mah babarengan wae da dipacok diusir ha eta teh ilmiah kasep tong borong make jeung hayam ngusir anak mah hartina disapih yeuh manusa ge baheula kapan eyang Adam nepi ka disingkahkeun ti sawarga ka dunya nya eta bongana ngalanggar hiji peraturan teh tah ku kituna jeung tibatan ke kaskep diusir mending ayeuna ini sorangan
0: kahartos pisan eyang.
2: Bisa ngari. Henteu.

0: mudah-mudahan we bisa ngahiji deui jeung urang sawarga budak
1: teranya. Subuh mudah-mudahan.
0: Oh.
1: Katadina ge turunan ti di sawarga.
0: Ngan danya kitu, Cuk.
1: Kumaha ulah?
0: Sabab ieu teu kena ku pelaturan.
1: Subuh.
0: Da manehna can aya jabatan naon-naon aya di dieu.
1: Kadudukannya.
0: Hartina can aya jasa.
1: Subuh.
0: Nu mata kudu aya jasa heula pinuh ku pangalaman di alam marcapada.
1: Kedah nuna do.
0: Hmm?
1: Nuna jasa.
0: Oh.
1: Di marcapada.
0: Da puguh eta anu ngagemblengna di dunya atuh cu.
1: Sumuh ujianana di dinya.
0: Ujianana di dinya. Ngan da puguh dunya. Syarat anu mutlak hirup di alam dunya teh nyaeta ulah ubud dunya. Hirupna teh kudu siger tengah.
1: Oh kitu.
0: Lain ulah dudunya.
1: Sumuhun.
0: Ai dunya mah pek geura teangan cing saperti urang hirup dek ribuan taun.
1: Mohon.
0: Ngan cing inget yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana hartina urang teh kudu mikiran soal akhirat jadi kudu saimbang antara dunya jeung akhirat nya kanja
1: kedah palan panginten
0: sepuh oh da jelema mah beda jeung sato kanja
1: awake benten kulah
0: ai sato mah sasamet pae
1: sumuhun.
0: Tapi ai manusia mah bakal aya balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang.
1: Oh kitu, bener bener.
0: Tingali dina rukun iman kapan urang teh kudu percaya kana papasten hade jeung goreng percaya kana poe akhir ya kan.
1: Sumuh. Telapan.
0: Tah ku hal sakitu. Kula oge bakal ninggal

0: Kansa kansa.
1: Kula ayam mikir saya nak.
0: Kantun waas.
1: Tantos kula.
0: Pangulinan karang kawidadari. Karang kaindran.
1: Sumuhun.
0: Mangsa nak kaula. Nya eta. Kudu ngaliwatan heula dunya kansa.
1: Ikan ten. Kedah lusur kamar sapada.
0: Turun kamar sapada. Kudu ngaliwatan heula rupa-rupa ujian. Mudah-mudahan kaula kansa
1: singkiat
0: kuat tina narima ujian jeung sajabana. Tapi tetep da cita-cita kaula mah hayang ngagebleg deui di dieu di sawarga. Hayang ngahiji deui. Mudah-mudahan kaula di dunya cing apa jalan balik deui ka dieu kansa. Lamun teh mah kaula teu apa jalan balik deui ka dieu dina harti bakal sajajar jeung sato nasib teh sasamet pae.

0: kanca-kanca.
1: Ulah, aya pikeureuseun naon aneh.
0: Luar biasa.
1: Duh. Naak ulah.
0: Diebrehkeun tanda-tanda kaagungan anjeunna.
1: Duh. Sumuh.
0: Gening kaula kagelar ka alam dunya teh geus disampakeun sagarupana kanca. Da puguh modalna geus aya dina wujur kaula pangdenge paningali pangangse pikiran akal budi pamilih rasa jeung prasaat
1: atuh kan
0: karimake ning kanca
1: sumuh karimake bisa menampak.
0: Lamun teh mah teu nyukurkeun ka Nu Maha Agung tetela manusia bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget kanca.
1: Sumuh jeung asa abong deui, ulah teu tiasa
0: nyukur. Jeung abong deui. Paingan bumi, paingan panon poe teu sanggupeun pikeun ngatur ieu alam marsapada da puguh geuningan amui anu sakieu ruwet. Naha aya naon di ieu manusa nepi ka bisa ngabongkar rahasia-rahasia anjeunna da geuning ieu utek tongo walang tagar roh peti gogodongan kabeh tunggal makhlukna
1: sumuhun
0: ya kanca. Ana dirasakeun ieu kabeh geuning alat deteksi anjeunna wungkul kanca. Yen urang hirup di alam dunya teh moal lepas tina paningali anjeunna ngaliwatan rokib jeung atidnya kanca.
1: Ka monitor aya di mana-mana ge.
0: Nikmat kami nu mana dawuh pangeran anu rek dibarohongkeun ku mararane?
1: Sumuhun. Leres.
0: Da puguh ebreh saban kiceup saban angseu saban reret ka kenca jeung ka katuhu kabeh ieu jalan pinikmateun wungkul jalan pibagjaeun wungkul. Tapi sabalikna lamun manusia poek hartina kansa bakal titatarajong hirup di alam dunya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
4: Bapak Parja, Dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
3: Mohon. Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah kateng ngaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ini kan jadi siung sawah ya teh gitu.
3: Oh, alhamdulillah.
4: Janten ayah namanya botol abdi ge istilahnya mu ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Terus kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang gitu. Kitu Pak.
3: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
4: Abdi tos 73.
3: 73 taun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
4: Sering ka meser obat herbal, teras ya. Ka disuntik kitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan musa kedap-kedap itu.
3: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landong naon, Pak?
4: Tenten obat Alpha Propolis.
3: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
4: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Da buhuan jiwa dalang resep kana wayang teh.
3: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos bapa mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
4: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamuda-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atanapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga, istilah nama nusok kunang itek, ayah nama ente kunang itek, alhamdulillah nusah botol, terus ayah sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya dirawatkan dengan nama resepisan gitu. Mudah-mudahan kita tatangi biasa.
3: Hatur nuhun Pak Barga kado kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
4: Amin.
3: Mudah-mudahan. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, Tesma Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
8: Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
7: Ya,
8: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
8: ya,
7: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 Radio Peace FM.
0: Hirup baka tunggu di parun catang dirumpak. Baka kadung sang dungsang. Tapi ai munguh pangeran nu kumaha oge tetep dijabah kan sa. Dek kana goreng pek. Dek kana hade prak. Margi anjeunna parantos nyayogikeun tempat keur nu garoreng jeung tempat nu hararade. Naon rugi na keur anjeunna kan sa. Moal pangeran moal rugi lamun manusia teu ibadah kan sa. Pangeran moal untung mun manusia getol ibadah. Gening anu bakar rugi jeung untung teh urang kan sa.
1: Urang-urang keneh. Kan teu milih
0: manusia. Nah kira-kira na bapa kaula bakal ngaku kitu?
1: Aing ditepangan bakal basa dengan.
0: Ada sidik meureun aya surat kawinna.
1: Leres. Tangtos aing ditepangan mangulang.
0: Jeung cenah bapa kaula teh da kagungan garwa di dunya na teh menaha eta inung tere ka kaula moal ngaleob kan sa.
1: Moal. Asal urang we bener bagi tara paribasa sok ngaleob mah da gede.
0: Heuh cenah geuning paribasa inung tere mah sok ngaleob.
1: Mesina sileun. Kumaha nu inung tereana? Mesina kana tere teh.
0: Meureun kumaha kaula na nya kan sa. Kaula na meureun sok nyebut inung tere padahal inung we kitu. Ngaran inung mah punyungeun kan sa.
1: Ulah ditungtungan ku tere.
0: Eueuh istilah keur kaula tetep semaheun jeung pujaeun kaula. Malah lamun kaula hormat ka eta inung anu lain anganung kaula, kaula bakal aya nilai tambahnya kan sa.
1: Pada sana si inung tere inung tere.
0: Kan sa? Kaula teh geus haja lumampah teh teu ngaliwatan heula kampung-kampung.
1: Oh kitu, ulah.
0: Ti kawit kaluar ti sawarga kaluar ti lawang sela matangkep mapai-mapai tamakan situ Madira. Langsung ka Tegal siawat-awat. Tidinya kaula ngajug-jug ka waringin pitu ti waringin pitu mudun. Tidinya nembe katinggal kampung Medang Kamung desa Medang Kamulyan masih keneh anggang kan sa. Aing ngaliwat teh ka kampung-kampung kan sa rupa-rupa kajadian di kampung
1: anu katinggalnya Aden
0: aya jelema anu digiringkeun alatan puak pao
1: aya anu dibangko
0: aya anu dibangko alatan merkosa. Ulu. Aing ngaliwat kaula teh aya nu ulah lel wae aya kanca.
1: Rupi-rupi ade. Kan upami penak sarupana jagat jauhan ade. Jauhan.
0: Naon margirna kanca?
1: Aduh, ade. Pangolongan. Kalakuanana teu benten ti monyet ade. Tapi
0: kan ade. Hayu kansa kaula dek lumampah ngajug-jug ka amarta. Wong amarta sampurasun ieu.

0: pindah kengeng panghampura tinu jadi sepuhna Pandawa anu katilu
1: nyaeta Arjuna panengahing Pandawa.
2: Duh, yehiki.
0: Tuna lampah eta kacarios di satengahing marga.
2: Yehiki.

jadi sasaran begal-begal. Memang aya nu mimpina hiji deuna wajangkung gede Simardada beuse merustaya papadana pasemulir bang barongan nganti ka sentak semua. Marbayaksa dina luhur cadas anu ngampar tindak kendingane pun bendrong.

Aya pikir saya naon komandan? Diuk kanan diuk.

0: Gak hajar ke siapa bapak cuy kuji. Syukur diuk diuk diuk diuk diuk.
1: Menisangin anak siang ini.
0: Ya, aku mau ingat juga.

0: kaharep maneh sanaya hei.
1: Sanaya daya kulan gusti. Sewu ulah jadi benulak sapun dados duka muga ulah jadi rengating penggali.
2: Naon?
1: Usaha saminggu ieu nihil.
3: Saminggu teh suwung.
1: Ka kidul suwung, ka kulon kosong, ka wetan teu aya, ka kaler weleh. Malahan kamari aya jelema anu nanggung. Ngarekuh nanggung ku abdi dipegat ai sugan teh hakaneun.
2: Ai taeun?
1: Tai doma. Meureun dek ka kebon teh si wewelek. Dek ngaberak. Kumaha gusti ayeuna mah tos aruningaeun jelema teh. Jeur ka giridik eta jelema teh. Jelema teh geus arapaleun ayeuna teh. Goblok dupi ka lempeng kitu ngomong. Laga mana sia teh? Naonana teh? Eta sia bieu laga mana teh? Cidamar eta teh.
3: Kaweus senggolan.
1: Apan uring teh anak buahna Abah Muhtar?
4: Lain gusti nyangakeun sadaya daya we dina waktos ayeuna mah nyage kengeng abdi kengeng kamari teh 10.000.
3: Eta ge meunang maksa.
4: Iya. Nanging da sia efek ku abdi dari tengah jalan teh yang udu da tu abdi teh.
3: Hayang da teh dibere urang.
1: Iya. Ni tiis urang ngabegal ti gusti waktu ayeuna teh.
3: Apa sih ieu teh?
0: Ya, pokona dina waktu ieu wayahna, wayahna, wayahna. Urang pindah tempat kaleuweung beulah ditu. Saya yakin eta jalma teh ayeuna naratas jalanna ka ieu. Hayo.

Shut up.

Thank you.

Thank you.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu namina, Ma?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dok tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pa teh teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, emak teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang, ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu, badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mun ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
1: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten, Ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna setah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin,
1: mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, Tana Radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55. Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang iya. kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan kadelu.
5: Sebelumnya
6: babar pisang. Babar pisangnya itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
6: ketiga.
5: Tiga botol ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya
6: gitu. Iya
5: Bu ya, Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini ya. Yeah.
5: Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
3: Dapatkan tetes mata tes ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan, dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Metak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robi pisan gitu.
0: Uningat ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau saha wae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian weh ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawit mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng sok anu pak jeltot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
3: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang kitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
6: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
10: 102,4 FM Radio Peace.
11: Radio Peace.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Let us have your fire, my Lord, let us have your fire.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ma iya.
1: Ma iya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh, teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, ah, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah, wih, ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma, bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitunya mate iya ge jamu teh istuning namu manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan ema saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
4: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
5: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tinapa non teh seger etana teh cara rekas jelas
4: ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio pis
5: oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ke usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis
4: nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mite
5: abdi Neni Sri Herlina
4: nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Pis FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan atuh tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Na mah ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan
5: lebur ya?
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, ya, amin. Gitu.
4: Amin. Ibu barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan. 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

Yes.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda dan

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Loh, ikan dengan tijang awan, Metro. Tahu kan ini senang kau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: mangluk mah.
1: Singurang icari kangkung na ya, teh. Kangkung. Geraya kangkung, kangkung, kangkung, kangkung, kangkung Bandung. Kangkung nagan.
0: Barade kangkung.
1: Kangkung Tinanjung, Tinanjung Cibogo Hilir Tanjung Sari.

Alah. Ampun. Ya mau kangkung gede eta jeung cangkang caul di soledad gebruk we. Gitu candak mah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa, Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kalau mawi kawit terjadi kena paru nya. Teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngangotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Mawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancek dipayang kuno saneh tah gitu. Jantan ya temenik kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Leng pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyari kandil tak ayah na tak iya sarung iya tak iya mah tuh tinggal diapun
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng itu nyari ya tak karena iya sakin tendai ke opat kali na tak iya nuju majang damang gitu kalau itu mah aduh nyari tak iya nanti nuju damang hoyong yendai gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar dui tak gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kemana wae ibu berobat iya teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan suka rumah sakit masa sih nya kontrol ke rumah sakit teh iya teh nuju nyari alhamdulillah majang damang.
0: Ah berada nuju nyari.
1: Mau dada iyo jantan iyo tak kawin sama bar iya teh iyo ayo. Ayo nama dikitu gitu kan teh tuh patos nyari ting ayan dari nama sakit dik dik jantan kadiyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kehandap nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayo nak kalimat sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaluh Alpha Propolis mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah manfaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya
0: nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu
1: amin pidua ti sadayana tinju mudah-mudahan sing darah mang kitu
0: amin alhamdulillah nuhun pisan kasaksian ti ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.

0: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aye Dede.
0: Ibu Ai linggihan paling mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah henteu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Hatur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak Sahai teh, Pak.
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Ya,
1: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Punduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan geus kita eta dada. Yeah, dada yeah. Di punggung kita eta kos geuyeuh. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus sok aya engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh engke mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar.
1: Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: wae. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol
1: deui nya. 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
0: Mohon ya, jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming ya. Alhamdulillah begitu lah Pak Oming ya, cocok ke alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
1: Nah, hari abli mah cocok sih. Iya kak propolis itu cocok. Hari abli mah nyatugan gitu, anu sejen gitu anu baden. Kos abli baden kak propolis semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majang kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar. Ya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Gidieuyeuh.

0: Curoy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
2: Bapak Sapri.
1: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
2: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
2: 6 sabotol.
1: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
2: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
2: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
1: Ngangge obat atau kangge naon?
2: Ngangge obat.
1: Kumaha karaos?
2: Lah anger wae geuningan mun harita ungkul terus ngelain mudah ya wadoy karawas doy.
1: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul.
2: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya terus ngelain malah anger wadoy.
1: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul.
2: Kanggo abdi sarang pun bojo tapi oh. Alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser wadoy gitu dua.
1: Eta panyawatan naon panu di bumi?
2: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ka enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
1: Mun bapak ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
2: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentenna bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karos naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
1: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
0: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura.
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya, berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: kali ya. Iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: usia 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
5: Enggak. Oh. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Vertigo mah lami, tos ti jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu, ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna mah?
1: Nya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Namage 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos khasiat na mah?
1: Ti ngawitan ti ka hiji
0: karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: mata. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga
4: ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya
4: ya, Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah ini ya.
4: Untuk informasinya, Assalamualaikum
5: iya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini
6: di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we soka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah.

0: horn.
1: Atau siyo ayo na manu panyawat anu padite ayo na teh sae kit.
0: Ibu ayo na teh sae seberapa botol?
1: Dua, majang kadua ayo na teh.
0: Uhun, ibu karausa siatna ti botol ka seberapa bu?
1: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos ayo ada asin sae oge.
0: Ibu kumaha cara konsumsi na alpa propolis iya?
1: Sadinten teh tilu kali, genep tetes, genep tetes.
0: Ibu udah ngati mantan jamu tetes alpa propolis bu.
1: Di radio Kristi Amis nguping kendong yang sarang wayang.
0: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga bu.
1: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat seperti simkuring gitu sumangga konsumsi alpa propolis mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
0: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana doa ati abdinya bu, mudah-mudahan
1: amin
0: konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis ibu janten tadi sehat rezeki oge tambah lancarnya.
1: Amin amin amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhan teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya gitu, terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsinya kumaha Alfa Propolis teh?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Bapak.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
6: Ah, bapak.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus karena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap. Eh.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
3: Ay, hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos kemana wae?
3: Kemana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dia panginten ya?
3: Ya, tos ka itu ka dia.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: kadua ayeuna
3: nya kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngagobandal teh 3 nya.
3: Nya nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras laras laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabar tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip.
2: Polip nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong eno bente.
2: Bentes deui nya.
3: Ya eno mah.
2: Da kapan mah kat malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kang sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Larang.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Rasul hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu sahana minabu.
5: Hajah anah sana.
4: Ibu alamat lengkapnya di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha buka kaosna?
5: Kaosun sebelah namung gitu. Sebelah di rada ayak keneh gitu aja.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit gitu.
4: Aya katarak lah ibu teh ibu?
5: Aya saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
5: Botol kahiji gitu.
4: Ayeuna teh bade meser ka botol katilu?
5: Katilu, supados sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmeser Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: kau ke kedai kopi, nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha
2: teh,
1: Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pacerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu, terus jantung udah ngegeder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selaca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sekarang ini nambe dua.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus saminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio ini kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kena istiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakal di deui ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasaha namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh, saya harapan.
5: Mohon. Dan sebenarnya teh faktor usia oge akan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
4: Palih katuhu anu tos teningal kumapa?
5: Anu ningali kene. Anu teningali mana kiri.
4: Tos nganggo tes ma ini kumapa karosna?
5: Siapa nantos nganggo tes ma ini nama yoge setengah botol. Anu tadi nganggo black tea aja nama ayak remeng-remeng deui gitu. Numawi ayana oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
5: Kapar wargi seraya anu gaduh penyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang
4: nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Pis FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fis FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fis FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Terima kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102.4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى ك

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست آدي.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف الأرض.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطر

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها

Berkat hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Alamin sahabat MK, di pagi hari ini kita kembali masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tentunya kembali bangun dan juga menjalani sebuah kehidupan yang tentunya dapat kita kembali manfaatkan untuk menunaikan segala amanah yang hadir dalam diri kita serta juga melakukan berbagai aktivitas yang menjadi tanggung jawab kita. Tentunya hal ini adalah nikmat yang patut kita syukuri, sahabat MK. Terkadang kita menunggu waktu yang tepat untuk memulai sesuatu, padahal ada banyak kebaikan sederhana yang bisa kita ikhtiarkan, kita lakukan mulai dari yang sederhana dan juga mulai dari sekarang, sahabat MK. Kita dapat memulainya dengan tentunya menghadirkan kebaikan untuk orang lain, menjaga ucapan agar tidak juga menyakiti hati sesama. Maka tentu sahabat MK, mari kita ikhtiarkan, kita lakukan, jangan menunda kebaikan yang bisa kita lakukan tentunya. Mulailah dari hal yang sederhana dan lakukan juga dengan hati yang ikhlas dan juga tulus. Semoga kita dapat mengawali hari ini dengan setiap langkah kecil kita tentunya untuk menjadikan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, di pagi hari ini tentunya senang sekali rasanya sahabat cer Anda Bahri Alamsyah kembali menemani ruang dengar Anda, mengawali pagi Anda untuk kita nantinya bersama menyimak sajian ilmu dan hikmah dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali mengudara di edisi pagi hari ini di hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 ataupun juga bertepatan dengan 2 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Berputus asa siapakah. Insya Allah sahabat MK, nantinya kita akan bersama menyimak sajian ilmu dan juga hikmah di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Nantinya pun Anda dapat ikut bergabung mengirimkan atensinya sahabat MK, baik mengirimkan salam silaturahim, doa-doa terbaik di waktu pagi yang penuh berkah ini, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda, di kota Anda seperti apa, apakah dapat tersimak dengan jelas. Tentunya ini dapat Anda sampaikan juga laporkan sahabat MK agar kami juga menghadirkan kualitas siaran terbaik untuk Anda. Dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan juga informasikan bahwa sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini selain dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun juga dapat memanfaatkan, juga dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui website radiojabar.id, serta juga Anda dapat memanfaatkan aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan dapat Anda ketikkan MKFM. Anda pun juga dapat memanfaatkan, juga menyimak langsung melalui live streaming kami di beberapa media sosial, di antaranya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, selanjutnya melalui YouTube di MKFM Live Kajian, serta juga di Instagram dan juga live TikTok di @MKFM Bandung. Dalam mendidih jiwa. Terusus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini sahabat MK disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang tentunya dapat Anda simak melalui frekuensi di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya,
96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107.

7 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak melalui frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Gerun di hati. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan dapat Anda kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027 yang memburu setiap hari. Sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung di pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah kebaikan yang dapat dimanfaatkan juga tentunya kita ambil bagian.

0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Kenangkan kaharmu rasa.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Sayang memburu setia.
0: Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah juga terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar AAGIM. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di pagi hari ini bersama guru kita langsung dari Masjid Al-Hadi Sarawak.

0: اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Wahai Allah yang maha dekat, wahai yang maha mengetahui, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, berkahi pertemuan ini ya Allah. Jadikan saat ini saat Engkau limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, dengan rezeki yang halal barokah, dan Engkau terima amal saleh kami. Ya Allah, catatkan siapapun yang menyimak, yang hadir, menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Allahumma hadina li ahsanil akhlaq. Tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia, ya Allah. La yahdina li ahsanha illa ant. Tiada yang dapat menunjuki kami akhlakul karimah selain Engkau. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Dan palingkan dari diri kami ya Allah akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyuha wa mawlana. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takut. Bersihkan jiwa kami ya Allah. Engkaulah satu-satunya yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah, sedang tes. Apa kabar santri? Alhamdulillah luar biasa karunia Allah. Semoga jadi ahli syukur. Jadi, maaf ya. Jadi seperti yang selalu kita bahas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke bumi ini tugasnya innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Dalam hadis yang sahih, solihan akhlaq. Kalau innama itu mengalami, tidak ada selain itu. Jadi Nabi itu berjuang pagi, siang, malam. Goalnya adalah apa? Akhlakul karimah. Makanya tidak sulit dalam hidup ini. Kalau ada sahabat Nabi yang selalu doanya itu mantel satu, yaitu meminta diberi karunia akhlakul karimah. Orang bisa berakhlak baik karena pertolongan Allah. Doanya yang tadi, ya. Allahumma hdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa. Ya Allah, tunjukkan padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki akhlak yang baik selain Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan diri kami dari keburukan akhlak. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Allah. Jadi orang bisa berakhlak baik dengan pertolongan Allah. Maksudnya harus minta. Doa yang kedua, doa sofi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulah. Ini harus diminta terus. Ya Allah, berikan kepada diriku jiwa yang takwa. Orang takwa itu orang yang akhlaknya baik. Makin takwa, makin baik akhlaknya. Makin kurang takwa, kurang baik. Inti takwa kan takut ke Allah, sehingga patuh dan taat kepada Allah, patuh kepada perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya. Itu prinsip dasar takwa karena keyakinan kepada Allah, harap dan takutnya kepada Allah. Wazakhiha, dan bersihkan jiwa ini. Pernah dengar ayat ini? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan rugi orang yang mengotorinya. Nah, yang kuasa membersihkan jiwa kita siapa? Allah. Tadi surat apa tuh? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi orang yang beruntung itu yang punya jiwa yang bersih. Allah yang pencipta pelindung jiwa ini. Tadi disebutkan Allahumma atin nafsi taqwa wa zakia anta engkaulah khairul man zakka. Engkaulah sebaik-baik yang bisa membersihkan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha. Allah lah waliyuha, walinya, pelindung jiwa dan penjaga pemelihara jiwa ini. Allah, karena jiwa kita, hati kita dibulak-baliknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa ikhtiar kita? Berikut ini ada 4 hadis. Ada ulama yang mengumpulkan bahwa akhlak itu muaranya 4. Sudah pernah dibahas, tapi sengaja dibahas lagi di pesantren Serua ini supaya kita bisa evaluasi diri apakah Allah saya baik atau tidak. Ini namanya, judulnya ini baru keluar, barusan judulnya ya, perlu dipikir. Kalau ingin punya akhlak baik, judulnya Listi Madhab. Oh, kan aneh ya. Ulangi. Ulangi.
1: Listi Madhab.
0: Sengajalah yang agak aneh sedikit supaya lebih mudah dihafalkan. Pokoknya kalau ingin punya akhlak baik, latihannya latihan Lisi Marfat. Siapa ini Lisi Marfat? Li-nya, dengar, lisan dijaga. Ulangi. Sekali lagi. Si-nya sia-sia tinggalkan. Mar-nya marah dikendalikan. Haknya hati bersihkan. Lisan dijaga, sia-sia tinggalkan. Marah kendalikan, hati bersihkan. Nah ini nanti semua santri di sini akan kelihatan. Akhlak santri akan jadi baik, kelihatan. Nanti lihat dari pertama, dari lisan. Apakah lisannya dijaga atau tidak? Yang lisannya terjaga, cenderung akhlaknya terjaga. Kita sudah pernah bahas hadis yang dulu, La yastaqimu abdi hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba hingga istiqomah hatinya, dan tidaklah istiqomah hati seorang hamba hatta yastaqima lisan, hingga terjaga lisan. Itulah sebabnya di pesantren kita ini dilatih supaya jaga lisan, karena lisan itu sangat menentukan nasib seseorang. Kita syahadat pakai lisan, betul tidak? Ijab kabul yang tadinya tidak halal jadi halal pakai lisan. Saya nikahkan kamu dengan putri saya, engkau dengan putri saya, dengan mas kawin 1 ton misal. Dibayar kontan, terima utang saya. Salah saja ngomong tidak sah itu. Termasuk mengingkari Islam, bisa dengan lisan, bisa hancur. Maka kalau ingin hidup bahagia, kalau ingin hidup tenang, kalau ingin hidup aman, ingin hidup mulia, jaga lisan. Cuma 2 yang boleh kita lakukan dengan lisan. Apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw yasmut. Jadi paham anak-anakku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terjaga. Beliau bicara hanya yang baik saja. Apa sih bicara baik? Yang utama bicara baik adalah zikrullah. Apakah zikir yang maksud, apakah asmaul husna, apakah doa, apakah baca Quran, pokoknya yang berkaitan zikrullah itu perkataan baik sepanjang niatnya baik. Dan yang kedua, perkataan baik itu amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari keburukan. Latih kalau mau bicara selalu tanya, apa sih niat saya bicara, benar tidak yang saya katakan ini, dampaknya baik atau buruk perkataan saya, disampaikannya baik atau tidak. Ada perkataannya baik tapi niatnya salah atau tidak tepat waktunya. Misalkan kita menasehati seseorang baik tapi orangnya sedang pingsan, nah itu tidak pas ya. Bagaimana sekarang suasana di sini, enak tidak? Makin enak? Masih tetap intensif?
2: Namun lihat fokus.
0: Oh iya. Bisa? Masih program jaga lisannya intensif?
2: Intensif?
0: Sudah tidak ada, lebih enak kan? Lebih tenang di kelas, lebih nyaman di asrama, tidak ada lagi bully-bullyan. Memang tidak semua santri langsung bisa punya kata-kata yang baik. Ada yang dari keluarganya sudah terjaga, di rumah lingkungannya juga sudah baik, jadi tidak susah. Tapi ada yang sebelum masuk ke pesantren ini, di rumahnya banyak kata-kata tidak baik, lingkungannya tidak baik, nama binatang sering keluar, maka itu menjadi terbiasa didengar dan terbiasa disampaikan. Oh ya, ini di Australia ada yang menarik. Jadi ada orang Australia, orang Indonesia, orang Islam, umat Islam yang bekerja di sebuah perusahaan, yang orang-orang teman-temannya itu yang tidak mengenal Islam, kata-katanya begitulah ya, ada kata-kata refleks yang tidak bagus. Tetapi setiap bertemu dengan orang Islam ini, teman-temannya tidak mau mengeluarkan kata-kata itu. Ini luar biasa. Jadi, nggak bisa ngasih contoh kata-katanya apa ya, tapi ada celetak-celetuk yang kasar, jelek. Tapi ketika bertemu dengan orang Islam ini, mereka tidak berani mengeluarkan kata-kata buruk itu. Kenapa? Karena orang-orang itu mengenal ini orang Islam ini tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang jelek. Kemarin di Kanada juga ada sebuah video yang isinya ingin tahu reaksi orang. Gak usah ditiru ya, karena ini videonya ada bohongnya. Yaitu secara random menemui seseorang. Ini mobil kamu ketabrak oleh saya. Pada umumnya ketika lihat, dengar mobilnya ketabrak belakangnya, dan dilihatkan foto mobil yang penyok, marah. Tapi ini di supermarket itu ada seorang berjanggut, kemudian bawa anak. Ini Pak, maaf ya, mobil Bapak ketabrak. Oh iya, senyum. Qadarullah wa ma syaa Allah. Senyum aja. Gak apa-apa, Pak. Sudah, yang penting jangan bilang sama istri saya. Sambil senyum. Lalu tanya, Bapak kok senyum aja? Lalu beliau mengatakan, kalaupun itu terjadi, memang sudah takdir. Qadarullah wa ma syaa Allah. Waduh, orang ini kagum. Luar biasa orang Islam. Pas dilihat mobilnya tidak penyok. Ya, karena itu hanya konten saja. Kita nggak boleh bohong. Gitu. Dalam berpurau saja kita tidak boleh bohong. Ya, jelas? Santri, ikhwan, nanti kalau nikah, maukah punya istri yang rupawan? Kalau mau, kalau enggak. Mau. Udah rupawan, pinter, mau? Udah rupawan, pinter, ternyata banyak uangnya, mau? Nah, yang benar. Tapi kata-katanya bagai silet. Yang setiap perkataannya mengiris. Atau seperti palu yang setiap perkataannya meremukan. Atau perkataannya seperti comberan yang kotor dan bau. Mau tidak? Kan cakep kan? Tetap gak mau. Tapi kan pintar. Tapi kan banyak duitnya. Gak ada bahagianya. Hidup dengan yang kata-katanya tidak baik. Karena kata-kata tidak baik ini pintu utama setan untuk merusak. Makanya orang yang perkataannya buruk itu sangat-sangat disukai setan. Karena dia akan cenderung zalim. Nanti kalau nikah, akhwat, mau tidak punya suami yang rupawan? Kalau mau, kalau enggak apa-apa. Ibu enggak usah ikut jawab, ibu udah ada ya. Kasihan si kakek jadi tersinggung, makasih ya mak, tunggu pilih. Udah rupawan, pintar, mau? Rupawan, pintar, banyak rezekinya, mau? Tapi kata-katanya mulia. Oh ya, langsung pingsan, histeris. Akhlak seseorang itu bisa dilihat dari kata-katanya. Kalau dalam segala situasi lisannya terjaga, insya Allah orang baik. Makanya bagi santri yang kata-katanya tidak baik, belum baik. Bukan tidak ya, belum baik. Kalau tidak berubah, nasibnya akan seburuk kata-katanya. Kalau ingin tahu nasib ke depan, lihat saja kemampuan menjaga lisan. Dua, tadi apa? Jalis, marhat, sia-sia, tinggalkan. Apa dalilnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yahdi. Di antara ciri ini orangnya Islamnya bagus atau tidak, lihat kemampuannya untuk meninggalkan hal yang tidak membawa manfaat. Muter-muter pulpen manfaat tidak? Jawab. Nyeklek-nyeklek pulpen manfaat tidak? Apapun yang tidak manfaat, tinggalkan. Sia-sia, tinggalkan. Bicara sia-sia, tinggalkan. Berbuat sia-sia, tinggal. Mikir yang sia-sia, tinggal. Mendengar yang tidak ada manfaatnya, tinggal. Maka yang kita lakukan hanya yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Yang disukai Allah. Waktu kita ini sangat berharga. Itu modal kita. Dan waktu ini akan menghakimi kita. Dan waktu tidak bisa kembali. Seperti sholat subuh tadi, tidak akan pernah ada lagi selamanya. Sudah lewat. Makanya beruntunglah yang sholat subuh tadi berkualitas. Karena tidak akan ada lagi. Orang akan mulia akhlaknya kalau setiap yang dilakukan, yang nampak, yang tersembunyi, yang diucapkan, baik yang nampak maupun yang sir, hanya yang manfaat. Inilah, makanya kalau nanti berbuat sesuatu, ini manfaat tidak untuk dunia akhirat saya. Tidak manfaat, tinggalkan, naik derajat. Jadi setiap perkataan itu manfaat. Setiap perbuatan manfaat. Dunia akhirat. Ini orang yang akan mulia akhlak. Makin banyak kesia-siaan, bicara sia-sia, termasuk tangan. Teng-teng-teng-teng-teng-teng. Ini apa-apaan? Ya. Mau diijabah seperti itu seumur hidup? Ada yang sambil duduk itu tangannya pulpen ceklek. Jangan. Kasihan pulpen. Dia tidak nyaman diceklak-cekluk begitu. Kalau ade jadi anak-anak ini jadi pulpen, sakit hati tidak diceklak-cekluk begitu. Ada seorang pejabat dalam sebuah pertemuan terus muter-muter pulpen tangannya. Akibatnya orang menyorot. Kenapa harus memutar-mutar pulpen padahal orang sedang bicara penting? Hanya karena kesia-siaan orang bisa turun nilai. Apalagi oleh kemaksiatan. Ingat ya, 4 tingkatan. 1 bicara baik, 2 diam, 3 sia-sia, 4 maksiat. Dari sia-sia lebih dekat ke maksiat. Coba begini. Ini pakai baju bersih. Gamis. Jalan hati-hati, takut kotor. Nah, suatu saat ada motor lewat. Terpercik itu gamisnya tuh dengan noda-noda. Tebak. Sesudah itu dia masih harus jalan. Lebih hati-hati atau tidak? Hah? Berkurang tidak hati-hatinya? Sesudah kotor. Dia akan lebih hati-hati atau berkurang? Udah kotor nih. Ada di sana banyak lumpur. Ah, kagok. Dia jalan saja. Ah, dia udah keburu kotor. Hati juga begitu. Kalau terbiasa yang kecil-kecil menodai hati, lama-lama jadi, ya udahlah, gak apa-apa. Jadilah ahli maksiat. Semuanya biasanya diawali dengan sia-sia. Orang yang suka biasa celetak-celetuk sia-sia, berbuat sia-sia, kecenderungan tergelincir jadi maksiatnya besar. Tapi orang yang terpelihara dari sia-sia, cenderung berbuat baiknya lebih mudah. Jelas? Selalu ditanya, apa niat saya? Allah suka atau tidak? Luangkan waktu. Tiga, jalis marhat. Nah, mar apa? Marah kendalisan. Dalilnya apa? Banyak ya. Tapi salah satu yang sangat sahih itu, orang datang ke Nabi minta nasihat, dan Rasulullah menjawab, la taqob, jangan marah. Maksud di sini kendalikan marah ya, jangan diekspresikan kemarahan. Tiga kali, la taqob, jangan marah. Ada hadis lain, la taqob walatal jan. Surat Ali Imran 134. Ciri orang takwa adalah wal kadinina ghaib, menahan amarah. Para pemarah yang dikit-dikit marah, terus-terusan marah, marah terus-menerus, tidak bisa reda, ini ciri akhlak yang belum baik. Orang yang marah, kecenderungannya zolim. Pokoknya pemarah itu cenderungnya zolim. Jadi gimana dong kalau tersinggung, kecewa, jengkel? Wajar. Bukan tidak punya marah, tapi marah, marah kendalikan. Marah, jadi tersinggung itu di hati, kecewa itu di hati. Dengar ini nak ya, kecewa, tersinggung, pedih, terluka itu di hati. Itu pun datangnya karena persepsi biasanya. Kan udah diajarkan, ada kejadian, ada persepsi, ada emosi, ada dorongan, ada tindakan, ada akibat. Itu enam ya. Ada kejadian-kejadian kan di luar kita. Tapi diredus, diminimalkan dengan cara berpikir yang dengan dasar iman itu bisa lebih ringan. Tapi hati ini kan tidak semudah itu. Masih ada kecewanya, masih ada jengkel. Dengar ya, di sini dengan kata-kata itu beda kapling. Misalkan tersinggung. Tapi kata pilihannya faliyatul khairat. Jelas? Jadi gimana dong kalau saya lagi jengkel? Diam. Baca diri. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Harus tuh. Kemudian tarik nafas dan keluarkan. Ya, karena kalau tidak dikeluarkan, nanti cari jalan yang lain. Tarik nafas, keluar. Memang boleh. Betul, itu secara psikologis. Oh, biar fokus. Ya, sabar. Ya. Kemudian, zikirnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalaupun mau bicara, begini. Maaf, saya sedang hatinya enggak enak, lagi jengkel, jadi saya tidak bisa bicara banyak. Aa pernah dulu lihat seorang pimpinan perusahaan, harusnya jam 7, jamaahnya Aa datang diundang jam 7, tapi jam 7 belum pada datang, baru sedikit. Ini direktur baru, kelihatan sekali beliau tidak enak, dan beliau bicaranya begini, Aa Ustaz, saya mohon maaf ya, jamaahnya belum datang. Saya ini baru mendapat jabatan di sini. Lama tahun kumpul-kumpul telah ya. Sesudah kumpul semua, beliau memberi sambutan. Tapi ini mengesankan dan Aa sulit melupakan. Hadirin, sebetulnya dengan keterlambatan yang banyak ini, saya sangat kecewa dan sejujurnya hati saya marah. Oleh karena itulah saya tidak memberikan sambutan panjang lebar. Nanti sesudah reda kita bicarakan tentang keterlambatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya sekali ada. Beliau kecewa, beliau jengkel, beliau juga ada rasa marah. Kami tidak keluar kata-kata saya. Ini keren. Jadi antara perasaan dan tindakan, apakah kata-kata maupun perbuatan, beda kapling. Makanya orang yang pemarah itu menurut Nabi adalah orang lemah. Yang perkasa itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang perkasa itu adalah yang bisa, orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Semua orang punya rasa itu. Tapi bisa dikendalikan atau tidak, itulah kualitas seseorang, itulah kualitas ketakwaan, itulah kualitas iman seseorang. Saya jadi paham kenapa dulu ada seorang ulama besar ya, yang sangat dikenal, tidak pemarah tuh. Orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit meledak, terus kata-katanya menyakiti. Ah, itu ciri orang yang belum bagus akhlaknya, belum bagus ketakwaannya, belum bagus imannya. Paham? Ayo, ayo santri, jangan sampai jadi orang yang mudah marah. Ya, nasibnya biasanya tidak baik para pemarah. Tahu kenapa nasib pemarah tidak baik? Tebak kenapa? Karena para pemarah cenderung zalim dan Allah tidak suka kepada yang zalim. Jelas? Yang terakhir tadi namanya apa? Jalis? Benar ya? Kok jadi beda lagi? Lisit. Mas, nanti cari lagi lah yang lebih bagus, baru kepikiran barusan. Siapa tadi? Lisit. Maaf, kok jadi jalis? Maaf ya. Lisit. Maaf. Lisan. Jaga. Sia-sia. Lihat. Marah. Dalilnya apa? La yukminu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Empat hadis ini santri harus tahu ya, untuk jadi bahan kendali diri. Tidaklah sempurna iman seorang hingga menyukai untuk saudaranya sebagaimana menyukai untuk dirinya. Jadi tidak ada kedengkian. Ini sebetulnya lawannya hadis ini adalah hasud. Kedengkian itu membakar habis banyak kebaikan, karena al-hasadu yakulul hasanah, dengki itu membakar kebaikan, kama takurunar, sebagaimana api membakar patok, kayu bakar. Makanya para pendengki itu seperti iblis. Iblis itu kan lebih duluan kenal ke Allah, karena duluan diciptakan, lebih duluan mengabdi ke Allah, tapi dengki ketika Allah menciptakan Nabi Adam, hancur menjadi makhluk terlaknat. Pembunuhan pertama siapa? Kabil, Habil itu pun diawali karena dengki. SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Teman nilainya naik, santri tensinya naik. Ada tuh yang stres, cirinya tidak nyaman ketika orang dapat nikmat. Lalu dia tidak mau memuji, menghargai. Ini bahkan menjatuhkan. Nah ini ciri pendengki. Pendengki itu sangat tidak suka lihat orang dapat nikmat dan sangat senang orang dapat musibah. Di sekolah itu ada jelas pendengki utama, yaitu pendengki sejati. Nah kalau pendengki sejati ini, siapa aja yang dapat nikmat dia tidak suka. Pokoknya orang dapat nikmat siapa aja, dia pasti komentarnya negatif. Ciri pendengki itu diantaranya selalu tidak nyaman melihat kenikmatan pada orang lain dan selalu berusaha mementahkan kesuksesan orang. Oh itu nilainya baik ya, kebetulan aja. Oh si itu alhamdulillah jadi juara ya, datang tulis di rumahku. Begitu. Memang ada benernya ngomong itu. Tapi intinya sebel. Nih, tingkatan kedengkian di sekolah. Ya, dengerin. Pendengki sejati pokoknya selalu negatif kepada orang yang dapat nikmat apapun. Orang punya sepatu baru, pinjam belum lunas. Apa aja jelek. Namanya gentul. Gentul apa? Pendengki tulen. Dia tidak suka orang dapat nikmat dan bahagia orang dapat musibah. Tidak rela teman nilainya baik dan bahagia ketika teman tidak naik kelas. Ini pendengki sejati. Padahal kita sama-sama umat Rasul, betul tidak? Ada yang kedua, ini masih dengki. Tidak rela dia nilainya bagus, tapi jangan sampai nggak naik. Ada baiknya kan dikit ya. Dia nggak mau nih teman dia nilainya bagus, tapi kalau sampai nggak naik mah janganlah, kasihan. Ada kasihannya dikit, tapi tetap harus jelek. Hanya nggak boleh, hanya nggak tega kalau dia atau kalau sama-sama jualan. Jangan sampailah dia bangkrut, tapi jualan lakunya dikit, gitu. Tiga, dengar ini evaluasi diri. Tidak suka, dia suka nih, ini ada sukanya nih. Saya senang nih, teman saya nilainya bagus. Tapi, harus di bawah saya, gitu. Wah, senang nih, dia rankingnya naik, jadi ranking 30, ranking 20. Pokoknya dia harus ranking di bawah 20 sebab dia ranking 19. Mengerti tidak? Jadi nggak mau teman tuh nggak naik, nggak mau nilainya jelek, tapi nggak boleh sama-sama saya. Harus di bawah saya. Harus juara 2. Ini kalau juara 1, dia nggak boleh ada teman-teman yang jadi juara 1. Bolehnya cuma dia aja. Tapi dia tetap senang jadi juara 2 temannya tuh. Kalau yang paling jelek tuh harus nggak naik, ya. Jadi boleh dia ranking, tapi tetap di bawah saya. Minimal orang beriman itu, kalau saya senang ranking 1, ya saya juga senang teman saya ranking 1. Kalau saya hafal 15 juz, saya juga senang teman saya hafal. Nah, apa yang senang di hati kita juga senang teman-teman kita itu dapat kebaikan. Ini standar orang beriman. Yang paling top adalah kita berusaha ranking 1, tapi jadi ranking 2, dan teman kita jadi ranking 1, dan kita bahagia. Ini keren, ya. Jelas tidak nih? Pokoknya orang lain, saudara kita yang dapat nikmat, kita bahagia. Kita senang karena Allah yang ngasih, kita doakan kebaikan. Masya Allah. ini mestinya yang kita miliki ya. Berhubung sudah jam 6 kurang 20, bagian Ustadz Mulyadi udah hadir belum Ustadz?
2: Ya Pak.
0: Lisan, lisan, sia-sia, marah, hati, ini pegangan kita dalam ikhtiar kita sesudah doa, ya. Insya Allah, yang paling bisa mengamalkan dengan pertolongan Allah akan bahagia, akan mulia, akan dicintai Allah, disukseskan dunia akhirat. Insya Allah. Bapak Dol, Ustaz, kalau saya agak.
2: Alhamdulillah.
0: Yasir.
2: Yes. Siapa sudah siap? Insya Allah.
0: Sudah istirahat. Sumpah deh. Ya. Bisa bantu Pak? Nah ini para santrinya. Ayo, semua udah putri pelan-pelan. Ya udah, tapi bisa muntah yang nonton kalau perlu kan. Terima kasih ya, Jum. Udahan dulu.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidki wal wafa. Asyadu an la ilaha illallah wa adamu la syarika la, wa asyadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulah ma'adah ma'ad. Alhamdulillah, puji syukur di milik Allah, salawat salam, semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, waladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini. Allah masih mengkaruniakan kepada kita nikmat, kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat kita bertolong ilmi. Alhamdulillah di pagi ini kita sudah mendapatkan kita usia jadi guru kita tadi ya, bagaimana memperoleh akhlak mulia, dan itu menjadi bagian yang terus kita upayakan, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Izin saya melanjutkan pembahasan dari pekan sebelumnya ya. Pembahasan sebelumnya atau kemarin ya, mohon maaf, kemarin saya sudah sebentar dulu, kamera miniatur dulu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf kemarin saya diuji sakit gitu ya, jadi tidak bisa mengisi. Dan kemarin hari Senin kemarin itu siaran ulang, namun alhamdulillah pertanyaan masih tetap bergulir ya. Dan hari ini kita jawab beberapa pertanyaan kemarin, masih pembahasan tentang sholat isya. Mudah-mudahan pekan depan atau selanjutnya kita akan bahas tentang sholat duhanya. Dan pertanyaan-pertanyaan tentang sholat isya masih bermunculan. Berarti memang Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua sangat antusias ya, untuk belajar, untuk mengetahui ilmu, dan melakukan sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kita mulai dari YouTube ya, pertanyaan kemarin tentang sholat syuruk. YouTube Solihin Pratama 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batas sholat dua adalah ketika anak unta merasakan kepanasan, berhenti berjemur karena pasir sudah panas. Bagaimana keterangan yang posat? Baik, ya ini benar ya, ada hadisnya ya. Jadi awal duha itu disebut duha itu ketika matahari mulai menghangat, artinya setelah suruk, setelah matahari terbit naik sedikit, itu sudah duha. Lalu kemudian batasnya kapan? Sampai sudah mulai panas. Biasanya unta-unta itu sudah kepanasan dan mereka mencari tempat yang teduh, itu artinya sudah panas terik gitu ya. Kalau dihitungkan waktu berarti ya sudah menjelang duha, itu sudah menjelang zuhur, sehingga atau matahari akan zawal, matahari akan mulai tergelincir. waktu zuhur itu adalah lada zawal, suara matahari tergelincir. Nah, sebelum tergelincir, itu waktu duha sudah habis. Jadi kalau pembagian sholat duha menurut para ulama ada tiga, ada dua awal, artinya ketika selepas suruk, ya, di awal sampai matahari mulai agak meninggi, atau mungkin kalau itu waktu kita dari jam 6 sampai jam 8. Kemudian yang utama waktu itu pertengahan, kisaran jam 8 sampai jam 10-an. Nah, sisanya menjelang sampai menjelang zuhur itu akhir duha. Jadi sampai sebelum zuhur para ulama membolehkan sholat duha, namun waktunya sudah hampir habis gitu ya. Nah, kalau waktu duha ya, waktu sepenggalan istilahnya, atau waktu ketika matahari mulai menghangat, itu yang waktu utamanya. Ya, begitu.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu di pagi hari ini yang disampaikan oleh guru-guru kita bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar A'agim serta juga guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sosi M.Pd. yang mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga mari sahabat MK, kita doakan bersama guru kita beserta keluarganya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan penjagaan, Allah kuatkan langkah dakwah beliau tentunya, serta juga Allah istiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat dimanfaatkan sahabat MK.
1: Harapanku subur kembali.
0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20
2: Radio
0: dapur di wilayah Palestina.
3: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamada teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karawas na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tanu salira tuh Bu?
3: Karena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
2: teh. Majeng
3: kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarang osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahun na tuh aa rugikeun ka ayeuna teh
1: atos 14 tahun ya mak
2: mohon
1: salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan
2: saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mak tos dicobian mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilugi alhamdulillah gitu tah. Ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Mun mate tos CF seberapa botol?
2: Mun oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
2: Nyati radio.
1: Oh,
2: terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ada penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksiana mudah-mudahan.
2: Sami-sami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya, sing jaya. Karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos abar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi, nampenteran sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi kambian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu
2: teh. Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya.
3: Panas ieu teh.
2: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
3: Ngabatunya.
2: Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah aminnya 8 sasi.
2: Mohon tak ayana kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dintennya setelah ayah cenanya
3: nya
2: leungit cenanya ke babu cenanya
3: nya kemana
2: kemeni edat ke raos teh. Oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng ramati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya pangin tunggu
3: kan tiasa malanan kalau iya teh singkusial iya teh raya apa dia teh singkarenyun
2: mohon
3: asa digerihan iya teh asa cocogan gitu
2: teras. Tak sarang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali sa dinten ngeliat
3: eta? 3 kali kemari mah. Tok ieu teh. Aya nama nya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mah. Sabara tetes ngeliat teh kemari?
3: 3 genep tetes kene sa dinten nya. Sekali ngeliat
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali panginten nya. 3 kali.
3: 3 kali.
2: Oh berarti
3: mun mun sare.
2: Berarti 18 tetes nya sa dinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang gitu geus 80% lah. Nya alhamdulillah lah tuangan teas gitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge gitu asa ieu terapet gitu beuteung kaya nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dag-dag digdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di nu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun taragugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayo nanti emate nuju diikhtiarkan nganggo
1: alfa propolis.
0: Saat tos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayo na, rada sakinten salira mah tos haram. Ayo tos nuang iya mah gitu sakinten ayo mah te ngahanyu gitu biasana nama masuk calang apa gitu. Ngahanyu sesak.
0: Dino vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten gitu ayo nama te karaos gitu. Te karaos mendamang gitu kan.
0: Ayo nanti tos CF seberapa botol mah?
1: Namanya dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos khasiat nama?
1: Tingawitan, nanti kahiji.
0: Oh. Ma, kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes, sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, tuh hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis, janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.